0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Okay, kami teman paling fun anda.
3: Sudah tentunya, Su. Okay, pertama kan kami berdua pagi ni untuk aktif dan 10.
2: Okay.
3: Ada yang cakap rancak berpisah. Memang itulah hashtag untuk segmen kita yang pertama, Su.
2: Ya.
3: Rancak
2: berpisah.
3: Bukan berdosa.
2: Berdosa tidak boleh.
3: Berpisah, okay.
2: Dan pastinya kami akan terus bersama-sama dengan anda sampai 10 pagi nanti.
3: Ya, sudah tentunya. Okay, Su. Mungkin ada juga ramai yang tertanya-tanya lah. Kita punya topik pagi kita hari ni untuk gebang pagi. Apa topik yang Sumi nak bawa pagi ni?
2: Okey, tentunya benda ni memang kita rasa macam ingat dah tak ada dah dalam dunia serba moden ni.
3: Wow. Dalam meniti arus modernisasi, kita menyangkakan bahawa topik kita pagi ni tak ada dah.
2: Tak ada dah.
3: Rupanya
2: masih lagi adakah?
3: Adakah?
2: Kita nak tanya juga kan, ada lagi tak insan-insan yang macam ni? Iaitu insan yang selalu jaga Tepi
3: kain orang
2: ataupun busy body.
3: Kan kita pun kadang-kadang kita nak tahu jugalah dalam dunia yang serba moden, kononnya macam tu cakap tadi, adakah masih lagi ada orang yang suka jaga tepi kain orang ataupun busy body ni, kan? Sebab kita pun tengok jugalah, kalau kata busy body ni, ada orang cakap macam bukanlah salah satu benda yang jahat. Dia lebih kepada macam terlalu ambil berat. Ada yang cakap macam tu lah.
2: So jadi salah ke tak salah ni?
3: Tak salah.
2: Tak salah.
3: Salah lah. Tak salah untuk orang lain, salah untuk kita, so. Kalau dia, datang orang ambil tahu pasal kita pun, kita pun takut juga kan.
2: Dia macam ni.
3: Macam mana?
2: Dia boleh.
3: Boleh.
2: Tapi jangan terlebih.
3: Jangan terlebih. Maksudnya secukup rasa saja.
2: Secukup rasa saja. So, jadi kita tak perlu sagikan macam oh, dunia tak mau ambil tahu langsung pasal diri kita kan. Boleh sikit je. Tapi jangan saja sampai melampaui batasan.
3: Kan? Jadi sebab itulah kami berdua pagi ni, Sumi, nak ajak semua pendengar-pendengar yang tengah layan Kedah FM ketika ini untuk kita nak sembang berkaitan dengan topik jaga tepi kain orang, Su. Sebab kalau kita jaga tepi kain orang ni, pun masalah juga. Suka-suka yang duk tanya pasal peribadi kita. Apa dia lagi, Su? Soalan-soalan dia.
2: Ada suka bagi cerita-cerita yang tak betul, tak pasti.
3: Tak sah, jangan kongsi.
2: Jangan kongsi. Dan bila buat macam tu, dia akan sekadar, dia akan buat macam-macam andaian.
3: Macam-macam spekulasi. Gitu kan.
2: So, jadi bila kita tengok, nampak macam orang yang ambil ambil tahu hal-hal perihal seseorang tu, okay, ataupun busy body ni, dia okey tak? Ataupun kerana menyusahkan kita ke?
3: Rimah ke tak? Okey, daripada Kak Long Siti, katanya busy body perlu juga. Tapi ada batasannya lah. Jangan terlampau sangat dalam rukun tetangga ni. Tambah-tambah dalam hal anak-anak. Kan? Sebab tu Su pun dah mention tadi, kita ada limitasi kita. Maksudnya jangan melangkaui batas. Kalau kata kamu melangkaui batas, maka pincanglah kedamaian dalam rukun tetangga kamu tu.
2: Kalau kamu melangkaui, maksudnya kamu akan pergi ke langkaui. Okay, busy body tapi kadang-kadang bukan jahat lah. Dia cuma ambil berat. Ada orang kata macam tu.
3: Betul.
2: Ambil berat tapi tanya macam-macam.
3: Setiap hari pula tu.
2: Hang pergi mana? Hang beli apa?
3: Gaji hang berapa?
2: Bila nak kahwin?
3: Anak hang tu duk mana lah ni, kerja apa? Macam tu. Sedangkan kita adik-beradik pun tak pernah tanya macam tu. Ini pula orang luar, Su.
2: Yang kita jumpa pun setahun sekali.
3: Setahun sekali. Kan? Kalau setahun sekali tak apalah sangat. Ni hari-hari ni.
2: So jadi kongsikan, anda rasa busy body ni perlu atau tak, masih ada tak lagi, masih wujud tak lagi, dan kalau ada, dia pun selalu tanya tentang apa.
3: Kita nak tahu juga.
2: Kan?
3: Okay.
2: Kita nak tahu apa yang ditanyakan.
3: Okay, jadi kongsikan dengan kami
2: selepas
3: tentang
2: ini.
3: Busy body selepas ini.

0: Marhaban, marhaban.
1: Busy bodinya sampai ke Padang Pasir.
0: Padang Pasir, kita dah bawa anda ke sana sini.
1: Anak anda lah. Kita pagi-pagi ni, Zul.
0: Okeylah kepada anda semua. Cakap pasal tentang busy body ni, masih ada wujud tak lagi. Selalunya untuk siapa? Kau lelaki ke? Banyak kau lelaki ke? Kau wanita?
1: Dia sebenarnya, Zul. Saya nak menjelang selamat, Zul. Sebenarnya untuk busy body ni, sebenarnya dia bukanlah untuk jantina lelaki ke perempuan ke. Kita jangan pernah salahkan jantina, Zul. Sebab ini adalah perangai individu. Sebab kalau kita tengok tadi dekat off air, saya cakap perempuan lah. Bila on air, saya kena menjalan selamat lah. Ana mesti pandai lah. Okay. Tapi kata apa, so teruskan. Saya cuma nak bagi tahu lah. Sebenarnya untuk busy body ni, ada orang yang kucing dekat sebelah rumah jiran dia tu bersin berapa kali pun dia tahu, so sampai teratu dia punya tahap busy body dia tu. Jiran beli sofa baru pun dia tahu. Apa saja yang jiran buat beg kuning pun dia tahu juga.
0: Apa saja pergerakan besar kecil semua dia tahu.
1: Ya.
0: Tak boleh lah macam tu kan. Dia ada tahap-tahapnya lah.
1: Okey.
0: Tahap-tahap yang membolehkan seseorang itu boleh untuk mengambil berat ataupun tidak.
1: Daripada Amy Jo juga, caring lampau. Jadi saya cakap pasal bersin, kucing berapa kali bersin. Tengok mungkin kedengaran tadi dalam perempuan. Okey, daripada Amy Jo, dia caring terlampau. Ni pun masalah tau, so sebenarnya. Mengambil berat tu memanglah tanda kasih tu. Tapi menyibuk tanpa diundang pula boleh menjadi beban.
0: Betul.
1: Orang rasa macam rimas.
0: Rimas.
1: Tak boleh.
0: Rimas lah. Awak dia tanya macam-macam ni kan.
1: Ya.
0: Tanya macam-macam ni, kita tak pernah tanya pun dia. Adakah kita perlu balas balik? Okay.
1: Ada macam tu.
0: Adakah kita perlu tukar ni supaya kita bagi, kita tanya pula dia supaya dia tak tanya kita.
1: Kita nak tanya balik kan. Daripada ciraci dia kata hebat jiran hang. Sungguh. Kucing bersin berapa kali lah rumah kita boleh tahu. Kan.
0: Okay, kita nak cari di rumah biru pun ada juga Rancia.
1: Rancia.
0: Okay, Soleh Hadin, selamat pagi. Juga ada Mak Subihi, Jom Layan Aktif 610. Dan juga ada Sabariah Lat.
1: Okay.
0: Salam Ceria. Kak Bariah dari Tanjung Besar. Dan mungkin apa? Kubang Rotan Busy Body. Apa dia?
1: Mukim Kubang Rotan.
0: Busy Body ni semua dia nak tahu. Kadang-kadang jiran Mai dia pun nak tahu tadi dia main rumah hang ke sembang apa.
1: Dia nak ambil tahu juga. Masalah jugalah kalau macam tu. Okey, daripada Cuma Hang pula, katanya kan, cakap pasal jaga tepi kain orang ni, rasa kamek lah kan. Dari sejak dulu lagi, kebanyakan orang yang macam tu, orang yang tak boleh tengok orang lebih daripada dia. Kadang-kadang tu dia tak berani kata dekat tuan punya diri tu. Dia sanggup pergi buat cerita dengan jiran dan juga orang-orang kampung. Orang macam ni lah jaga tepi kain orang. Kain dia sendiri pun koyak, dia kata.
0: Kain sendiri pun koyak. Dia tak tengok banyak sana lubang, sana lubang sini. Dia kena suruh orang rumah dia tolong jahit lah.
1: Tolong jahit.
0: Tolong jahit lah.
1: Takkanlah minta jiran pula pergi tolong jahit pagi.
0: Okay, tak apa. Sat, kita nak kongsi jugalah ada gangguan siaran lah untuk setengah tempat. Sebab ada juga dekat sini.
1: Alright.
0: Yang antaranya Cik Zakaria Pak Ya, dia kata, ada tak ada siaran kedai FM ke pagi ni kan. Mungkin ada setengah-setengah tempat, mungkin ada yang masalah lagi. Tapi setakat ni saya rasa dah pulih dah. Kan tadi setakat 7 lebih tadi.
1: Ya. Okay, apa kita nak ucapkan terima kasih kepada kita punya teknikal yang bertugas juga, Su, yang mengiringi siaran kita pada pagi ni. Tapi yang pastinya untuk anda, kita nak jawab soalan daripada kawan-kawan kita ni. Mungkin ada yang buka radio Kedah tadi kan, tengok-tengok, ni bukan siaran radio Kedah ni. Ni bukan suara DJ atau penyampai-penyampai dekat Kedah FM. Sebab kita ada gangguan siaran pada pagi tadi. Dan apapun, Alhamdulillah, kita dah kembali bersiaran di siaran utama kita, Su, untuk pagi ni.
0: Okay.
1: Sebab tu boleh dengar Sumi.
0: Saya juga ada jiran mata lalat ke tanaman.
1: Jiran ke jin?
0: Jiran. Intai kami antara nampak.
1: Okey, ewa.
0: Intai kami pergi mana, buat apa, paling lawak. Kami beli apa, mai tengok. Kami bawa bendera banyak pun, dia mai riuh, kata macam-macam. Bukanlah dia riuh, dia macam, banyak tunggu nohan ni. Dia kadang-kadang ni, kita pun tak tahu dia ni busy body ke, ataupun dia nak gunakan tu sebagai nak merapatkan lagi ke kan. Tapi tak tahu lah nak kata.
1: Daripada Zulihadin pula tu daripada dia kan, dia cakap bagi kak lah kan, tak minat lah orang yang suka tanya soal peribadi, nak ambil tahu macam-macam. Busy body boleh, tapi sikit-sikit lah boleh lah, tapi jangan lebih-lebih sangat. Itu yang yang ada juga pendengar kita cakap tadi tau. Dia kata kalau kata busy body ni, dia ada dua kategori. Kategori yang pertama positif dan juga negatif lah. Kalau kata positif ni, maksudnya dia selalu tanya khabar kat kita. Eh, hang sihat ke? Demam ke? Awak tak nampak lama sangat kan? Macam tu okey. Tapi kalau kata jenis, eh, hang macam tu. Macam tu. Kita pun nak jawab tak jawab sama banyak pula kan.
0: Macam Najmi macam ke arah yang yang kedua. Okey lah. Tapi tapi itulah, saya macam Najmi cakap lah, selalu jawab perempuan. Tapi saya jarang jugalah nampak orang lelaki. Tapi ada.
1: Ada.
0: Bukan saya kata tak ada. Ada.
1: Ada jugalah. Tapi kebanyakan orang lelaki ni, dia banyak habiskan masa dekat amal ibadat, amal syariah. Sebab tu jarang kita jumpa orang yang busy body.
0: Sebab dia ketua keluarga, dia tak dan lah semua tu kan. Okey, tak apalah.
1: Okey, bangga okey. Lelaki-lelaki dekat luar sana, bangga.
0: Okey, Kak Zai dari Sungai Petani bercakap pasal orang yang suka ambil tahu ada kebaikannya.
1: Okay.
0: Misalnya orang tu ada masalah, kadang-kadang dia tak mau luahkan. Tiba-tiba orang tanya, ha, ada masalah ke? Ha, kan macam tu. Dah jadi dah orang tu luah, dia cerita, oh, dapat membantu.
1: Dapat membantu.
0: So, jadi kebaikan tu daripada orang yang ada masalah, dia boleh tolong selesaikan. Kalau kita tak bercerita, siapa nak selesaikan masalah kita kan? Sebab pernah jadi jugalah, tak ingatlah masalah apa. Kita tanya apakah kita ni kita baru dah orang tahu ada masalah, jadi dia boleh bantu kita.
1: Maksudnya kadang-kadang jiran kita ni pun dia prihatin. Tak semualah kita dapat jiran ataupun orang sekeliling kita ni yang negatif kan. Depa pun positif, cuma depa tak berani nak tanya, takut boleh melukakan hati. Sebab sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula kita manusia. So kan, tapi main mana pula lidah ni tau.
0: Tak tahulah. Segi keburukan pula kata Kak Zai. Kalau perkara-perkara yang menjadi aib,
1: okay,
0: orang menjadi aib orang, tak elok lah kan.
1: Betul lah juga kan. Okay, sebelum kita nak ke lagu yang seterusnya, saya nak bacakan jugalah daripada Kak Long City ni. Tapi busy body yang selalu dengar time kenduri dan juga musim raya. Maklumlah, bukan jumpa selalu tu. Time kenduri tu, sementara nak habis bawa sebesen tu, dia mulalah tanya macam-macam kan.
0: Bila nak kahwin, ada boyfriend ke belum?
1: Dia macam tu, macam tu.
0: Aduh.
1: So kita kena jaga jiran kita sebelum jiran kita jaga kita.

Terus on air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Hilang lengoh-lengoh kita semua. Dia ingat lagu yang sesuai untuk kita berzumba. Dia macam tu eh.
1: Hanya untuk insan-insan yang tengok live saja dapat tengok.
0: Boleh.
1: Betapa lentiknya.
0: Dia macam tu. Kan? Terkejut. Kita pun takut mak dengan abah tu tengok juga. Kata, jadi abah pula dah anak depan ni.
1: Macam tu. Ketika Najmi ni. Tengok ni kedai FM kah? Radio abah. Mana ni?
0: Okey. Apa pun kita nak ucapkan terima kasih sebenarnya kepada semua pendengar kita yang terus bersama dengan kami dekat Aktif dan Sport setiap rancak berbisa. Okey. Kalau kata cerita pasal busybody ni tu, saya teringat dekat cerita kawan saya dulu ni. Dia kata jiran dia ni dia punya tahap lain macam tu. Okey, dia baru saja beli peti ais. Balik dekat rumah tak dan nak buang plastik lagi. Jiran main tanya dah. Tu cash ke beli ansuran? Cash ke ansuran?
1: Bukan dia kata wow
0: kan?
1: Beli baru. Cash ke ansuran?
0: Agak-agak lah.
1: Masalah tu. Tu dah masalah tu juga.
0: Masalah.
1: Okay, kami kat sini. Ni siapa nama ni? Anaman. Di sini pula. Okay. Dia kata seorang makcik ni. Kalau main rumah saya, dia akan kata.
0: Dia kata apa?
1: Dia kata kami mengata kat dia. Padahal orang ni mai tunggu pakcik jual ikan mai. Pernah makcik bawang ni serang saya pun ada juga. Macam tu pula kan. So jadi. Yang ni. Isunya di mana ni? Di sini. dia pula terasa. Orang kata dia busybody kot. Okay, mungkinlah kita boleh pusing kot betul.
0: Okay, itu cerita. Macam-macam cerita. Ada juga yang boleh kami baca, ada yang kami tak boleh baca. Kan?
1: Okay, yang ni dekat siapa nama? Hafiz ni. Hafiz ni dia kata dekat pejabat ada seorang ni. Belum buka komputer lagi, dia dah tahu dah siapa yang cuti, siapa yang ada masalah rumah tangga, siapa yang ni. Dia habat kat saya dulu.
0: Tu dia kan.
1: Sebelum start mula-mula kerja tu, itu adalah rutinnya.
0: Tak ada nak buka PC lagi.
1: Tak bukan PC lagi.
0: Dia tahu dah.
1: Hui Tasha. Ni kawan ni dia cuti ni. Dia ada masalah rumah tangga ni.
0: Dia boleh jadi peramal tu. Orang macam tu. Bagi tahu dekat Hafiz. Bagi nombor telefon dia kat saya nanti eh. Okay, saya juga nak tengok komen daripada kawan kita ni tau. Saya tergelak ni. Dia kata apa. Saya pula pernah kena. Saya potong rambut. Esok jiran tanya. Kenapa potong? Bergaduh dengan pasangan kau. Sampai potong rambut pun boleh jadi teori konspirasi. Sampai macam tu guys.
1: Yes. Tak ada masalah lah. Sebab tu rambut kepala dia.
0: Ikut dia lah. Jangan dia pergi cukur kepala hampa sudah. Itu masalah eh.
1: Itu masalah. Jadi ada busy tu lah nama busy body. Dia busy sangat dengan body orang lain.
0: Body orang lain. Okay. Daripada Lina Anwar pula. Lain macam. Lentik Najmi. Kak Rohana, jangan jadi au sudahlah Najmi. Oi. Dia kata, dah kak. Saya masih lagi macam ni kak eh.
1: Sekali-sekali Najmi keluar macam tu lah Najmi.
0: Keluar macam tu eh.
1: Keluar sikit seorang jantan tu.
0: Su. Jadi sekarang ni kita tengah topik apa Su?
1: Apa sebut Azura?
0: Azura. Aku tidak pernah menyangka. Okey, sila balik.
1: Kak Ida, kita cakap kadang-kadang kita kena ambil tahu. Okay. Tapi kena ingat, tak semua orang selesa nak berkongsi cerita.
0: Ya.
1: Ada saya setuju.
0: Betul.
1: Tak semua benda boleh di berkongsi dan tak boleh kita nak cerita. Cuma kadang-kadang bila orang tanya, orang rasa macam orang tu ambil berat juga lah kita.
0: Tapi sebenarnya kalau kata kita tengok balik dalam buku biodata orang-orang yang busybody waktu kecil-kecil dulu ni, mesti cita-cita dia nak jadi wartawan.
1: Tapi tak berjaya.
0: So jadilah busybody kan.
1: Hakim kata busybody sekarang bukan duduk dekat depan pagar rumah macam dulu-dulu dah. Kadang duduk depan telefon pun dah boleh jadi busybody.
0: Dunia canggih kan. Kadang-kadang tengok gambar tu tak habis ataupun baca cerita tu tak habis,
1: dia pergi terus tanya.
0: Ataupun dia buat andaian sendiri. Mulalah cerita-cerita yang tak betul. Daripada seorang A macam ni, B macam ni, sampai ke orang C, Su adalah orang lelaki. Itu masalah eh? Jadi macam tu.
1: So jadi macam mana ni nak selesaikan masalah busybody ni Najmi?
0: Kalau kata nak selesaikan masalah, saya ingat kita kena dengar lagu dulu.
1: Sebab sebenarnya dia tak boleh nak diselesaikan.
0: Tak boleh.
1: Sama ada hari ni ataupun semalam, dia tetap tak boleh selesai.
0: Tak boleh selesai eh?
1: Mungkin esok
0: atau minggu depan?
1: Minggu depan? Tak tahulah. Selepas ini. Baik.

Kata Jaminan Tenaga Negara terus menjadi keutamaan kerajaan menerusi usaha mempelbagaikan akses kepada sumber gas berskala besar bagi mengukuhkan bekalan tenaga negara. Menurut Kementerian Ekonomi, langkah itu penting bagi mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana negara atau pasaran susulan ketidaktentuan pasaran tenaga global akibat ketegangan geopolitik. Kementerian itu menjelaskan peluang pengusahaan tenaga gas di Turkmenistan dinilai berdasarkan merit komersial serta potensinya memperluaskan sumber bekalan tenaga negara dalam jangka panjang. Tambahnya, pendekatan itu dijangka meningkatkan daya tahan bekalan tenaga, mengukuhkan pelibatan syarikat minyak dan gas tempatan serta mewujudkan lebih banyak pekerjaan bernilai tinggi.

Mahukan ilmu yang ringkas dan padat? Jangan ke mana-mana. Pocket Ilmu menanti anda di Kedai FM. Kupasan ilmiah, mudah difahami, sesuai untuk semua. Jumaat ini, 6.15 minit petang di Kedai FM.

0: cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Okey, masih lagi bersama dengan Sumi teman anda lagi sampai ke 10 pagi.
4: Okey, dah pun dah 9.27 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi tak ubah-ubah siaran dekat mungkin dekat kenderaan ataupun dekat pejabat.
3: Suara dah lain dah tapi siapa dah?
4: Lain dah eh? Serius lah? Dah lain eh?
3: Suara lain.
4: Suara pun lain dah.
3: Saya nak baca tadi tu, pantun-pantun tadi tu.
4: Pantun-pantun.
3: Mana ada tadi kan? Banyak pantun-pantun tentang Sumi tadi.
4: Bawah lagi. Sampai situ.
3: Okey.
4: Okey. Anak ayam dalam perigi. DJ Sumi esok jumpa lagi. Macam tu.
3: Awal lagi dedah ni lah. Semai padi dah?
4: Semai padi tu tak, yang tak habis ke yang dah habis?
3: Habis.
4: Yang dah habis belum.
3: Rasanya
4: belum lagi, belum lagi.
3: Yalah, semai padi dalam baldi. Mai Sumi sarapan capati.
4: Baik.
3: Habis.
4: Okey, daripada Amy Jo pula, timbang ikan guna kati, thank you tau. Lagu-lagu pilihan, semua pilihan hati. Amboi.
3: Benoknya. Lagi ada lagi yang tak habis.
4: Banyak lagi. Tapi kebanyakannya, pantun yang kita dapat hari ni semua tak habis tu.
3: Itu masalah sebab dia makan tak habis ke.
4: Dia pun hanya bagi pembayang saja dekat kita tu.
3: Pembayang je kita dan minta kita selesaikan sendirilah.
4: Allahuakbar.
3: Oh, ni pantun macam mana ni? Okey, ada juga yang lagi.
4: Bersama dengan kita juga daripada ada yang dengar kita daripada Lembah Kelang, ada juga yang mendengarkan kita daripada Pantai Timur, Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih lah kerana terus menjadikan Kedah FM sentiasa dekat dengan anda. Kita ada juga Pakcik Mae. Okey, katanya assalamualaikum, selamat pagi DJ Su dan juga DJ Najmi. Terima kasih banyak-banyak. Okeylah.
3: Okay,
4: jadi Maya, sebenarnya Su
3: Maya Yasmin naik kereta dengar lagu Su dan Najmi, DJ nombor 1.
4: Wow. Ini pendengar daripada Sungai Petani so terbaiklah Maya Yasmin.
3: Lagi?
4: Sebenarnya kita dah pun masuk ke bulan Ogos.
3: Okay.
4: Bila bercakap soal bulan Ogos ni, dia adalah bulan 8. Okey. Dan ini bermakna dia adalah bulan selepas daripada bulan 7.
3: Dan selepas bulan 8, bulan 9.
4: Kita nak bercakap soal bulan 8 ni sebenarnya. Kalau
3: dan kita harapkan macam DigiBus baru ni ada ada kongsikan satu rumah, satu jalur gemilang. Kita pun sebagai Kedah FM juga nak mengingatkan anda supaya gunakan inisiatif ini. Ayuh ramai-ramai, satu rumah, satu jalur gemilang sekurang-kurangnya. Ini sampai tak letak langsung.
4: Janganlah macam tu. Kita nak menyemarakkan semangat kebangsaan kita, semangat cintakan tanah air kita. Lebih-lebih lagi untuk bulan kemerdekaan ni. Sebab itulah sekurang-kurangnya satu rumah adalah satu jalur gemilang. Dan kita mengibarkan jalur gemilang, kita kena menghayati juga nilai-nilai yang ada dalam jalur gemilang tu. Antaranya
3: sebagai kita ni juga tengoklah hari kita ni, nampak sangat kita betul-betul berjawab awal malam ini kan.
4: Dengan pakaian kita ni,
3: untuk mereka yang berjawab awal ni digalakkan jugalah untuk menghayati nilai jalur gemilang ni dalam menjayakan aspirasi nasional satu rumah satu jalur gemilang sepenuh dengan bulan kebangsaan ini. Kita jangan sekadar mengibarkannya tu di rumah saja, dekat kenderaan juga, di premis perniagaan, dekat mana lagi pejabat tu, sebagai untuk tunjukkan rasa kita ni bangga dengan negara kita Malaysia.
4: Okey, dan juga kita tengok daripada Amy Jo juga, katanya bulan kemerdekaan saya beli jalur gemilang letak dekat atas meja. Tiap-tiap tahun bersemangat patriotik. Itu yang dituntut oleh semua anak Malaysia. Kita kena kata kita jadi rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, maka kibarlah jalur gemilang untuk bulan kemerdekaan.
3: Dan jalur gemilang ni bukan sekadar kain kan, yang dihibarkan di tiang ke contohnya kat mana-mana, tapi lambang kedaulatan, maruah dan identiti sebuah negara yang merdeka.
4: Okey, dan juga kalau kita tengok lebih kurang 4 warna yang ada pada jalur gemilang, warna kuning, warna biru, warna merah, warna putih. Setiap warna tu dia ada maksud-maksud yang tersendiri. Hmm. Bukan sekadar warna yang sengaja diletakkan tu sebenarnya. Apa yang hanya tu?
3: Kita bila pukul 9 lebih kan jadi serius lah. Tak serius.
4: Tapi ini soal fakta.
3: Kita tak boleh nak main-main dengan fakta.
4: Jangan main-main eh.
3: Yang ni dia baru saja melangsungkan perkahwinan dan kita doakan yang terbaik lah untuknya.
4: InsyaAllah.
3: Okay. Dan layan lagu-lagu istimewa tentunya di

berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Puatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Okey, nampaknya tugasan kita pun dah sampai hujungnya. Dah sampai tak ada okey.
2: Kan tubuh dengar. Alhamdulillah. Okey. Apa pun macam tu cakap tadi lah, tugasan Sumi pagi ni dah pun ada di 10 minit yang terakhir tu.
1: Dan macam-macam kita nak ni lah. Macam kalau kita di atas lautan lah kan, macam mana pun kita akan sampai ke labuhan semula.
2: Wow. Jadi kata orang dia macam ni tau, yang kecil sudah pun dewasa, yang belajar sudah pun tamat, yang berkayuh dapat sampai ke muara, yang berjalan dapat sampai ke destinasinya. Macam tu juga dengan tugasan kami, daripada permulaan pastinya ada pengakhiran. So kami nak undur diri.
1: Ini ayat-ayat yang selalu digunakan untuk majlis-majlis tertentu ya kamu. Okeylah, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih Neti dan juga Suhaimi ya,
2: Suhaimi
1: melancarkan tugasan kita hari ini.
2: Okey, so kita jumpa lagi insyaAllah pada esok di segmen yang pertama juga, Suhaimi. Bye-bye.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semuanya? Doakan semoga semuanya baik-baik juga. Diberi kesihatan yang baik juga. Diberi kesihatan. Dua kali kesihatan dah ni. Dan juga diberi umur yang berkat. Amin. Yang Rabbal Alamin. Dan juga dipermudahkan segala urusan hari ini. Iaitu pertemuan kita di hari Selasa. Jangan-jangan sekali dengar BAZZ Bas Basirah Baharum ke udara. Setiap hari Selasa 10 pagi pula tu kan. 10 pagi sampailah detikkan 2 petang nanti. Bas akan temani anda untuk segmen yang kedua interaktif 102 hashtag rancak serata-rata. Di hari ini 4 Ogos 2026, bersamaan 20 Safar 1448 Hijrah. Sebelum tu, terima kasih kepada rakan duet yang menggamatkan pagi anda, Sumi. Kan, dia berkongsi topik gebang hari ni, jangan jaga tepi kain orang. Kan, menarik. Sepanjang bas naik kereta main kerja apa semua ni, duduk layar lah mereka kan. Gelak tawa sampai kita gelak sorang-sorang dalam kereta kan. Terima kasih Sumi kerana menceriakan pagi kami. Okey, dan bas bersiaran bersama-sama dengan Perlon Jurutera bertugas. Terima kasih banyak-banyak. Ingat satu kata-kata ni, kita hidup di atas dunia ni kena berjalan, bukan berlari. Adakah tengok orang berlari sedia kan, dok kan? Mesti tengok orang berjalan sana, orang berjalan sini kan. Sebab apa? Sebab kehidupan kita adalah sebuah perjalanan, bukan pelarian. Sebab tu kita kena berjalan. Lari kadang-kadang tu boleh, kena bertempat. Okey, terus bersama dengan Bas di Interaktif 102 hashtag rancak serata-rata.
1: Zizan, Cartello, hello. Hey, Sona, sing it.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Tuk tuk, duk tak duk, mai dah bulan kemerdekaan.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Lah ni, macam mana lah anak-anak muda lah nak sambut kemerdekaan. Sama kedak dengan semangat orang dulu-dulu ni.
2: Ayah, oi. Ni cik balik ni. Cik beli bendera nak gantung kat rumah kita ni. Biar nampak berseri sikit. Ni kan bulan kemerdekaan, ayah.
0: Alhamdulillah. Rupa-rupanya anak-anak muda lah duk lagi menghargai kemerdekaan negara kita no. Baguslah.
3: Su perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup orang lain sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
4: Betul, hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
3: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
4: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
3: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 minit tengah hari.
4: Bicara Jiwa.

Yang interaktif 10.2 hashtag rancak serata-rata. 10.17 minit pagi, siang pagi untuk anda semua yang mandu. Hati-hati dalam manduan, okay? Semoga selamatlah sampai dalam perjalanan. Tak kira nak ke mana pun. Mungkin ada appointment dengan doktor ke, kan? Ataupun appointment ataupun janji temu dengan seseorang yang sangat-sangat penting. Kita kena pergi juga selesaikan tugasan kita tu. Selesaikan janji temu kita tu, kan? Dan juga bahasa doakan semoga dapat kata sepakat yang okey lah. Okey, dan juga untuk

Anda semua jangan lupa untuk follow semua platform media sosial Kedai FM, Facebook, Instagram, TikTok. Ada track juga, follow juga DJ Bas Kedai FM di TikTok. Okay, dan untuk anda semua, banyak lagi perkongsian lepas ni. Jom kita layan di Ambang Wati daripada Wings. Lepas tu kita nak juga gerak-gerakkan kaki, gerak-gerakkan bahu. Macam semalam you Bas kan sebut apa, kalau gembira tepuk tangan, kalau gembira hentak kaki. Ni semua bukan tepuk tangan, hentak kaki. Semua anggota badan kita, kita kena bergerak. Kita layan lagu Hindi nanti. Okay, semuanya di Interaktif 102 #RancakSeratarata.

lagi kibaran Jalur Gemilang. Jalur Gemilang ini bukan sekadar kain. Ya, seperti semangat kita. Kadangkala semangat yang besar datang dari hati yang kecil. Mengajak kita bangkit, menyambut hari kebangsaan. Semangat merdeka adalah warisan yang kita hidupkan bersama. Satu rumah, satu Jalur Gemilang.

0: Interaktif 102 Hashtag Rancak Serata Rata.
1: Terus setia bersama DJ Bas.
2: Ya, terus setia bersama BZZ Bas Abang Sirabah Harum. Dah pun 10.31 minit dah pagi. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami menerusi 97.5, juga yang mendengarkan kami menerusi RTM Click. Macam mana nak dengar RTM Click? Muat turun aplikasi RTM Click secara percuma di handphone anda. Yang pasti kena ada apa? Kena ada data. Ha, kalau data habis, memang tak boleh dengar suara Bas ataupun penyampai-penyampai lain di RTM Click. Dan juga bila masuk hari ni 4 Ogos dah kan, dah masuk bulan kebangsaan dah. Makna kata apa? Makna kata kita nak sambut Hari Kebangsaan dah pun kan. Ha, dan juga Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, HKHM 2026 bawa tema tahun ini, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan juga kalau kita tengok rasionalnya tema, rasionalnya logo yang terdapat untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 ni menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Dan juga kalau kita tengok logo pula, logo Malaysia Madani ni dikekalkan sebagai logo rasmi HKHM 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Ha, terbelit lidah Bas kan boleh. Kalau RRR semua, ha, kan dia jadi tergeliat lidah orang kedah kata. Okey, untuk anda semua jangan lupa untuk pasangkan, tegakkan jalur gemilang di rumah-rumah anda, di premis-premis anda, di mana lagi, di kenderaan-kenderaan anda. Ha, buat sekarang. Okey, boleh tak tu? Kedah Fam Harmony.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Kemalangan jalan raya sering berlaku akibat kecuaian pemandu. Sebagai pemandu yang berhemah, kita hendaklah tahu limitasi penggunaan telefon bimbit ketika memandu, sentiasa memakai tali pinggang keledar ketika memandu, tidak memandu melebihi had kelajuan yang telah ditetapkan, mengekalkan jarak selamat antara kenderaan, memberi isyarat lampu ketika hendak bertukar arah, tidak memandu dalam keadaan cuaca buruk terutamanya ketika hujan lebat, menyelenggara kenderaan agar ianya berfungsi dengan baik. Ingatlah orang tersayang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM Mesra Harmoni.
2: Terus setia bersama DJ Bas.
3: Ya, terus kekal setia bersama BZZ Bas Basira Baharul. Selamat pagi untuk anda semua. Terima kasih sekali lagi kan. Asyik terima kasih je kami ni. Ha, itulah ucapan yang kami boleh ungkapkan kepada anda semua, pendengar-pendengar setia Kedah FM kan. Buat ibu-ibu semua yang di rumah ataupun yang di pejabat pun mendengarkan kami, terima kasih banyak-banyak. Di klinik-klinik, tak kira lah awam ke swasta ke, terima kasih memilih Kedah FM sebagai peneman. Nak kata apa? Peneman pekerjaan anda. Ha, peneman anda tengah buat kerja kan. Okay, terima kasih banyak-banyak. Dan untuk anda semua yang mandu, yang bawa apa sekalipun, bas ke, trailer ke, bawa lori ke, hati-hati semuanya. Okay, yang orang kata ni nak berehat seketika, carilah tempat yang selamat untuk kita berehat, untuk kita lelapkan seketika. Kadang-kadang tu letih sangat-sangat kan, bawa kereta kadang-kadang tu dia jadi macam nak terlelap tak terlelap tu. Dia mengantuk lah kan. Dia ada masa-masa dia tu. Lepas makan nak kena rehat sat, barulah kita bawa kereta balik kan. Okey, kalau boleh kita carilah tempat yang selamat kan. Kalau bawah pokok tu kita risau, takut-takut sat lagi bahaya ataupun apa-apa yang kita tak mahu tu terjadi kan. Baru-baru ni nanti Bas kongsikan apa yang terjadi. Dan kalau anda semua yang suka pakai buah pokok tu, tengok-tengok samalah kan. Ha, kadang-kadang pokok yang kita ni suka, bukan nak kata orang lain, Bas sendiri pun sama. Suka pi pakai buah pokok tu, tengok teduh sama pokok besar-besar kan. Pokok besar-besar, dia bukannya sehari dua umur dia. Ha, umur dia mungkin dah 50 tahun, 60 tahun. Ha, kadang-kadang tu tua pada kita kan. Ha, risau-risau. Takut nanti terbalik ke, ranting dia hempak kereta kita ke, macam mana ke. Tu yang kita kena, orang kata apa, selalu cakna lah. Ha, okay, kalau nak pakai Hakim pun cari tempat yang selamat. Okey, dan untuk anda semua, jom kita layan Zapin Usik Mengusik untuk anda semua kan. Kita suka usik orang, bukan apa, kita nak menceriakan suasana. Ha, kalau duduk dekat pejabat pun senyap, sunyi, tak syok kan. Ha, kita kena kacau orang. Ha, kacau orang tu bukannya jaga tipikan orang macam Sumi kata tu, bukan. Ha, kita macam kita naikkan suasana tu. Ha, jadi riuh kan. Ha, seronok lah kalau main kerja atau ataupun dekat mana-mana sekalipun. Kalau ada suasana-suasana yang macam tu kan. Ha, rasa seronok je nak main pejabat, nak main tempat kerja. Sebab apa? Sebab ada orang yang jenis-jenis macam ni. Ha, jomlah kita layan senario Zapin Usik Mengusik. Kedah FM.

0: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.
1: Terus setia bersama DJ Mas.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam kedua Bas temani anda di Interaktif 102 hashtag Rancak Serata-rata sampai pukul 2 petang nanti. Sore ini akan ke udara berterbangan di corong-corong telinga anda, ha? Okey, diharap semuanya okey-okey sampai pukul 2 petang kan. Dan juga teruskan pendengaran anda bersama dengan Kedah FM 18 jam sehari hinggalah detikkan 12 tengah malam nanti. Bas nak kongsi dengan anda semua ni kan, yang mana sedang mendengarkan Kedah FM ni. Ada seorang wanita ni, dia kongsi detik manis. Dia kongsi detik manis kan, detik manis apanya ni. Dia kongsi detik manis sempena ulang tahun perkahwinannya. Apabila menerima kejutan makan malam romantik yang diusahakan sendiri oleh suaminya, tahu di mana? Mesti duk terfikir kan, di restoran lah, di tempat-tempat yang romantik kan. Tapi sebenarnya bukan, di halaman rumah mereka je. Kau tengok gambar tu kan, memang kata usaha tu yang kita nak sebenarnya. Bukannya tempat ke makanan ni hebat-hebat ke apa mana, dok. Tapi usaha tu, usaha nak menggembirakan si isteri tu yang penting. Walaupun katanya hiasannya ringkas, suasana pun dihiasi dengan cahaya lilin, tapi usaha ikhlas suaminya tu berjaya mencuri perhatian serta menyentuh hati dia. Bukan hati dia saja, hati ramai orang. Alamak, bahaya juga ni kakak. Again, kalau menyentuh hati kita saja tak apa, ni hati semua orang pun menyentuh ni, kacau ni. Ramai berpendapat kebahagiaan tidak semestinya hadir dengan kemewahan. Sebaliknya, lahir daripada keikhlasan, usaha dan kasih sayang yang dicurahkan. Itulah sikit banyak kongsikan. Kalau kata ni brother ni, dia mencuri hati isteri dia, is okey lah. Menyentuh hati isteri dia tu okey lah kan. Tapi untuk anda semua, anda suruh suami anda lah yang menyentuh hati anda tu. Jangan nak suami orang. Okey, untuk anda semua, sekejap lagi bakal kongsikan lagi lah. Banyak lagi perkongsian lepas ni. Nak tahu apa lagi yang banyak kongsi, lagu apa lagi yang nak Bas putarkan untuk anda semua, kena tunggu melekat di Kedah FM. Okey, sang isteri kena ucap apa? Ucap terima kasih kepada cik suami tu tau, sebab dah membahagiakan kita. Kita kena jawab apa? Cik suami kena jawab apa? Sama-sama. Macam kakak Azraf ni. Sama-sama. Kedah FM, selamat malam ni.

0: Terus Setia bersama DJ Bang.
1: Ya, terus setia bersama BSZZ Bas Basira Baharum. Jomlah kita nak ke siri tajaan daripada DCM Herbs Legacy. Tanpa membuang masa, kita nak bersama-sama dengan Encik Zulkifli. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam DJ Bas.
1: Sihat Cik Zul eh?
2: Alhamdulillah sihat DJ Bas. DJ Bas sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat. Lama kita tak berjumpa kan Cik Zul?
2: Itulah, jarang-jarang dengan DJ Bas seorang-seorang kan?
1: Ah, betul, selalu dengan Ibas. Okey, teruskan dengan siri tajaan kita daripada DCM Herbs Legacy. Silakan Cik Zul.
2: Baik, terima kasih DJ Bas. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada semua pendengar Kedah FM yang terus dengarkan, tak kira mana jua anda berada. Ada yang dengarkan di RTM Click dan juga ada yang dengarkan di frekuensi. Terima kasih banyak-banyak kerana anda terus untuk dengarkan, yang mana saya nak kongsikan manfaat, kelebihan dan juga cara penggunaan yang pastinya kita ada promosi hebat untuk anda apabila menggunakan DCM Herb, iaitu pati sarang burung walet 4 dalam 1 perfai kami. Alhamdulillah. Dan untuk hari ini juga perfai kami ini berisi padu sebotol 325ml dan bahan-bahan yang kita adunkan dalam perfai kami semestinya kita ada sarang burung walet, seterusnya kita ada delima, rozel dan juga madu. Dan rasa perfai ini saya berikan jaminan memang sangat sedap. Sebab apa? Masam manis kombinasi dari empat bahan yang kita gunakan tadi. Percaya ataupun tidak, produk kami mampu memberikan kesan positif seawal sebulan penggunaan sahaja. Alhamdulillah. Jadi kepada anda semua, perfai kami ini dikaya dengan vitamin C, membekalkan tenaga untuk seharian sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah, tinggi kandungan protein dan juga kolagen serta dapat menurunkan tekanan darah. Dan bukan itu sahaja, Perfai kami dipercayai sejak tahun 2023 yang mana

kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan semua peringkat usia, 100% produk Bumi Putra buatan Muslim, dan kami ada sijil halal JAKIM. Jadi jangan lupa untuk gunakan profil kami, gunakan tanpa was-was, insya-Allah. Dan kepada anda semua yang mana kelebihan manfaat bila kita amalkan produk profil kami secara konsisten, yang pertamanya sarang burung walet perfai ini dia sangat bagus untuk lancarkan sistem saraf ataupun pembuluh darah kita. Yang mana ada masalah selalu kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut ataupun sakit berkaitan pinggang ataupun sakit berkaitan sendi, pengambilan perfai ini adalah yang terbaik untuk kita amalkan dari sekarang. InsyaAllah dalam masa sebulan penggunaan tuan-tuan dan juga perempuan akan nampak perubahan itu sendiri. Selain itu juga yang mana ada masalah untuk membuang ataupun perut sudah kembung ataupun berangin, boleh amalkan perfai kami bagi melawaskan pembuangan kita dan dapat menyikirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Dan selain itu juga, dengan pengambilan perfai kami yang konsisten, akan dapat kawal tiga masalah ini, iaitu bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, dalam satu botol perfai kami ini bermacam-macam manfaat yang anda boleh dapat. Alhamdulillah. Okey, dan kepada anda semua, sebelum kita nak berehat seketika, sebelum itu juga saya nak kongsikan promosi yang sangat luar biasa untuk hari ini. Kalau sebelum ini kita jual kepada anda semua dengan harga RM155 sebotol, tapi untuk hari ini, pendengar setia untuk kedai FM ketiga ini, kita nak berikan dua pakej yang menarik, iaitu pakej mampu milik. Yang pertamanya untuk package A dan juga package B ini juga sempena dengan kita nak sambut bulan kemerdekaan, insyaAllah. Jadi untuk package A, 3 botol perfai dengan harga RM100 sahaja. Untuk package B, 8 botol perfai dengan harga RM200. Okey, jadi package A, 3 botol RM100, dan untuk package B, 8 botol perfai dengan harga RM200. Jadi pembelian sepanjang bulan Ogos ini adalah percuma penghantaran sahaja. Jadi promosi ini sempena dengan sambut bulan kemerdekaan. Jadi untuk anda semua yang lepaskan peluang, hubungi kami sekarang, iaitu di 014-988-2436. Jadi jom kita berehat seketika, kita dengarkan lagu terlebih dahulu, dan sebab kita sambung semula untuk promosi yang sangat luar biasa untuk anda semua. Thank you.

0: Pagi, itu dia lagu untuk anda semua. Jom kita nak teruskan bersama-sama Seri Tajaan daripada DCM Herbs Legacy. Bersama-sama dengan Encik Zul, kita nak tahu juga akan promosi yang dipromosikan oleh DCM Herbs Legacy. Silakan Encik Zul.
1: Baik, terima kasih Bas. Jadi untuk anda semua juga yang baru dengarkan Cerah Asam, terima kasih banyak-banyak. Yang dengarkan di RTM Klik, ada juga yang dengarkan di berkongsi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak dan juga semualah yang terus dengarkan. Ada yang mereka pejabat dan sebagainya, ada yang dekat kebun, ada yang dekat pasar dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Yang mana untuk hari ini kami daripada DCM Herb, saya mewakili DCM Herb untuk nak kongsikan untuk anda semua penggunaan, manfaat, kelebihan yang terbaik apa yang ada dalam perfai kami, iaitu pati sarang burung walet 4 dalam 1 perfai. Okey, dan kalau tadi saya dah kongsikan untuk anda yang mana untuk hari ini kita ada promosi yang sangat luar biasa, yang sangat hebat sempena dengan kita nak menyambut bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan untuk bulan ini. Jadi untuk hari ini kita nak jual kepada anda semua, kalau kata sebelum ini dengan harga RM155 sebotol, tapi kami tak nak jual dengan harga itu. Kami nak jual dengan harga yang lebih murah, yang lebih ramah untuk anda, untuk sama-sama kita dapatkan amalkan kesihatan yang baik, insyaAllah. Okay, untuk hari ini kita ada dua package combo mampu milik, yang mana package A 3 botol perfai dengan harga RM100 sahaja, dan untuk package B 8 botol perfai dengan harga RM200 sahaja. Jadi pembelian sepanjang bulan Ogos ini adalah percuma penghantaran. Jadi jangan lepaskan peluang, hubungi kami sekarang di 014-988-2436, 014-988-2436, 014-988-2436. Okey, ni jom saya nak kongsi pula. Bila kita amalkan Pelva ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk buat kerja-kerja harian. Bukan itu sahaja, dia dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Jadi dengan pengambilan pati sarang burung walet Pelva ini, dia sangat membantu untuk kekalkan badan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan juga kuat, insyaAllah. Dan dalam perfai kami juga, yang mana kita ada kolagen semula jadi, iaitu datangnya daripada sarang burung walet dan mampu untuk mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita, memudarkan jerawat dan juga menaikkan seri wajah kita. Sebenarnya banyak lagi kebaikan bila kita amalkan perfai ini secara konsisten. Sebab apa? Kami memang ada testimoni bukan satu ataupun dua orang, malah melebihi daripada ribuan orang yang telah berpuas hati dengan kesan selepas amalkan pati sarang burung walet perfai kami. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk semua, lepaskan peluang tau untuk dapatkan dua package yang menarik untuk hari ini, yang mana package A 3 botol perfai dengan harga RM100 sahaja, dan package B untuk 8 botol perfai dengan harga RM200 sahaja. Dan setiap pembelian anda pada bulan Ogos ini akan mendapat percuma penghantaran. Jadi jangan lepaskan peluang, jangan ditunggu-tunggu lagi. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436, 014-988-2436, 014-988-2436. Jadi jom saya nak kongsi pula untuk kebaikan perfai kami untuk remaja. Okey, yang mana antaranya, kalau kata untuk yang remaja ni, bila amalkan perfai kami ni, dia dapat menyokong sistem pertahanan badan, kemudian dia dapat juga membantu melembapkan kulit wajah, membantu meningkatkan daya ingatan, meningkatkan metabolisme badan, mencegah ataupun masalah obesiti, dan juga dapat membekalkan tenaga untuk seharian. Dan kalau kata untuk remaja ada, semestinya kita nak berikan juga untuk kebaikan kepada warga yang berusia, kepada ibu-ibu, ayah-ayah. Jadi antaranya adalah dia dapat mengurangkan masalah urat saraf, melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak, meningkatkan metabolisme badan, mengurangkan sakit sendi badan, melancarkan penghadaman dan juga membuang angin dalam badan. InsyaAllah juga bagus untuk masalah sakit jantung dan dapat membekalkan tenaga untuk seharian dan juga tambah selera makan. Mungkin juga ada ibu-ibu, ayah-ayah nak duduk tahiyat akhir kan, tak boleh sakit lutut ni kan. Ada juga yang nak rukuk tak boleh sakit. Jadi insyaAllah dia amalkan profil kami, insyaAllah akan mendapat satu kebaikan yang baik dalam badan kita insyaAllah. Jadi jangan lupa terus untuk dapatkan profil kami. Ada dua package yang menarik, iaitu package A, 3 botol profil dengan harga RM100 sahaja. Dan untuk package B, 8 botol profil dengan harga RM200 sahaja. Sangat-sangat berbaloi, sangat-sangat murah. Dah lah dapat juga untuk penghantaran percuma untuk bulan Ogos ni, sempena kita nak menyambut sambutan bulan kemerdekaan. Jadi hubungi kami sekarang, iaitu di 014-988-2436. 014-988-2436. Okay? Jadi untuk anda semua juga, kalau kata saya dah kongsikan cara manfaat, kelebihan, jadi jom saya nak kongsikan untuk anda cara pengambilan profil kami yang sangat mudah dan juga sangat senang untuk anda semua. Okay? Jadi yang pertamanya adalah 2 kali sehari minimum, 2 sudu besar setiap kali pengambilan ataupun 15 ml, ambil pada waktu pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Dan ibu mengandung boleh ambil seawal 3 bulan usia kandungan. Khususnya kanak-kanak yang seawal usia 3 tahun dan ke atas, ambil 1 sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. Jadi senang cerita, lelaki dan juga wanita boleh amalkan perfai kami, iaitu pati sarang burung walet 4 dalam 1. Okey, jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang sekali lagi untuk di seminit yang terakhir ini. Kita ada package A dan juga package B. Package A, 3 botol perfai RM100. Package B, 8 botol perfai RM200 sahaja. Jadi sangat-sangat berbaloi, sangat-sangat murah, sangat-sangat ramah untuk anda dapatkan perfai kami, yang mana juga untuk pembelian sepanjang bulan Ogos ini adalah percuma penghantaran. Jadi jangan lepaskan peluang, hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. InsyaAllah kita jumpa lagi dan juga terus kekal bersama dengan BAS untuk lagu-lagu yang terbaik sehingga penghujungnya nanti. Dan juga terima kasih kepada semua pengguna di SMH. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera.
0: Ya, waalaikumsalam. Salam sejahtera. Terima kasih Encik Zul. Itu dia siri tajaan daripada DCM Herbs Legacy. Untuk anda semua, jangan lupa untuk telefon 014-988-2436 untuk promosi yang lebih hebat. Terus bersama dengan BAS, dia aktif pula dah di interaktif 12 #rancak serata-rata.

0: Tiada lagi kibaran Jalur Gemilang. Jalur Gemilang ini bukan sekadar kain. Ya, seperti semangat kita. Kadangkala semangat yang besar datang dari hati yang kecil. Mengajak kita bangkit, menyambut hari kebangsaan. Semangat merdeka adalah warisan yang kita hidupkan bersama. Satu rumah, satu Jalur Gemilang.
1: Nantikan Music Express setiap Ahad, stanza 90-an. Isnin, pilihan antara bangsa. Selasa, lagu-lagu irama Malaysia menerusi Rima. Rabu, rock santai. Kamis, Durani irama nasyid. Jumaat, kenanganku. Sabtu, Keseho. Lagu-lagu Hindi, semuanya menerusi Music Express. 9.15 malam di Kedah FM.

11.42 minit pagi. Tegakkan bendera kita. Dah tegak ke belum? Kalau kat net dengan Cik Suhaimi memang dah tegak dah. Dia kata tempuh-tempuh je tahun 2026 ni. Memang bukan bulan Ogos. Tahun 2026 tu memang dah pasang bendera dah kat rumah. Bukan sekat bendera Malaysia tapi bendera setiap negeri ada di rumah kat net. Memang orang kata apa ni, semangat patriotisme sungguh lah kat net tu. Tapi Cik Suhaimi kata dia dok. Dia pasang bendera Perlis. Apalah duk di Kedah pasang bendera Perlis. Buat apa? Macam tu lah kan. Tapi bendera Malaysia kita kena pasang. Okay. Sebelum tu Bas nak ucapkan terima kasih lah kepada siapa ni. Dia kata, Assalamualaikum Bas. Waalaikumsalam. Hari ni 48 birthday arwah Syikin. Anak Kak Asiah ni. Dah 4 tahun dah. Cepat sungguh masa. Kalau ada dah 33 tahun dah umur. Anak Kak dia kata buat semua. Dia kata kita sedekahkan Al-Fatihah buat anaknya dan juga selamat menyambut hari merdeka. Dia kata layan Kedai FM. Terima kasih pasang lagu Hindi tak saat ni. Seronok hilang saat sedih katanya. Okey, dan juga Batum sudah ni merebau pula. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia tersebut pagi semua rakan-rakan pendengar radio Kedai FM. Jom layan, dia kata. Apa ni 10-2, interaktif 10-2. Syok lah Kedai FM ni tetap di hati kami tau. Lepas tu pula sabda dia lagi Batum sudah ni. Batum sudah ni baca dah. Yang ni pula waalaikumsalam. Kak Mah KMK kan ni? Dia kata, betul lah tu Kak Ma, terima kasih lah. Dia kata selalu menceriakan kami. Lepas tu pula Samsul Baharin. Samsul Baharin ni memang dia selalu bersama kita kan. Tak kira di mana jua Kedai FM bersiaran, di situlah dia ada. Banyak sebenarnya dia punya ucapan dia ni. Kan, dia kata hari, dia beritahu cuaca hari Selasa ni elok. Begitu baik sekali. Cuma saya ni tak sedap hati, dia kata ni. Sebab apa pula dah Samsul? Tak sedap hati ada seorang makcik ni. Dia kata dari institut lah. Salah satu institut ni main rumah. Nak minta sedekah katanya kan. Tapi itulah saya risau lah sekarang ni. Takut kena scam ke apa-apa. Buat Samsul Baharin. Hak kita bagi tu. Tu urusan kita dengan Allah lah. Dia pula tu urusan dia dengan Allah. Ikut dia lah kalau dia nak muhung-muhung lah kan. Kalau dia betul-betul lah. Kalau Samsul nak bagi. Bagi dengan seikhlas hati. Boleh teratur Samsul eh. Dan juga teratur sepisik. Berubahlah selagi ada masa. Jangan menunggu masa untuk berubah. Tu dia kata-kata daripada teratai sepisi. Saat lagi 12 saat tengah hari, berita ringkas Kedai FM yang akan disampaikan oleh Hamdan Dain. Lepas tu kita ada satu bicara wara Ice Cube bersama-sama dengan tetamu istimewa kita Superintendent Samsul Anwar bin Saad, iaitu Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kontingen Kedah. Topik yang kita bawakan hari ini memang syok juga, yang memang seringkali tu DJE kan, tapi Bas ambil ayat dia hari ini. Seringkali kita layari laman sesawang, layari internet dan sebagainya. Kita bawakan topik hari ini, jenayah penipuan atas talian terbitan Nora N. Nak tahu juga apa dia perkongsian mengenai dengan jenayah penipuan atas talian ni. Sama-sama nantikan 12.15 minit tengah hari nanti dalam Bicara Wara Ice Cube, juga live di Facebook rasmi Kedah FM bersama-sama dengan Superintendent Syamsul Anwar bin Saad, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kontingen Kedah. Semuanya untuk anda di Interaktif 12 hashtag Rancak Serata-rata. Cinta tersimpul rapi. Kalau cinta tersimpul rapi ni kan, kalau naik gunung dia hilang. Kita naik juga daki gunung, tak kira gunung Everest ke apa ke, hilang dalam laut. Dalam laut pun kita selam cari dia. Sebab apa? Sebab cinta tersimpul rapi. Macam-macam lah. Kedah FM.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam ketiga bahasa bersama-sama dengan anda. 12.10 minit dah tengah hari. Selamat tengah hari. Yang sedang makan tengah hari, selamat menjamu selera. Yang duk masak masih lagi apa ni, menu yang sama sebab anak-anak suka yang tu saja kan. Tak masak kicap ayam, sup ayam. Yang tu saja kan. Ataupun masih lagi duk fikir nak makan apa ni, nak masak apa ni. Itulah dilema kan. Dan juga yang Bas boleh bagi tips, senang saja kalau DJ Ezra dia bagi resepi semua kan. Yang Bas ni nak bagi tips, kalau tak tahu nak masak apa, pi start motor beli kat kedai. Senang, macam-macam ada jenis lauk pauk ni. Okey, dan juga 12.15 tengah hari, kita nak bersama-sama dalam Bicara Wara Aiskop terbitan Nora N. Bersama-sama dengan tetamu istimewa kita, iaitu Superintendent Syamsul Anwar bin Saad, iaitu Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kontingen Kedah, dengan topik yang akan dibawakan hari ini, jenayah penipuan atas talian. Okey, sama-sama nantikan 12.15 minit tengah hari nanti, live juga di Facebook rasmi Kedah FM. Semuanya di sini.

0: 三代三 boy 一人两个，个个FM。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12.16 minit dan tengah hari seperti yang Bas war-warkan untuk anda semua pendengar setia Kedah FM, juga yang menonton kami di live Facebook rasmi Kedah FM. Bas bersama-sama dengan insan yang teristimewa yang hadir di konti, yang sudi hadir di konti Kedah FM bersama-sama dengan kami untuk berkongsi sesuatu topik yang sangat-sangat penting di abad ini. Itu dia, iaitu tetamu istimewa kita, Superintendent Shamsul Anwar bin Saad, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kontinjen Kedah, dengan topiknya jenayah penipuan atas talian. Assalamualaikum Tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Cik Bas kerana menjemput saya sebagai tetamu pada tengah hari ini.
1: Ya, baru nak cakap terima kasih Tuan ucap dah. Kami pun dari pihak Kedah yang mengucapkan terima kasih jugalah kepada Tuan dan juga semua yang sudi hadir hari ini untuk bicara wara iskop kita. Ya. Dan juga kalau kita tengok Bas ni tak arif bab-bab penipuan atas talian, jenayah di Malaysia terutamanya di Kedah kan. Sebab itulah kita nak kongsi dengan semua pendengar-pendengar yang tonton kita di live Facebook rasmi Kedah FM, juga yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik, juga menerusi 97.5. Kita nak tahu juga mengenai dengan jenayah penipuan atas talian ni. Ada setengah orang dia tahu apa dia kan, tapi tak tahu secara mendalam. Boleh tak Tuan kongsi dengan kami serius ke tak serius ancaman jenayah penipuan atas talian ni Tuan?
2: Okey, terima kasih Cik Bas. Okey, kalau kita tengok sekarang ni ancaman skam jenayah penipuan atas talian ni semakin tahun semakin meningkat laporan yang kita terima. So kalau ikutkan skam ni, dia merupakan satu jenayah komersial yang membimbangkan lah. Macam saya cakap tadi, setiap tahun dia akan peningkatan laporan yang kita terima tu memang yang kita buka tu memang meningkat. Dari segi kerugian pun banyak. So daripada statistik PDRM menunjukkan

0: bahawa di jenayah penipuan di Malaysia ni, jenayah atas talian di Malaysia ni direkodkan hampir 827 juta sehingga bulan Mei 2026. Kalau kita tengok berbanding tahun sebelumnya 2025 sebanyak 2.9 bilion dan 2024 kita mencatatkan sebanyak 1.775 bilion 2024. So kalau di kontijen Kedah ni, kalau di negeri Kedah ni, sehingga bulan Julai 2026 kita telah buka kertas siasatan sebanyak 2,315 bersamaan dengan kerugian lebih kurang 39.6 juta. So itu satu angka yang besar ya.
1: Memang sangat-sangat besar tuan.
0: So kalau kita tengok daripada jenayah komersial pula, 90% adalah jenayah penipuan atas talian yang direkodkan lah. So benda ni berlaku. Kalau kita tengok sejak berlakunya wabak COVID-19, so mereka ni telah disekat pergerakan. So hanya berada di rumah, urusan harian pun menggunakan teknologi rangkaian internet. So untuk nak order makan lah,
1: macam-macam.
0: So di situlah pihak yang sedikit ni mengambil kesempatan yang ada ni untuk memanipulasikan sistem yang ada ni untuk mendapatkan kewangan dengan cara yang salah lah. Maksudnya di sini keuntungan yang salah. Dari segi mangsa pula kita tengok semua masyarakat lah, lapisan masyarakat, tak kira umur, pendidikan ataupun status ekonomi. Kalau kita tengok sini kanak-kanak umur 12 tahun pun sekarang ni pun dah ada telefon pintar, smartphone. So mereka ni pun juga terdedah dengan ancaman jenayah penipuan atas talian.
1: Maknanya kata serius ya, tuan ni?
0: Serius, banyak serius. Kalau kita tengok dari segi kerugian yang dicatatkan dari tahun ke tahun tu meningkat tu agak serius lah.
1: Okay,
0: bukan setakat orang kata di Malaysia saja, satu dunia benda ni berlaku.
1: Itu dia. Itu soalan, baru soalan pertama tuan kan. Dah tanya serius kan? Tuan kata memang serius. Oleh itu yang mendengarkan kami saat ini, dia macam-macam jenis penipuan atas talian tuan ni. Boleh tuan kongsikan sikit antara contoh-contoh penipuan atas talian?
0: Okey, kalau kita tengok di sini, saya bagi kepada 6 kategori utamalah untuk jenis penipuan atas talian ni. Yang pertama sekali adalah pelaburan tak wujud. So pelaburan tak wujud ni dia menawarkan pulangan keuntungan yang tinggi dalam tempoh masa yang singkat. So di sini saya bagi contoh, kalau kita invest RM1,000 dalam masa 24 jam kita akan dapat dua kali ganda pada tu. So satu di situ pulangan keuntungan tu yang dijanjikan tu agak tak munasabah.
1: Tapi ada juga orang yang percaya tuan eh?
0: Ya ada. Mungkin dari segi dia nak mendapatkan pulangan yang berganda. Di situ dia ambil kesempatan, dia tak buat semakan. Dia terus melabur tanpa semak lah. Yang keduanya, pinjaman tak wujud. Ini golongan yang memerlukan kewangan lah. Dari sudut kewangan, so mangsa ni dijanjikan untuk kelulusan pinjaman dalam tempoh masa yang singkat. So di situ juga syarat kelulusan yang mudah, dia tak perlu dokumen, tak perlu apa, by phone saja, interview by phone dan dia dapat kelulusan pinjaman tu. So di situ dia diarahkan untuk membuat pembayaran pendahuluan lah untuk certain orang kata yuran lah. Maksudnya di sini yuran guaman, processing fee dan sebagainya lah. Di situ dia kata dia nak cuba untuk test peminjam ni sama ada layak ataupun tak layak untuk dapat pinjaman.
1: Itu dia.
0: So yang ketiganya adalah jenayah telekomunikasi, lebih kepada phone scam. So ni saya ingat rata-rata pendengar Kedai FM ni pernah menerima panggilan telefon yang menyamar sebagai pegawai polis,
1: macam-macam lah kan,
0: mahkamah, institusi agensi kerajaan yang ada lah. So di situ dia dikatakan, didakwa terlibat dengan jenayah. So seperti pengubahan wang haram ataupun terlibat dengan saman trafik. So di situ mulalah komunikasi sehinggalah mangsa ni telah menyerahkan wang pada pihak sindiket. So nanti saya akan ulas sikit lah. So yang keempatnya adalah pembelian atas talian. So sebagaimana yang saya sebutkan tadi, so manusia ni dia akan cari jalan yang mudah untuk tanpa cari parking ataupun tak mau bersesak-sesak atas jalan. So cara mudah adalah pembelian atas talian. Dia order saya buat bayaran, barang sampai
1: depan rumah tu, kan?
0: Depan rumah tu. So di sini pihak sindiket ni dia menawarkan harga yang murah. So bila kita tengok murah ni, memang kita akan belilah, kan? Pilihan
1: selalu
0: utama.
1: Selalu macam tu lah, kan?
0: Ya, betul. So bila dah buat certain amount bayaran tersebut, bila barang sampai, bila kita tunggu-tunggu barang tak sampai. So nasihat saya adalah untuk kes ni, kalau boleh kita gunakan sistem COD lah.
1: Ya.
0: Cash on delivery.
1: Betul. Okey. Ada
0: so,
1: lagi?
0: So yang kelima ni berkaitan dengan love scam. Love scam ni saya ingat mungkin yalah dulu mungkin orang kata yang telajak usia tu, yang belum berkahwin. Tapi sekarang ni dia tak kira lelaki ke perempuan, mangsa dia akan letaklah gambar lelaki yang handsome ataupun perempuan yang cantik untuk memerangkap lah mangsa untuk menjalankan hubungan romantik. Dan yang terakhir sekali adalah penipuan e-kewangan. Ini melibatkan aplikasi lah, aplikasi e-kewangan. Contohnya pautan ataupun laman web. Bila kita scan QR code tu, kita bukan buat pembayaran pada pihak yang sepatutnya, tapi benda tu masuk ke akaun ataupun akaun scammer tersebut. So kalau kita ikutkan di sini, cara pendayaan tu dia menggunakan orang kata menggunakan kejuteraan sosial. Pertama sekali dia menggunakan unsur ketakutan. So bila kita dengar polis, kita dengar mahkamah, kita rasa takut.
1: Kebetulan kita pula ada juga sikit. Salah tu bukan apa, langgar lampu merah ke, ada sikit.
0: Ada sikit.
1: Lepas tu dia buat macam tu. Kita pun rasa macam betul, kan?
0: Macam betul. So yang keduanya dari segi urgency, maksudnya desakan segera. So kalau dia kata kalau you tak pindahkan wang tersebut, kita akan pergi tangkap you. So di situ akan berikan mangsa ni untuk buat keputusan yang segera tanpa memikirkan implikasi yang akan datang lah. Yang ketiganya berkaitan dengan keuntungan cepat, greedy lah. Ni lebih kepada orang kata kalau jenis penipuan pelaburan ni, dia akan menjanjikan pulangan berganda.
1: Betul. Yang tu memang selalu dah kita tengok, kan?
0: Dan satu lagi dari segi trust lah, dari segi kepercayaan pada pihak authority.
1: Itu dia. Tuan dah terang, orang kata yang duk dengar ni mungkin faham, kan? Duk dengar dah scam. Kena scam. Kadang-kadang ada orang kata macam tu, kan?
0: Ada.
1: Tapi sebenarnya ialah satu orang kata jenayah yang serius dan harus kita orang kata elakkan, kan? Dan juga kita nak tahu juga saat lagi macam mana orang kata apa ni, modus operandi ataupun macam mana kita boleh fikir bukannya orang yang biasa-biasa kena scam tu. Kadang-kadang golongan profesional. Macam mana kita boleh serahkan duit tu kepada scammer. Nanti kita nak tanya kepada Tuan Syamsul selepas kita berehat dengan lagu Scammer. Kedah FM Seremoni.
2: Hello.
3: Hello.
2: Ini Cik Mangsa bin keadaan ke?
3: Ya, saya.
2: Saya dari Suruhanjaya Scammer Sedunia.
3: Okey.
2: Encik Mangsa ni ada kes besar ni.
3: Apa?

0: Itu dia lagu bab scammer. Ha, Tuan Syamsul kata lagu scammer pun ada. Nuk kat kedai FM ni, ha, yang tak ada pun ada, Tuan. Ha. Okey, sebelum kita nak ke soalan kita yang seterusnya tu, Bah nak tanyalah, Tuan ni asal orang mana?
1: Saya lahir di Penang, tapi keluarganya tu kampung di Kedah.
0: Di Kedah. Tu lah tengok seleng ataupun lorak tu tak macam orang Kedah. Rupanya memang orang Kedah.
1: Orang Kedah.
0: Ha, sebab merantau lah jauh, lama sangat kot.
1: Lama
0: kan?
1: Di luar.
0: Lama di luar. Okey. Dan juga buat dan semua pendengar setia Kedah FM, tadi kita dah dengan soalan yang orang kata apa ni, Abah harap semuanya boleh faham, eh, Tuan. Dan juga kita nak tanya juga, modus operandi scam ni yang paling kerap dilaporkan sekarang ni macam mana, dan juga macam mana skamer-skamer ni dia kata apa ni memperdaya mangsa dia tu. Kadang-kadang kita tengok golongan profesional macam Bas kata tadi tu kan, pun boleh terjerat dengan skamer ni. Macam mana tu, Puan?
1: Okey, macam saya katakan tadi, ada 6 kategori. So yang paling ketara lah, 4 yang utama, iaitu tipu pelaburan tidak wujud. So tipu pelaburan tak wujud tadi ni, banyak golongan sasaran ni, contohnya lah pada golongan orang yang berpencen.
0: Yo,
1: so dia tahu
0: yang tu famous,
1: yang dia tahu duit banyak. So cara tu dia akan buat iklan melalui media sosial ataupun dalam handphone. So bila dia nampak, mangsa ni nampak benda tu, pulangan tu yang dijanji kuat agak menarik, so dia menggunakan platform syarikat-syarikat yang terkenal. Kadang-kadang tu dia menggunakan ikon-ikon artis ataupun pempengaruh untuk menarik minat mangsa-mangsa ni untuk melabur. Sebenarnya benda tu tak wujud pun,
0: tak wujud,
1: tetapi disebabkan keyakinan, disebabkan ada artis, ada pempengaruh ni, so dia terjerat di situ. So kalau pelaburan tak wujud ni, dia akan ambil masa yang orang kata satu-satu tempoh tu. Pada peringkat awal tu kita melabur 1,000, yang dijanjikan kata 20% dia akan dapat 200. So kita masuk lagi, kita tengok, okay,
0: mula-mula tu dia macam betul, okay.
1: So kita masuk 2,000, dia bagi lagi pulangan tu.
0: Ni pun betul kata ni.
1: So kali ketiga dia nampak boleh makan ni, so dia masuk lagi dalam jumlah amount yang besar. Masa itulah pihak sedikit scam ni, scammer ni akan ambil terus duit tu dan block.
0: Sebab tu dia banyak transaksi, kan kita tengok kan?
1: Transaksi, ya. Dia menggunakan account-account mule lah, mule account. So itu pun salah satu cabaran bagi kita lah untuk mengenal pasti mastermind sedikit untuk scammer ni. Dia menggunakan account mule lah, kena keldai account.
0: Dan kalau kita tengok tadi Tuan kata dia bagi kalau melabur banyak ni dapat banyak ni apa semua tu kan. Tapi kalau kita dah melabur tu hilang dah semua duit, kadang-kadang tu sampai beratus ribu, kan, kita nak buat macam mana pula?
1: Okey,
0: kita nak dapat untuk, balik duit kita
1: untuk
0: tu,
1: untuk mangsa yang mengalami kerugian. So maksudnya sini mangsa yang jadi penipu lah, mangsa penipuan. So dia tak perlu panik. So dia perlu, apa yang dia buat, dia perlu laporkan kepada kita punya pusat respon scam kebangsaan. So dalam nama lain itu NSRC, National Scam Response Center, yang berpusat di Cyberjaya. So di situ pusat respon ni beroperasi 24 jam, 7 hari 24 jam, yang mana keahlian untuk pusat ni terdiri pada pegawai PDRM sendiri, pihak SKMM, Bank Negara Malaysia, institusi kewangan dan juga telco. So di sini apa fungsi pusat ni adalah untuk mengesan dan menjejak aliran wang yang dipindahkan oleh skamer ni. So maksudnya bila kita masuk ke akaun skamer ni, so kita nak tengok aliran wang tu ke mana pergi. So kalau berjaya sekat, kita akan sekat. So yang di samping tu juga fungsi pusat ni adalah membantu membengkukkan akaun yang dicaki terlibat dengan wang yang dikeluarkan lah. Yang ketiganya mempercepatkan siasatan dan tindakan penguatkuasaan, dan yang keempat mengurangkan kerugian kewangan mangsa scam. So dengan erti kata lain, bila kita dah berjaya sekat wang tersebut, so dia ada satu proses yang lain di mana kita akan mohon melalui prosedur mahkamah untuk mendapatkan balik. Kayaknya mangsa scam ni akan dapat baliklah wangnya. Tengok berapa banyak berjaya yang kita sekat wang tersebut.
0: Selalunya berjaya ke tak berjaya, Tuan?
1: Kalau okey, dalam tempoh tu, mm-hmm. itu yang saya katakan tadi, kalau mangsa ni menyedari mm-hmm. dia telah ditipu, cepat dia pergi lapor mm-hmm. kepada NSHC, mungkin aliran wang tu dapat diselamatkan.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kata dah tempoh masa yang panjang tu, kita tak menjamin lah dari sudut-sudut tu.
0: Adakah orang kata apa ni, mangsa ni dia tak sedar mm-hmm. pun dia kena tipu? Adakah tuan?
1: Untuk kes yang saya sebutkan tadi, lebih pada pelaburan lah yang saya cakap tadi. Because dia mainkan masa.
0: Mm-hmm.
1: Mungkin untuk yang kali pertama tu dia bagi duit, kali kedua dia bagi duit pulangan tu.
0: Mm-hmm.
1: So dia akan ambil masa yang panjang lah untuk mm-hmm. dia tertipu.
0: Ya, yeah. Dan juga kalau kita tengok di sini macam tuan beritahu tadi, banyak sebenarnya kes-kes penipuan atas talian ni kan. Dan juga nak tanya, love scam ni pula macam mana? Kalau love scam ni sampai tahap mana dia punya tu,
1: so penipuan dia tu, love scam ni,
0: dan juga kesan dia tu,
1: kesan dia kalau love scam ni kita tengok tadi dia menjalankan hubungan romantik.
0: Mm-hmm.
1: So dulunya memang dia mensasarkan golongan wanita.
0: Yeah.
1: Tapi sekarang ni dia tak kira jantina, lelaki mm-hmm. ke perempuan, dia akan menggunakan kaedah sekiranya dia berkenalan melalui media sosial sama ada Facebook, TikTok mm-hmm. ataupun Instagram.
0: Mm-hmm.
1: So daripada situ dia dah kaji dulu latar belakang mangsa ni.
0: Yeah.
1: Sebelum dia nak menipu tu, dia dah kaji, dah tengok kawan ni selalu duk post gambar pergi melancong ataupun hobi dia tu apa.
0: Yeah.
1: Di situ dia ambil orang kata dah mengkaji dulu mm-hmm. latar belakang tu sebelum dia approach. Kayaknya dia mendekati mangsa. So di situ berkenalan dan dijanjikanlah mm-hmm. sebagai tanda persahabatan untuk menghantar parcel bungkusan lah.
0: Yang mengandungi
1: taktik dia orang. So untuk menghantar apa orang kata parcel mengandungi hadiah sebagai tanda persahabatan ataupun dalam masa yang sama juga skamer ni dia kata disebabkan kita ni boyfriend girlfriend,
0: mm-hmm.
1: saya nak pinjam wang,
0: so nanti
1: saya akan saya akan pulangkan balik atas dasar untuk pinjaman perniagaan.
0: Yeah.
1: So di situlah yang dia
0: bermulanya
1: akan terjerat, bermula terjerat
0: dengan
1: benda-benda macam ni.
0: Okay. Dan kalau kita tengok banyak-banyak ranking scam ni, scam duit lah, scam pelaburan dan sebagainya, love scam, yang paling utama sekali tu scam apa yang selalu dapat aduan, yang tu selalu dapat aduan?
1: Kita ada dua yang tertinggi lah yang kita tengok sekarang ni. Satu, pelaburan tidak wujud, dan juga phone scam yang menyamar sebagai pegawai penguatkuasa lah, sama ada polis ke mahkamah ke dan sebagainya.
0: Yang tu memang kerap kan, kalau kita tengok pun pandai pula tu depa kan. Duk scam kita daripada custom lah, mana hala tu kan. Kita pun kadang-kadang betul ya kau ni ya. Yang bila kita dia depa telefon kita tu, patut ke kita angkat tuan sebelum kita nak menterehat sekali lagi ni?
1: Nanti saya akan kongsikan beberapa tips lah untuk para pendengar kedai FM ni supaya tak menjadi mangsa penipuan.
0: Betul. Kalau nak tahu tips dia yang Tuan Samsul nak kongsi, kena tunggu di Kedai FM. Kita nak biwa dulu bersama dengan Syed Iqbal. Marhaba Kedai FM.

0: Iqbal, marhaba untuk anda semua. Okey, kita masih lagi bersama-sama dalam Bicara Wara Aiskop Terbitan Nur Ain. Ada juga kita bersama-sama dengan tamu istimewa kita, Superintenden Samsul Anwar bin Saad, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Commercial Contingent Kedah. Jenayah penipuan atas talian tu topik yang kita bawakan untuk hari ini kepada anda semua. Tadi lagi kita dah bersiaran ya tuan. 12.15 minit tengah hari, banyak perkongsian yang tuan telah kongsikan dengan kita. Tapi sebelum kita nak berehat tadi tu, tuan ada nak kongsi tips macam mana kita nak elak jadi mangsa scam ni. Silakan tuan.
1: Okey. Untuk makluman Cik Bas, kita ada beberapa apps lah. Mm-hmm. Satu apps yang mana yang membantu kita untuk mengenalpasti pemanggil ni adalah scammer ataupun orang yang sebenar lah. So dia ada dua apps yang terlibat, iaitu Whois.
0: Who is? Macam mana
1: ejaan? Whois.
0: Who is.
1: Dan juga satu lagi Truecaller lah.
0: Truecaller. Yang tu ada.
1: So Truecaller ni dia ada link dengan PDRM. Yang mana bila nombor tersebut call kita, dia akan link lah, mengatakan nama pada pemanggil tu adalah siapa. Selalunya kalau dia dah call banyak kali nombor-nombor yang berkaitan tu, dan orang berkenaan tu telah set sebagai scammer. So bila dia call kita, keluar nama scammer tu. So di situ pun salah satu orang kata tips lah untuk kita mengenalpasti pemanggil tu adalah orang yang sebenar ataupun scammer tu sendiri.
0: Dua apps tu
1: Who
0: is dan juga Truecaller.
1: Truecaller.
0: Truecaller bahasa memang dah ramai dah guna.
1: Dah pakai. So kita itu salah satu orang kata cara untuk kita membantras lah, ataupun mengelakkan kita daripada terjerumus dengan sedikit penipuan ni lah.
0: Ya, masa ni tuan sebenarnya sangat-sangat mencemburui kita ni. Kan, bagi masa 30 minit pun tak cukup. Dia kena 2 jam pun tak cukup juga. Betul. Kalau nak cerita bab-bab skamer ni kan, sikit lah orang kata nasihat daripada Tuan Syamsul kepada pendengar-pendengar Kedai FM, juga tonton kita di live Facebook rasmi Kedai FM ni, untuk tidak menjadi mangsa scam.
1: Okey. Sebagai langkah pencegahan yang boleh diamalkan oleh pendengar Kedai FM, salah satunya adalah jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menarik, seperti pinjaman mudah, pelaburan yang menjanjikan keuntungan yang tinggi, ataupun pekerjaan yang menjanjikan pulang yang lumayan. So semak kesahihan syarikat, individu atau ekon bank sebelum buat sebarang transaksi pembayaran. So di situ kita ada portal Semak Mule. So boleh Google Semak Mule, di situ kita boleh semak nama syarikat, nombor akaun dan juga nombor telefon. Sekiranya nombor-nombor yang kita semak tu pernah direkodkan, pernah dilaporkan polis, dia akan dipamerkan berapa kali rekod tu dikeluar.
0: Semak apa tadi tuan?
1: Semak Mule. S-E-M-A-K M-U-L-E.
0: M-U-L-E.
1: Semak Mule. Okay, yang ketiganya adalah elakkan untuk buat sebarang pembayaran pendahuluan pada individu yang tidak kenali. So yang tadi saya nasihatkan untuk lebih pada transaksi COD, cash on delivery. Okay. Yang seterusnya adalah tak mendedahkan maklumat perbankan, kita punya TAC, OTP ataupun PIN ataupun kata laluan lah pada pihak ketiga. Itu hanya untuk kita saja. Okey. Seterusnya kita ada Facebook, PDRM dan juga Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Di situ para pendengar boleh melayari untuk mendapatkan informasi terkini berkaitan dengan trend-trend jenayah komersial yang terkini lah. Maksudnya dulu kalau kita zaman saya dulu lebih pada penipuan SMS, Akademi Fantasia, Shell, dan sekarang ni dia berubah mengikut peredaran zaman.
0: Apa ni FB, Instagram, untuk kami assess tu apa dia, nama dia?
1: Polis Diraja Malaysia,
0: BDRM,
1: Polis Kedah. Dan juga kalau untuk jabatan saya sendiri, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial.
0: Dekat situ maknanya media sosial boleh kata ke pautan tu lah.
1: Boleh follow.
0: Follow dan sebagainya untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi. Kalau nak beritahu dekat radio ni tak done kan? 30 betul. Minit ni ada lagi ke kata-kata sebelum kita berhenti untuk
1: cuma satu saya nasihatkan ini? Kalau kata pendengar menjadi mangsa. So pastikan laporan polis dibuat dengan cepat. supaya bukti-bukti yang ada, maksudnya di sini receipt transaksi, screenshot perbualan, yeah, nombor telefon, dan juga kalau boleh jangan padam komunikasi dengan skamer tu. Itu adalah maklumat-maklumat penting untuk kita menjalankan siasatan dengan lebih lanjut sekali.
0: Itu dia. Tu pesanan daripada tuan, jangan padam ataupun delete kan. Komunikasi anda dengan skamer tu.
1: Kadang-kadang skamer ni pun pandai, dia kata dia ajar untuk padam apa semua tu, kita pun ikut.
0: Yang ikut tu heran tu.
1: So bila dia sedar dia kena tipu, benda-benda tu semua yang kita nak tak ada. Dah habis, dah hilang kan.
0: Itu dia. Okey, dan juga kami di pihak Kedai FM mengucapkan terima kasihlah kepada Superintendent Shamsul Anwar bin Saad ni, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Commercial Contingent Kedah, membawa topik jenayah penipuan atas talian. InsyaAllah tuan, ada masa, ada ruang nanti mungkin tuan boleh hadir lagi ke konti Kedai FM, berkongsi lagi dengan kami.
1: InsyaAllah ada lagi.
0: Terima kasih tuan. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

0: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.
1: Membaca basmalah sebelum kita menjamah makanan. Ini kerana disebutkan di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Sayyidina Rasul, "Idza akala ahadukum ta'ama," jika salah seorang di kalangan kalian memakan makanan, "falyaqul bismillah." Maka katakan basmalah, bismillahirrahmanirrahim atau bismillah yang ringkasnya. Fa inna siya fi awwalihi, dan kalau kamu terlupa pada permulaan makanmu tersebut, falyaqul bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, atau baca bismillah awwalahu wa akhirah. Maka agama Allah Subhanahu wa taala, Islam, mengajar kita untuk kita memulakan terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Kenapa? Karena ini memberikan perhatian kepada kita bahawa setiap perkara yang dilakukan oleh seorang Muslim tadi, dia tidak akan kosong daripada keterkaitannya dengan Allah.
2: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nasr bin Abdul Nasir.
3: Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.
2: Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat, kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.
4: Sekarang telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena, juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Radio Malaysia Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua pendengar setia Radio Malaysia Kedah FM.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Nidaul Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam dan tajuk kita pada kali ini ialah hebatnya sabar. Fasabrun jamil, ya. Sabar itu cantik, ya. Dan sejak kecil Tok Abah sendiri pun telah diingatkan, ya, apa nama kata-kata sabar itu separuh daripada iman. Ha, ini sebenarnya sahih mauquf, iaitu ataupun kata-kata sahabat, bukan hadis Nabi tapi kata-kata sahabat, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Imam Al-Ghazali, untuk mendapatkan apa yang kita suka, pertama kamu kena sabar dan kita kena suka dengan apa yang kita benci. Kita kena redha. Ha, itu kata Imam Ghazali. Itu pentingnya sabar. Umar Al-Khattab pula berkata, ha, ini Umar ya, radhiyallahu anhu kata, aku mencari segala bentuk rezeki tapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar. Ha, subhanallah, cantik ya. Rupanya sabar itu adalah satu rezeki dari Allah, satu anugerah dari Allah. Ha, jadi mudah-mudahan kita semua sentiasa mencari rezeki Allah dalam bentuk kesabaran. Sebenarnya sabar itu bukannya bersifat pasif. Orang kata sabarlah, tak apalah, sabarlah, kita relax je, sabar. Ini sebenarnya tak betul. Sabar itu bukanlah bersifat pasif dan menunggu datangnya sebuah keajaiban. Ha, tetapi sabar adalah melakukan segala yang mungkin yang kita mampu buat. Kita buat yang mungkin betul untuk mengubah situasi yang kita hadapi. Ya, dan kemudian kita fatawakkal tu Allah. Ya, kita serahkan pada Allah. Ha, itulah dia maksud sebenar orang yang bersabar. Bukannya duduk diam tapi buat sedekat yang mampu untuk mengatasi situasi yang dihadapi, selepas itu serahkan pada Allah. Jadi sekarang kita nak bincang sikit dalam masa yang ada, apakah tips untuk jadi orang lebih sabar? Yang pertama, kita kena fahami hakikat bahawa sabar itu sifat orang beriman. Justru kalau kita jenis yang pemarah, sentap sikit-sikit, sentap tak sabar, maka itu petanda kita kurang beriman. Masya-Allah, so ya. Ini tu kita memalukannya, subhanallah. Jangan sampai kita jadi orang yang lemah iman dengan tidak sabar. Keduanya, kita kena tingkatkan hubungan kita dengan Allah. Bila kita rapatkan hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan bentuk salah satu sifat kesabaran dalam diri kita. Ya, solat yang lima waktu segerakan, solat-solat sunat qabliyah ba'diyah, jangan tinggal, sedekah, puasa sunat dan sebagainya. Amalan-amalan untuk merapatkan diri dengan Allah akan membentuk, ya, sifat kesabaran dalam diri kita, insya-Allah. Satu lagi kaedah ialah dengan kamu akan ikut siapa kawan-kawan kamu. Justru bila kita bergaul, berkawan dengan orang-orang yang penyabar, orang-orang yang berilmu, maka kita akan dapat kebaikan daripada pergaulan itu. Dan satu lagi cara untuk sabar, Allah takkan memberikan sesuatu yang tidak ada manfaat. Allah tak beri apa yang kita mahu, tapi Allah beri yang apa kita perlu dan yang baik untuk kita. Justru cari hikmah dalam setiap perkara yang berlaku. Walau nampak macam buruk, macam musibah, sebenarnya ada hikmah yang tersembunyi. Ha, jadi ini akan menyebabkan kita lebih sabar, insyaAllah. Dan kadang-kadang kita tak sabar ni sebab stres. Ini pun satu bidang yang Tok Abah selalu bincangkan dengan ramai orang. Kita kadang stres sampai kita tak sabar, mudah sentap. Jadi kita urus stres dengan sewajarnya. Ya? Orang stres bukan sebab banyak fikir, tapi kita stres sebab kurang zikir. Jadi lebihkan zikir, kita akan kurang stres dan lebih bersabar, insyaAllah. Dan satu lagi perkara ialah kita kena belajar untuk sentiasa husnuzan, ya, bersangka baik terhadap qada dan qadar Allah. Ingat, Allah tak pernah menzalimi hambanya, tetapi hambanya yang menzalimi dirinya sendiri. Justru kita kena banyak bersabar, ya. Dan satu lagi kaedah untuk sabar ialah belajar untuk memaafkan semua orang. Bila kita maafkan semua orang, maka kita akan dapat sabar, ya. Dan of course lah, tak dapat tidak, baca Quran akan menyebabkan kita sabar, ya. Batu kita sentiasa beristighfar, solat taubat tiap-tiap malam, ya. Berdoa untuk sabar. Nabi pun berdoa, Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Ya Allah, kaitkan aku dengan ilmu, ya. Wa zayyini bil hilmi, hiasi diriku dengan lemah lembut, sopan santun, sabar. Wa akrimni bit taqwa, dan muliakan aku dengan takwa. wajamilni bil afiyah, dan cantikkan diriku dengan afiyah, dengan kesihatan. So, jom sama-sama kita perbaiki diri kita dengan bersabar dan menarik yang menggamit hidayah dan apa ni, bantuan dari Allah. Wallahu'alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, #penyaranjakim. Nida.

Ya, Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmoni. Tepat pukul 1.27 minit tengah hari tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasir, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua pendengar setia Kedah FM. Hidup ni, jika tanpa sakit, kita tak akan belajar jadi kuat. Tanpa rasa kecewa, kita tidak akan pernah jadi dewasa. Tanpa kehilangan, kita tak akan belajar apa itu keikhlasan. Kadang manusia yang membuat kita sakit, tapi Allah yang mengajarkan kita untuk bangkit. Kadang juga manusia memberi kita luka, tapi Allah yang menghadiahi kita bahagia. Tidak ada kebetulan dalam takdir Allah. Terus bersama dengan kami di Kedah FM, Mesra Harmoni.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Ya, Kedah FM Mesra Harmoni. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami. Tak kira di mana sahaja anda berada yang dengarkan kami menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Terima kasih banyak-banyak. Okay, dan juga yang sedang menjamu selera makan tengah hari. Menu apa hari ni? Nasi ayam ada, nasi ayam gepuk ada. Semua menu ayam kan? Sebab apa? Sebabnya memang peminat ayam. Nah, ada juga yang tak lalu nak makan ikan kan? Dia makan ayam. Lepas tu tak lalu makan ikan, tak lalu makan ayam. Lalas je makan sayur saja macam mak saya. Aduh, hai, kadang-kadang kesian tengok dia kan. Tak buat macam mana, tak tahu nak bagi dia makan protein ni. Tak apalah, nanti balik nanti bas beli tempe kat dia. Okey, dan juga untuk anda semua, tepat pukul 2 petang nanti kita akan ikuti Raudah Sakinah bahagian akhir, iaitu Keluarga Bahagia Masyarakat Sejahtera bahagian akhir, terbitan Nur Syahriza Zainuddin. Sama-sama nantikan 2 petang nanti di Kedah FM Mesra Harmoni.

Ya, Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmoni. Tugasan BAS untuk temani anda di interaktif 102 hashtag rancak serata-rata sudah pun sampai ke penghujungnya. Selepas ini anda akan bertemankan Zuri Nova daripada pukul 2 petang sampailah pukul 6 petang nanti dalam Relax 26 hashtag layan. Terima kasih penolong jurutera petugas Suhaimi dan juga Sharifah Neti memberikan siaran yang terbaik untuk kami dan juga untuk anda semua. Jangan lupa untuk dengarkan kami, follow semua platform media sosial Kedah FM dan juga kami sajikan yang terbaik untuk anda semua. Jangan lupa ibas hari Khamis nanti 6 pagi 10 pagi dalam aktif 6-10 hashtag rancak berbisa. Ingat, langit tanpa tiang, laut tanpa pagar, burung tanpa peta, namun semua tetap terjaga dan tak pernah pun sesat, kan? Lalu untuk apa kita takut kekurangan jika Allah yang mengatur segalanya dengan sempurna? Jaga diri semua. Assalamualaikum.

0: Radio Kesinan Kedah FM.
1: Dalam melaksanakan ataupun menghalang daripada marah ni, ada dua. Dia ada dua ubat, kata Umar. Ha, ni ingat betul-betul. Yang pertama dipanggil ubat penghalang. Yang kedua dipanggil ubat yang mengangkat perkara tersebut. Dia panggil dawa ulmani' dengan dawa rafi' dipanggil. Dawa mani' ni maksudnya yang menghalang tu. Macam mana nak menghalang daripada marah? Ha, jadi, menghalang daripada marah dipanggil dawa mani', iaitu dengan cara kita mengingat kembali apa yang berlaku kalau kita marah, ataupun kita ingat perkara-perkara yang datang kebaikan kalau kita bersifat lemah lembut. Ha, jadi kalau seorang tu nak marah aja, dia fikir dulu benda apa yang dapat kelebihan kalau dia lembut, dan apa benda yang buruk kalau dia dapat ketika dia marah. Maka dengan mengingat tadi, dia akan menghalang orang tu marah. Manakala dawa rafi' pula, mengangkat marah, maksudnya apa dia? Dia tengah marah dah, tapi dia nak angkat marah tadi. Bila nak angkat marah tersebut, maka dia kena buat apa? Dia ikut apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan cara yang pertama, berpindah daripada tempat dia marah tu, dan juga berpindah posisi kedudukan ataupun cara dia duduk pada waktu tu. Kalau dia sedang berdiri, dia duduk. Kalau dia duduk, dia baring. Maksudnya apa dia? Mengurangkan pergerakan dia. Karena orang ni, dia kalau dia marah dan ruang dia luah, maka dia akan capai apa benda yang dia boleh capai. Maka kerana itu disuruh untuk kita rafi', dengan makna kita mengurangkan posisi kita tadi dan pergerakan kita tadi dikurangkan, sehingga kalau perlu tidur, tidur. Dan ada satu lagi, diambil wuduk untuk menghilangkan kebarahan tadi, kerana marah ni api, air tadi adalah menyejukkan balik api tersebut.
2: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

alim. Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian berlaku adil. Berlaku adil dan berlaku ihsan. Apa maknanya? Allah ajak kita supaya kita meletakkan sesuatu pada tempat dan haknya. Jangan terlalu melebihkan adik-beradik dan keluarga belah kita, sampaikan mengenepikan hak isteri termasuk nafkahnya. Jangan. Adil. Oh, dengan member open table buat kenuri, makan pun tak. Oh, kita member apa hal penuh. Oh, bini minta duit sikit. Membazir. Membazir amalan syaitan. Oh, dandan membazir. Untuk member tak apa. Oh, untuk dia punya minat, untuk dia punya hobi, tak apa. Beli kamera lens sampai 1 meter, beli drone terbang tak balik-balik main dah. Dia punya make up motor, sport rim kereta semua, oh tu tak membazir. Berlaku adil lah wahai suami. Ingat tu. Hampa hala kelai, hampa tak rasa sikit pun duit tu kurang. Tapi untuk bini dan anak-anak, oh dandan rasa, oh ni mempas ni. Oh ni saham naik ni. Dan rating naik ni. Apa kena ingat tu? Dia kena berlaku adil tau. Jangan jadi manusia yang kadang, saya tahu kadang-kadang orang memang lagu tu dengan member, oh no hal macam, oh tak ada masalah, okay. Kadang masa bayar tu berepuh, kita pun kita kalau, oh bertepi-tepi bersilat sampai cashier tu meluat, dia siapa bayar kan, kan? So, belayar sampah kan? Tapi kalau dengan bini kena kupai, oh kena kupai no, ramai orang tak sebut dan tuan. Suami-suami kedekut, kecuali yang ada di sini. Ha, ni semua pemurah semua. Dengan mata berjegir dah ni nanti. Tak. Zaman Nabi biasa duk jadi. Zaman Nabi biasa jadi. Suami jenis kedekut. Seorang isteri namanya Hindun. Dia mai jumpa Nabi, dia mengadu. Dia kata, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun. Ya Rasul, suami saya, Abu Sufyan, kedekut. Dia kedekut semua. Dia tak bagi nafkah. Saya dan anak-anak dia tak bagi. Dia kedekut. Jadi, satu hari saya ambil duit dia. Saya ambil duit dia. Tak tahulah kot. Dia ambil di dalam seluar. Sangkut belakang pintu kan. Dia ambil duit dia. Jadi saya nak tanya lah kan. Boleh ke macam mana? Buat dah baru tanya hukum. Tuan-tuan, dalam Islam, seorang isteri boleh ambil duit suami tanpa minta izin. Kalau, ha, dia ada kalau, tak ada. Kalau suami itu memang tak bagi nafkah langsung, yang sepatutnya isteri itu dapat, anak itu dapat, boleh ambil walau tak minta izin. Boleh ambil. Itu hak yang akak-akak patut dapat. Laki tak bagi. Seluruh pergi. Seluruh-seluruh dengan temakau semua orang tu. Seluruh peluk-peluk, oh tu dia ha. Boleh, tapi ambil pun padan-padan. Nah, padan buat makan pelepah yang biasa lah. Jangan ambil, oh cerah bank kawan tu. Cerah bank kawan tu. Teruk sangat. Boleh tu. Pasal kadang ada setengah suami bak nafkah ni dia memang fail lah dia, dan nafkah ni dia kalau ha, dia tak apa nak faham pun. Tentu-tentu lah, Islam punya ajak suami isteri ni, kalau ikutkan Imam An-Nawawi rahimahullah sebut ada 7 benda kan. Panjanglah pula jenis khusus kahwin. Ringkas-ringkas lah. Termasuklah apa? Wajib disediakan apa? Wajib disediakan apa? Makan minum. Makan minum pula sehari wajib berapa kali suami bagi pada isteri? Wajib. Ha, ada ber belakang tu. Wajib bagi berapa kali? Nafkah, nafkah berapa kali? 6. Ingat kursus. Makan macam kursus 6 kali. Sarapan, kudapan, cicipan, malam kapan. Meninggal apa eh? Sengit jalan malung lah. Dia yang wajib 2 kali saja. 2 kali yang wajib. Selebihnya kalau laki tu bagi juga, sadaqah namanya. Tapi akak-akak ada belakang ni, saya ingat mana ada 2 kali. Makan-makan, pas makan-makan. Ni mujur ceramah dalam masjid. Kalau ceramah di padang, di luar tu, mulut kacang kuda. Dengar ceramah. Ustaz tengok dia, saya. Dia berhenti, saya.
dia berhenti mulut Zat. Makan banyak mulut macam wayang pulik. Untung suami baik-baik semua, pemurah. Lagi apa? Wajib sediakan tempat tinggal, rumah. Jangan pula nanti menikah saja laki kata, tu asal rumah ha, duduk buang jabatan. Tak lama dunia nak kiamat, dajjal nak mai ha. Saya ha. Jangan lagu tu, kena sediakan rumah. Dah tu pula kalau suami tu kata, tu asal duk cari rumah lain, duk dengan mak ha. Kalau isteri tak setuju, tak mau, suami kena ikhtiar cari kat rumah. Kena cari. Tapi isteri tu kata, tak apalah, duduklah dengan mak kan. Siap pula mak perlu seorang, kot dia sakit ke apa, duduk. Kerelaan dia okey. Tapi itulah, kalau boleh duduk dengan mertua, hidup dalam kerukunan aman damai, alhamdulillah. Tapi biasanya kadang-kadang tak berapa nak ngam biasanya. Pasal perempuan sama perempuan, perempuan ni dia ada masa dia dipanggil hari malah, tahu tak? Perempuan ni dia ada hari dia dipanggil hari malah. Dia tak mau masak, dia tak mau apa, dia nak tidur, dia nak rehat, dia nak berlapang sat. Betul tak kak? Dia panggil hari malah. Ke hari-hari? Ha, ada ada hari lah nak. Ha. Boleh buat lagu tu kalau ada dengan mentua? Mana boleh? Amboi. Amboi. Baru tidur, apa tidur, tidur. Untung lagu ni tak syok. Lepas tu duduk dengan mentua tak apa lagi. Dengan ipak-ipak apa lagi semua ada. Bertudung perempuan tu. Busuk rambut. Bertudung 24 jam. Duduk ada ipak-ipak, ipak-ipak semua. Tak ipak jadi mau pula. Boleh. Suami kena fikir. Wawasan menjadi suami ni sebelum dia akad nikah tu lagi. Duduk di mana pendapatan ni semua. Ingat dia. Bukan cerita seronok-seronok saja. Lagi apa lagi? Allah Ta'ala sebut berlaku adil dan ihsan. Apa makna ihsan? Kita buat sesuatu dengan penuh kasih sayang. Kalau ikutkan tugas memasak, tugas siapa dia? Suami ke isteri? Laki ke bini yang nak kena masak? Nama dia? Tak dengar? Nama? Laki. Kalau laki ha, Khairul Amin tak apalah. Hai WhatsApp guys, hai WhatsApp guys. Hai kita masak sambal ni. Tak apa lagi hang. Dia kalau ikutkan masak ni bukanlah tugas orang perempuan, tetapi dengan penuh ihsan, dengan penuh ihsan seorang ibu dan isteri masakkan untuk keluarga, itu namanya ayam tangan. Kadang-kadang anak-anak kita ni rindu tuan-tuan kan, kalau anak-anak tu perantauan macam saya kampung saya duduk Bangi Selangor. Tuan-tuan tahu tak, kami kita anak perantau ni balik menempuh perjalanan dengan jamnya, tumpang beli ayam tandas beratumnya panjang, kadang tu hak nak buang tu naik balik tu. Tarik tu naik balik tu. Oh, punya beratur panjang, cancel tu. Jom punya nak abang kata, punyalah letih perjalanan ni pasal apa? Pasal nak cium tangan mak dan nak rasa ayak tangan mak. Saya balik jauh-jauh kadang-kadang, mak saya tahu dah, tak hapak pun tak apa. Walau kita toksah lah mak. Dalam toksah tu mak, mak dia tahu anak dia. Saya paling suka daging batang pisang ataupun gulai daging riah pisang lah, batang pisang. Saya ceritalah benda ni dekat Selangor, terkejut dia apa. Dia kata orang Kedah makan batang tu. Dah lembut dalam tu lah, luar tu hak hogan tak makan, terbungat apa ni. Hai. Mak saya masak. Kadang-kadang terlajak masih sikit. Tak apa mak. Mak masak ngantuk-ngantuk pun untuk anak ni. Kasih sayang tu pengerat. Kami balik jauh-jauh kerana tak singkah RNA. Berarti minum ya. Pasal anak cucu-cucu semua nak masak. Gulai tok masak. Tok pun kan sihat sangat. Tapi ayak tangan tu pengikat, pengerat. Itu halau perih ulang-ulang. Tak apa mak ni. Apa timun cicah cabai jadi ya. Maka buatlah dengan ihsan wahai mak. Pasal ada kadang-kadang ibu-ibu lalik dia malah lah, dia semua malah. Malah. Semua malah. Markah pun sotong tin ni. Dia perangat sotong tin, masuk hak kenuri depan, perangat balik. Sesekali buatlah dia pengerat balik kasih sayang keluarga. Ha, cuma kita pula lah no, suami, kalau dah isteri dah masak sedap, hampa jangan kutuk.
Kalau tidak, itulah kali tak akhir yang pemakan. No, pujilah. Oh, sedap. Okey, mak. Oh, sedap. Ha, tapi saya tengoklah ni, budak-budak punya perangai lah ni, budak-budak pengantin-pengantin barulah. Hampa pun sama. Bini masak sedap, puji setara sudahlah. Sedap baku, sedapnya. Eh, makan sekali. Jadinya, dia perempuan, dia puji jangan melebih sangat. Sedap baku. Oh, sedap. Oh, ini bau sur-sur. Oh, ini kalau buka restoran, mamak pun kalah. Ini beri buka, ini basah di restoran. Di hotel 5 bintang pun kalah semua. Oh, sedap. Perempuan, kita puji melambung, percayalah. Itu je dia akan masak nanti. Sungguh. Daging masak kurma. No? Daging masak kurma. Ataupun, apa? Masak lemak apa? Masak lemak ikan talang. Ha, no? Masak lemak apa? Buah nenah ke apa kan? Sedap, sedap. Oh, sedap. Oh, ni kami orang dah sekolah. Kalah, viral-viral. Bukan kalah, semua sedap. Tengok. Nanti dia tukar binatang. Ya. Binatang tu yang dia tukar, kuah sama. Kuah kuning ke lah. Seminggu, demam kuning. Jaundice. Berfaham tak ni? Yang tak faham itu ya. Tu yang kedua. Yang ketiga, ulama ajar kita kalau nak hidup bermasyarakat, hidup nak bahagia dalam keluarga, amalan yang ketiganya adalah bidiklah keluarga kita dengan apa? Bidiklah keluarga kita dengan kesyukuran dan memperbanyakkan sujud. Apa maknanya? Banyakkan bersyukur, banyakkan bersujud. Ini kalau tuan-tuan tengok dalam Quran pun Allah Ta'ala ada sebut bahawa iblis ni dia boleh merosakkan kita rumah tangga macam-macam cara. Dia boleh rosakkan kita macam-macam jalan. Apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Bahawa iblis dia boleh rosakkan kita, hasutkan kita dengan cara wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim. Setan boleh atau iblis boleh rosakkan kita dari depan, dari kanan, dari kiri, dari belakang. Arah mana hak setan tak sebut? Iblis kata, aku boleh rosakkan anak Adam ni dari depan, kanan, kiri, belakang. Belah mana yang dia tak sebut? Dan takkan iblis lupa? Iblis tak sebut, bermakna ada satu message yang tersembunyi. Yang orang-orang hak rajin mengkaji, dia dapat tangkap. Surah Al-A'raf ayat 17. Apa dia? Yang iblis tak sebut, arah atas dengan bawah. Kata para ulama, arah bawah itu adalah arah sujud. Maknanya rumah tangga yang memperbanyakkan sujud, iblis susah nak kacau. Bukan tak kacau, susah. Letih dia pun. Tak usah semayang jemaah dah tu. Habis karan lah. Habis pun malah kacau.

0: boleh.
1: Tuan-tuan banyak sangat sujud, banyak nak sembahyang. Tak termasuk had sunat-sunat lagi, bagus eh. No. Tuan-tuan di rumah ada tak buat sembahyang berjamaah? Ada no. Bagus ya. Saya tengok ajak-ajak pada COVID hari tu, amai lah suami-suami yang confident. No, confident jadi imam. Bopo buka bergulan menjadi imam.

0: gitu. Confident level tu dah. Iya. Bagus ya. Banyakkan sujud, banyak semayang. Anak-anak kita ajar mereka semayang. Sedari kecil. Walau dalam diri semayang, buruk beralih rata kita. Apa? Bawa dia main semayang. Kalau yang laki-laki, jinakkan hati, main masjid. Main masjid. Saya dulu, arwah ayah, bawa saya main masjid. Ingat-ingatlah, darjah dua kot. Darjah dua. Darjah tiga, berjinak-jinak. Darjah empat. Darjah dua main masjid. Duk berlari macam ni. Bukan dengar pun. Duk berlari ya. Darjah empat, belajar bang, azan. Dah lah belajar azan macam tu. Hayya alal falah dulu. Bawah hayya ala solah. Kena tarik seben dengan orang kampung. Pakcik itu dia main, ingatin. Nama pakcik itu pakcik Hamzah. Ingatin, arwah ni ingat. Dia tarik seben saja. Oh tak, tiba tu suruh bang. Dia tarik seben. Bukan, yalah kita seronok tuan-tuan, kita seronok. Anak-anak ni bila hati dia dah terikat dengan rumah Allah, tu petanda baik. Oh, bagus. Dia nak jadi manusia soleh. Itu yang kedua, itu apa, memperbanyakkan sujud, ajak mereka tentang sembahyang. Dan arah atas. Apa maksud arah atas? Iblis takkan boleh kacau keluarga kita kalau kita sering memperbanyakkan bersyukur. Atas kan syukur. Orang syukur kan tengok atas. Alhamdulillah. Kan syukur tengok bawah. Tak kan? Alhamdulillah. Ha, tengok atas. Mana-mana keluarga yang banyak bersyukur, setan susah nak kacau. Tak sikit-sikit alhamdulillah. Sikit-sikit alhamdulillah. Anak dia tak lulus pun. Alhamdulillah. Tak apa. Jadi hang hidup. Tak apa. Hang jadi orang. Tak apa dah. Oh alhamdulillah. Oh. Dia banyak bersyukur. Lepas tu macam suami-suami kan, kadang-kadang. Kadang akak-akak yang di belakang, dapat suami, kadang, bukan suami tu dia tak ingat, kadang tu pergi kerusuh Langkawi ke apa kan. Tiga malam juga lah, kerusuh tu. Balik-balik, tahu balik apa? Kok ceklat ke? Kematik ke apa? Ni kan? Gamat ke tu kan? Oh, gamat dah tak apa kan? Apa tak balik? Bini yang berperang dengan anak-anak apa tak balik. Tapi bini jenis bersyukur. Alhamdulillah abang selamat balik abang. Alhamdulillah. Tapi maaflah yang tak beli apa. Eh tak apa, tak apa, tak apa. Yang abang selamat sampai aku. Alhamdulillah abang, alhamdulillah. Kitchen pun tak beli no? Oh maknanya dia harap juga lah. Pelekat magnet TI pun tak beli no? Tak beli pun, tak apalah abang. Alhamdulillah. Jadi kalau beli tu, lagi alhamdulillah. Banyak syukur. Tu bagus tu. Kalau nak dapat isteri yang macam tu, tu memang syurga semua orang. Memang tak ni lah. Cukuplah tuan-tuan, setakat ni lah semang-semang kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan kesedaran kepada kita semua untuk sama-sama membawa keluarga kita menuju syurganya. Sebagaimana doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
1: Cukuplah sekadar ini saja sembang-sembang kita pada kesempatan. Mohon maaf atas kekurangan saya, minta maaf atas keterlanjuran. Mudah-mudahan ada rezeki dan lain-lain kesempatan kita bersua lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zorin Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda yang terus kekal bersama dengan saya Zorin Nova di Kedah FM. Terima kasih Bas yang kongsikan antara lagu-lagu yang best-best tadi kan. Okey, bermula pukul 2.10 pagi tadi sampai pukul 2 petang. Dan sekarang ni saya akan temankan anda pula dalam Relax 26. Jadi jom layan lagu yang best-best semuanya di Kedah FM.
1: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother, relax.
1: Teman paling fun.

0: pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: nak dengar kami?
1: Janganlah begitu weh.
0: Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
2: Sesaat pun tak jemu denganmu.
0: Teman kami 18 jam sehari.
3: Aku benar cinta, oh yeah.
0: Kedah FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 sachet. Kopi

0: mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absol Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absol Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absol Cafe dan Absol Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absol Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Radio Malaysia, Kedah FM.
2: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Oh,
3: relax 26. Tak relax.
2: Yes, Relax 26 untuk lagu-lagu yang terbaik petang ini bersama dengan saya Zore Nova di Kedah FM. Jadi untuk anda, kalau kata ada nak kongsikan cerita ke ataupun tip-tips ke yang boleh berikan manfaat kepada pendengar ni, boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-8630. Sama-sama kita kongsikan. Okey, jadi jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zore Nova di Kedah FM. Terima kasih kepada Ina dan juga Hazwani yang berada dekat Perak yang terus dengarkan di RTM Click. Alhamdulillah. Okey, dan untuk petang ni juga, siapa-siapa nak kongsikan tips-tips ke ataupun nak kongsikan cerita-cerita ke apa-apa ke, boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang tau di 0115668630. Ini seperti yang dihantarkan oleh rakan kita ni juga, datangnya daripada Muhammad Izham yang berada dekat Pulau Pinang. Dia kongsikan ini sebabkan daripada Public Health Malaysia, yang mana dia kata 5 punca kanser paru-paru yang tak disangka selain rokok. Antaranya adalah asap rokok orang lain, asap kenderaan dan juga pencemaran udara, kemudian habuk dan juga asap di tempat kerja, kemudian asbestos dan juga asap memasak yang dalam ruang yang tertutup ni. Ini antara juga 5 punca kanser paru-paru yang tidak disangka selain rokok. Okey, terus kekal bersama Zore Nova. Jadi kalau ada kongsi, nak kongsikan lagi tips-tips anda ataupun cerita-cerita yang best-best, hantar terus ke WhatsApp kami sekarang. Jom dengarkan Relax 26 Kedah FM.

0: pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zorin Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zorin Nova di Kedai FM. Okey, ada juga yang kat kedai makan tu yang dengarkan Kedai FM. Terima kasih banyak-banyak kepada toke-toke kedai yang buka RTM Kedah sekarang ini. Okey, baik juga yang tengah makan ketika ini, kalau kita makan kat tempat kedai-gerai kan, restoran ke ataupun gerai-gerai yang ada ke, better kalau kita lepas makan tu cuba kita letakkan baik-baik kan. Kalau kita makan secara di pinggan ataupun dekat meja tu, di pinggan-pinggan banyak-banyak, kita susun dengan elok supaya orang yang awasi tu dapat ambil dengan keadaan baik. Kadang-kadang memanglah betul, kadang-kadang setiap gerai ataupun setiap restoran ataupun kedai-kedai makan, tak kisah kat mana sekalipun, akan ada orang yang akan datang cuci dan sebagainya. Tapi apa salahnya kalau kita memudahkan insan tersebut? InsyaAllah, kita tak tahu, mungkin doa insan tersebut doakan untuk kita makbul. Kita tak tahu doa siapa yang makbul. Jadi kita kena selesai berbuat baik kan. Okay, terus ke kabar sama Zorina. Jadi saya kongsikan lagi, jadi untuk anda semua juga, kalau nak kongsikan aktiviti-aktiviti ke ataupun nak kongsikan cerita-cerita yang best-best ke ataupun tip-tips ke, hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 0115668630. Terus kekal bersama Zorin Nova, Relax 26 Kedah FM.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan Zoran Nova dalam Relax 26 Kedah FM. Jadi untuk anda semua yang belum lagi follow kami dekat TikTok dan juga Facebook, follow sekarang tau, sebab banyak konten-konten dan juga info-info yang terkini yang kami salurkan dekat situ. Ini juga saya nak kongsikan untuk anda semua yang saya dapatkan daripada berita RTM, yang mana lebih 200,000 orang terus berdepan dengan tahap keterjaminan makanan kecemasan yang diklasifikasikan sebagai IPC fasa 4, yang mana 1.4 juta penduduk Gaza masih alami krisis makanan. Allahu Akbar. Kita doakan untuk mereka yang baik-baik . Jadi kita dekat Malaysia ni, jangan kita membazir tau. Jadi kalau kita dah ada makanan banyak tu, kita jangan membazir, makan yang berpatutan saja, jangan terlalu nak ikut trend dan sebagainya. Jangan kita membazir. Terus kekal bersama Zoran Nova, jom kita dengarkan lagu-lagu lain yang terbaik, semuanya di Kedah FM.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cerit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Okey, pada pukul 4:30 petang nanti, kita nak terus ikuti juga untuk berita tempatan Kedah FM. Apa info yang nak diberikan kepada kita. Okey, jadi untuk anda semua juga yang nak hantarkan tips-tips anda, boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-86-300. Seperti yang dihantarkan oleh rakan kita ni, Nur Azma dan juga Shima yang berada dekat USM Pulau Pinang. Dia kata Assalamualaikum DJ Zul. Waalaikumsalam. Wah, lagu best-best. Dia kata sambil kami duduk tengah rehat sekejap, saya nak masuk kelas balik. Okay, semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik, insyaAllah. Terima kasih kerana dengarkan Kedah FM. Jadi jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya. Relax 26.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 sachet. Kopi

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.

0: Kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.

Ya Allah, aku hamba-Mu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi Engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang Engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

0: وهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Oh, relax 26. Tak relax. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik dalam Relax 26. Okey, yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Bawa kenderaan tu baik-baik. Semoga selamat sampai ke destinasi. Jangan tergesa-gesa. Okey, nak jadi orang yang pertama sampailah. Nak cepatlah. Jadi, pastikan bawa kenderaan tu baik-baik, insyaAllah. Okey, dan petang ni juga untuk di jam terakhir ini ada lagu-lagu menarik nanti anda selepas ini. Semuanya di Kedah FM.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu, weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan di Kedah FM Relax 26. Terima kasih kepada Nur Syafawati yang ketika ini bawa e-hailing nak menghala ke Alostar. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga dia kata sambil tu tadi duk dengar, duk tunggu customer, klien, dapat juga dengar lagu-lagu yang terbaik. Dan juga terus WhatsApp dia kata nak doakanlah kepada semua yang mendengar ke Kedah FM ketika ini yang tengah bawa e-hailing. Semoga dalam keadaan tabah dan juga terus kuat untuk mencari rezeki yang halal. Amin. Jadi untuk semua terus kekal bersama Zoran Nova dan pada pukul 5.45 minit petang nanti sama-sama kita ikuti untuk Beast on Air petang ini. Terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

Mampu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: sedang menonton Biz Visual Radio daripada Kedah dan dengarkan kami juga menerusi Biz On Air di Kedah FM setiap petang 5.45 minit petang. Baik, pada hari ini satu lagi package istimewa yang kita bawakan daripada Kedah pada hari ini. Kami kini berada di tempat yang cukup santai, cukup healing orang kata port ni. Inilah dia ladang Nipah Napiah. Dan di sebelah saya ni Encik Muhammad Napiah bin Yahya, pengusaha dan juga pemilik tempat ni. Okey Encik Napiah, kita nak tahu juga, kita nak bagi tahu penonton-penonton dan juga pendengar-pendengar kita ni, lokasi dekat mana tempat dia ni, ladang Nipah Napiah ni.
1: Okey. Kedai saya berada di Kampung Sungai Pial, berhampiran Kampung Singkiak dan jalan ke Tanjung Dawai.
0: Kalau kata nak pergi Tanjung Dawai, tu apa akan nampak kedai ni?
1: Sebelah kiri. Daripada Jian, daripada Merbuk, daripada Singkiak, kedai saya buat ada sebelah kiri sebelum Tanjung Dawai.
0: Kalau kita kata sekali tuayan tu, Cik Napiah, berapa banyak kita boleh dapat dengan Nipah?
1: Dia tak tentu. Dia ikut keadaan cuaca, keadaan pokok mayang yang kita buat nira tu lah. Kadang-kadang pokok tu yang dia ada baru buat pulak nira, lepas tu dia main buah pula, kita buat dia kurang sikit lah. Kadang-kadang tak keluar pun. Sebenarnya nira ni kira dia tak banyak. Dia keluar dia tu tak banyak. Ikut kalau musim sejuk dia banyak sikit, macam tebu kan. Kadang-kadang dia manis, kadang-kadang dia kurang manis. Dia lebih kurang tu lah.
0: So dalam bekas ni, inilah dia ayak nira.
1: Ayak nira.
0: Warna dia, dia sedikit keruh sikit dan rasa dia manis. Rasa dia juga mengikut jenis permukaan tanah. Kalau kata dekat dengan laut, rasa dia mungkin nak macam ayak laut sikit. Dekat dengan sungai, dia ayak-ayak, dia rasa macam ayak sungai sikit. Dia macam tu. Dia ada karakter-karakter yang Nipah ni. Saya nak cerita tak pandai. Biz On Air.
2: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zorin Novai. Relax 26. Relax. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zorin Nova di Kedah FM. Okey kan, pejam celik sampai ke hujungnya dah. Masa cepat sangat berlalu, betul kan? Yelah kan, bila kita tengok waktu pagi tu, sekejap tu ke 12 lah tengah hari. Lepas tu dah pukul 3 petang dah. Lepas tu dah pukul 6 dah kan. Nak balik sekolah pula, tak ada nak rehat lagi. Macam tu lah. Tapi itulah rutin harian kita. Jadi saya doakan kepada anda semua sentiasa dekat dan baik-baik, insyaAllah. Okey? Jadi kepada anda semua, selepas ini akan terus kekal bersama dengan penyampai seterusnya ke teman kanan anda. Pukul 6 petang sampailah pukul 12.30 malam. Kita jumpa lagi esok, okey? Assalamualaikum dan juga selamat petang semua. Kedah FM.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Waktu ini dalam Santai 612 hashtag Damaikan Jiwa bersama saya DJ Iz. Waktu ini Lainan Sempoi, apa khabar semua peringkat kedai FM di mana juga anda berada. Terima kasih mendengar sebagai halal tinggal anda daripada sejak jam 6 pagi tadi bersama kami. Dan terima kasih juga kepada rakan sukas iaitu DJ Zoronova bersama anda dalam Relax 26 hashtag Lain. Okey, dan untuk apa macam biasa, kita akan bersama sampai 12 tengah malam. Dan untuk hari ini, Doflo Safar 1448 Hijrah bersama dengan 4.26 hari Selasa. Okey, dan pastinya banyak info dan juga siapa menarik nanti anda. Dan untuk seterusnya, malam ini Muzik Express, kita layan lagu Rima, iaitu Nick Kreatif, Rima Malaysia. Lepas itu, kita akan bersama dalam KAKL Kisah Kekuatan Lagu bersama dengan penerbitnya iaitu DJ Pidot. Saya persediakan bahan untuk malam ni. Nak tahu apa dia, tunggu malam ni. Itu dia, surprise, kejutan. Dan sunya kafe santai sampai 12 tengah malam. Alright. Dan untuk juga jangan lupa pada setiap petang kita nak ikuti Kuliah Dosa Kinah ulangan disiarkan pada setiap hari 2 petang secara langsung. Dan petang ni bahagian akhir bertajuk Keluarga Bahagia Masyarakat Sejahtera. Sampai kau yang bahagia Ustaz Ilyas Ismail. Okey, dan untuk itu semua jangan lupa sekali untuk dengarkan kami di semua platform. Okey, di ATM Klik, okey, di portal dan juga di sebagainya lah. Okey, dan dapatkan info juga untuk sebarang ucapan dikasih ataupun cadangan, dan boleh hantar ke ruangan WhatsApp ke FM 011-568-63-00. Dan petang ni cuaca panas helok lit-lit, kan, menyoyak banyak. Okey, dia lain macam sikit panas ada. Dan untuk juga saya tak keserangan bersama dengan rakan bilik kawalan siaran kita ada Petani Harun dan juga Syukri, dan bersarapan betul kesempatan bersama dengan Mazuki dan juga Nasri. Terus semua jangan lupa bersama saya DJI sampai debat tengah malam. Santai dan 12 hashtag Damaikan Jiwa.
1: Santai 6.12 hashtag Damaikan Jiwa.

0: Pastikan anda tidak ketinggalan bersama kami dalam Hit 10 10 FM.
1: Sabtu 12 tengah hari.
0: Hit 10 Kedah FM.

Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian berlaku adil. Berlaku adil dan berlaku ihsan. Apa maknanya? Allah ajak kita supaya kita meletakkan sesuatu pada tempat dan haknya. Jangan terlalu melebihkan adik-beradik dan keluarga belah kita, sampaikan mengenepikan hak isteri termasuk nafkahnya. Jangan. Adil. Oh, dengan member open table buat kenuri, makan pun tak. Oh, kita member apa hal penuh. Oh, bini minta duit sikit. Membazir. Membazir amalan syaitan. Oh, dandan membazir. Untuk member tak apa. Oh, untuk dia punya minat, untuk dia punya hobi, tak apa. Beli kamera lens sampai 1 meter, beli drone terbang tak balik-balik mai dah. Dia punya make up motor, buat sport rim kereta semua. Oh, tu tak membazir. Berlaku adil lah wahai suami. Ingat tu. Hampa hala kelai, hampa tak rasa sikit pun duit tu kurang. Tapi untuk bini dan anak-anak, oh, dandan rasa, oh ni mempas ni. Oh, ni saham naik ni. Kan? Rating naik ni. Apa kena ingat tu? Dia kena berlaku adil tau. Jangan jadi manusia yang kadang, saya tahu kadang-kadang orang memang lagu tu, dengan member, oh, no hal manja. Oh, tak ada masalah. Okay. Kadang masa bayar tu berepuh. Kita pun oh, bertepi-tepi bersilat sampai cashier tu meluat. Dia siapa yang bayar kan, sebab belayar nampak kan. Tapi kalau dengan bini kedekupai, oh, kedekupai tu ramai orang tak sebut. Dan tuan, suami-suami kedekut, kecuali yang anda di sini, ini semua pemurah semua dengan mata dua jegir dah ni. Nanti tak, zaman Nabi biasa duk jadi. Zaman Nabi biasa jadi suami jenis kedekut. Seorang isteri namanya Hindun, dia mai jumpa Nabi, dia mengadu, dia kata, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun. Ya Rasul, suami saya Abu Sufyan kedekut. Dia kedekut semua. Dia tak bagi nafkah saya dan anak-anak, dia tak bagi, dia kedekut. Jadi satu hari saya ambil duit dia. Saya ambil duit dia. Tak tahulah kot. Saya ambil dia dalam seluar. Sangkut belakang pintu kan. Saya ambil duit dia. Jadi saya nak tanya lah kan. Boleh ke macam mana? Buat dah baru tanya hukum. Tuan-tuan, dalam Islam, seorang isteri boleh ambil duit suami tanpa minta izin. Kalau, ha, dia ada kalau, tabihi. Kalau suami tu memang tak bagi nafkah langsung yang sepatutnya isteri tu dapat, anak tu dapat, boleh ambil walau tak minta izin, boleh ambil. Tu hak yang akak-akak patut dapat. Laki tak bagi, seluruh pi, seluruh-seluruh dengan temakau semua ada orang tu. Seluruh-seluruh, oh tu dia. Ha. Boleh, tapi ambil pun padan-padan. Nah, padan buat makan pelepas yang biasa. Jangan ambil, oh, cerah bang kawan tu. Cerah bank kawan tu, teruk sangat. Boleh tu. Pasal kadang ada setengah suami bab nafkah ni dia memang fail lah. Dia, dan nafkah ni dia kalau ha, dia tak ubah nak faham pun. Tentu tahu tak, Islam punya ajak suami isteri ni, kalau ikutkan Imam An-Nawawi rahimahullah sebut, ada 7 benda kan. Panjang lah pula ini khusus kahwin. Ringkas-ringkas je lah. Termasuklah apa, wajib disediakan apa, wajib disediakan apa, makan minum,

נפקא, נפקא, אומר לי? נם. היה קורסוס. מכם, דן קורסו, נם גלי. סרפן, קודפן, צ'יצ'יפן, מלם קפן. מנינגה, בואי. סנגה, ג'לן מלונגה. דיין וג'י, דואה קלי, סג'ה. Dua kali yang wajib. Selebihnya, kalau laki itu bagi juga, sadaqah namanya. Tapi akak-akak ada belakang ni, saya ingat mana ada dua kali. Makan, makan, pas makan, makan. Ni mujur ceramah dalam masjid. Kalau ceramah di padang, di luar tu, mulut kacam pudar. Dengar ceramah. Ustaz tengok dia, Zat. Dia berhenti, Zat. Dia berhenti mulut, Zat. Makan manja mulut macam wayang pulit. Untung suami baik-baik semua pemurah. Lagi apa? Wajib sediakan tempat tinggal, rumah. Jangan pula nanti menikah saja laki kata, tak usah rumah ha? Dua buang jabatan. Tak lama dunia nak kiamat, dajjal nak mai ha? Ya. Jangan lagu tu. Kena sediakan rumah. Dah tu pula kalau suami tu kata, tak usah duk cari rumah lain, duk ngamuk ha? Kalau isteri tak setuju, tak mau, suami kena ikhtiar cari kat rumah. Kena cari. Tapi isteri tu kata, tak apalah, duduklah dengan mak kan. Siap lah, mak pun duduk seorang, kot dia sakit ke apa, duduk. Kerelaan dia, okey. Tapi itulah, kalau boleh duduk dengan mertua, hidup dalam kerukunan aman damai, alhamdulillah. Tapi biasanya, kadang-kadang, tak berapa nak ngam lah, biasanya. Pasal perempuan sama perempuan, perempuan ni, dia ada masa dia dipanggil hari malah, tahu tak? Perempuan ni dia ada hari dia dipanggil hari malah. Dia tak mau masak. Dia tak mau apa. Dia nak tidur. Dia nak rehat. Dia nak berlapang, Zat. Betul tak, Kak? Dia panggil hari malah. Ke hari-hari? Ada hari lah, nak? Boleh buat lagu tu kalau duduk dengan mentua? Mana boleh? Amboi. Amboi. Baru tidur, abang tidur. Untung lagu ni, tak syok. Lepas tu duduk dengan mentua, tak apa lagi. Dengan ipak-ipak, apa lagi semua ada. Bertudung perempuan tu. Busuk rambut. Bertudung 24 jam. Duduk dengan adik ipak, abang ipak, abang ipak-ipak semua. Tak ipak jadi mau pula. Boleh, suami kena fikir. Wawasan menjadi suami ni, sebelum dia akad nikah tu lagi. Duduk di mana, pendapatan ni semua. Ingat dia. Bukan cerita seronok-seronok saja. Lagi apa lagi? Allah Ta'ala sebut berlaku adil dan ihsan. Apa makna ihsan? Kita buat sesuatu dengan penuh kasih sayang. Kalau ikutkan tugas memasak, tugas siapa dia? Suami ke isteri? Laki ke bini yang nak kena masak? Apa dia? Tak dengar? Apa? Laki. Kalau laki Khairul Amin tak apalah. Hai WhatsApp guys, hai WhatsApp guys. Hai kita masak sambal ni, tak apa lagi hang. Dia kalau ikutkan masak ni bukanlah tugas orang perempuan. Tetapi dengan penuh ihsan, dengan penuh ihsan seorang ibu dan isteri masakkan untuk keluarga, itu namanya ayam tangan. Kadang-kadang anak-anak kita ni rindu. Tuan-tuan kan, kalau anak-anak duk perantauan macam saya, kampung saya duk Bangi, Selangor. Tuan-tuan tahu tak, kami kita anak perantau ni, balik menempuh perjalanan dengan jamnya, tumpang belik yang tandas beratumnya panjang, kadang tu hak nak buang tu naik balik tu. Tarik tu naik balik tu. Oh, punya beratum panjang, cancel tu. Jom punya nak abang kata, punyalah letih perjalanan ni pasal apa? Pasal nak cium tangan mak, dan nak rasa ayak tangan mak. Saya balik jauh-jauh kadang-kadang, mak saya tahu dah, tak hapak pun tak apa. Walau kita tosah lah mak. Dalam tosah tu mak dia tahu anak dia. Saya paling suka daging batang pisang ataupun gulai daging riah pisang lah, batang pisang. Saya ceritalah benda ni dekat Selangor, terkejut dia apa. Dia kata orang Kedah makan batang tu. Dah lembut dalam tu lah. Luar tu hak organ tak makan. Terbungat apa ni. Hai. Mak saya masak. Kadang-kadang terlajak masih sikit. Tak apa mak. Mak masak ngantuk-ngantuk pun untuk anak ni. Kasih sayang tu pengerat. Kami balik jauh-jauh kadang tak simkah.

Ah, berarti minum ya. Pasal anak cucu-cucu semua nak masak, gulai tok masak. Tok pun kan sihat sangat. Tapi ayak tangan tu pengikat, pengerat. Lepas tu halau perih ulang-ulang, tak apa mak ni. Apa timun cicah cabai jadi ya. Maka buatlah dengan ihsan, wahai mak. Pasal ada kadang-kadang ibu-ibu lalu dia malah lah, dia semua malah. Malah, malah, malah, malah. Semua malah. Makan pun sotong timnya. Dia perangat sotong tim, masuk hak kenuri, perangat balik. Sesekali buatlah dia pengerat balik kasih sayang keluarga. Ha, cuma kita pula lah no, suami, kalau dah isteri dah masak sedap, hampa jangan kutuk. Kalau tidak, itulah kali tak akhir yang pemakan. No, pujilah, oh sedap. Okey bang, oh sedap. Ha, tapi saya tengok lah ni, budak-budak punya perangai lah ni, budak-budak pengantin-pengantin baru lah. Hampa pun sama. Bini masak sedap, puji setara sudahlah. Sudah baku, sedapnya. Memang makan sekali. Jadinya, dia perempuan, puji jangan melebih sangat. Sedap baku. Oh, sedap. Oh, ini bau sur-sur. Oh, ini kalau buka restoran, mama pun kalah. Ini beli buka, ini basah di restoran. Di hotel 5 bintang pun kalah semua. Oh, sedap. Perempuan, kita puji melambung, percayalah. Itu je dia akan masak nanti. Sungguh, daging masak kurma, no? Daging masak kurma, ataupun apa, masak lemak apa? Masak lemak ikan talang, ha, no? Masak lemak apa, buah nenah ke apa kan? Sedap, sedap, oh sedap, oh sedap, oh sedap, oh sedap, oh sedap, oh sedap, oh sedap, oh sedap, oh tengok, nanti dia tukar binatang, ya. Binatang tu yang dia tukar, kuah sama, kuah kuning ke lah, seminggu, demam kuning, jondis. Berfaham tak ni? Yang tak faham itu ya. Tu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga ulama ajar kita kalau nak hidup bermasyarakat, hidup nak bahagia dalam keluarga, amalan yang ketiganya adalah bidiklah keluarga kita dengan dengan apa? Didiklah keluarga kita dengan kesyukuran dan memperbanyakkan sujud. Apa maknanya? Banyakkan bersyukur, banyakkan bersujud. Ini kalau tuan-tuan tengok dalam Quran pun Allah Ta'ala ada sebut bahawa iblis ni dia boleh merosakkan kita rumah tangga macam-macam cara. Dia boleh rosakkan kita macam-macam jalan. Apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Bahawa iblis dia boleh rosakkan kita

0: arjilihim. Setan boleh atau iblis boleh rosakkan kita dari depan, dari kanan, dari kiri, dari belakang. Arah mana hak setan tak sebut? Iblis kata, aku boleh rosakkan anak Adam ni dari depan, kanan, kiri, belakang. Belah mana yang dia tak sebut? Dan takkan iblis lupa? Iblis tak sebut bermakna ada satu message yang tersembunyi yang orang-orang hak rajin mengkaji dia dapat tangkap. Surah Al-A'raf ayat 17. Apa dia? Yang iblis tak sebut haram atas dengan bawah. Kata para ulama, arah bawah itu adalah arah sujud. Maknanya rumah tangga yang memperbanyakkan sujud, iblis susah nak kacau. Bukan tak kacau, susah. Letih dia pun lagi. Tak usah semayang, semayang jemaah dah tu. Habis karan lah, habis pun malah kacau, kacau lain. Tuan-tuan banyak sangat sujud, banyak nak semayang. Tak termasuk hak sunat-sunat lagi, bagus eh. No? Tuan-tuan di rumah ada tak buat semayang berjamaah? Ada no? Bagus ya. Saya tengok ajak-ajak pada COVID hari tu, amai lah suami-suami yang confident. No? Confident jadi imam. Buka bulan jadi imam di rumah. Walau enak atau enak pun, okay, kemas lah tu. Kadang dia main-main masjid, dia semawal tu imam. Nak saya imam. Ke lagu mana? Ke nak? Confident level tu dah. Bagus ya. Banyakkan sujud, banyak semayang. Anak-anak kita ajang mereka semayang. Sedari kecil, walau dalam duduk semayang, buruk beralih rata kita apa? Awak dia main semayang. Kalau yang laki-laki, jinakkan hati, main masjid. Main masjid. Saya dulu arwah ayah bawa saya main masjid. Ingat-ingatlah darjah 2 kot, darjah 2. Darjah 3 berjinak-jinak, darjah 4. Darjah 2 main masjid, duduk berlari macam ni. Bukan dengar pun, duduk berlari ya. Darjah 4 belajar bang azan. Dahlah belajar azan macam tu, hayya 'alal falah dulu, baru hayya 'alas solah. Kena tarik seben dengan orang kampung. Pak cik itu demai ingatin. Nama pakcik tu pakcik Hamzah. Ingat eh, arwah ni ingat. Dia tarik sabun saya. Oh tak, tiba tu suruh bang. Dia tarik sabun. Bukan. Yalah, kita seronok tu kan. Kita seronok. Anak-anak ni bila hati dia dah terikat dengan rumah Allah, tu petanda baik. Oh bagus. Dia nak jadi manusia soleh. Itu yang kedua. Itu apa? Memperbanyakkan sujud. Ajak mereka tentang sembahyang. Dan arah atas. Apa maksud arah atas? Iblis takkan boleh kacau keluarga kita kalau kita sering memperbanyakkan bersyukur. Atas kan syukur. Orang syukur kan tengok atas. Alhamdulillah. Kan syukur tengok bawah. Tak kan? Alhamdulillah. Tengok atas. Mana-mana keluarga yang banyak bersyukur, setan susah nak kacau. Tak sikit-sikit. Alhamdulillah. Sikit-sikit. Alhamdulillah. Anak dia tak lulus pun. Alhamdulillah, tak apa hang jadi hang hidup. Tak apa hang jadi orang, tak apa dah. Oh, alhamdulillah. Oh. Dia banyak bersyukur. Baik tu macam suami-suami kan, kadang-kadang akak-akak yang di belakang dapat suami, kadang bukan suami tu dia tak ingat, kadang tu pi kerusuh Langkawi ke apa kan. 3 malam bukalah kerusuh tu. Balik-balik tahu. Tahu balik apa? Kok ceklat ke? Kematik ke apa ni kan, gamat ke tu kan. Oh gamat dah tak apa kan? Apa tak balik eh? Bini yang berperang dengan anak-anak, apa tak balik. Tapi bini jenis bersyukur. Alhamdulillah abang selamat balik abang, alhamdulillah. Tapi maaf lah yang tak beli apa. Eh tak apa, tak apa, tak apa. Yang abang selamat sampai pun alhamdulillah abang, alhamdulillah. Kitchen pun tak beli no? Oh, maknanya dia harap juga lah. Pelekat magnet TI pun tak beli lah. Tak beli pun. Tak apalah, abang. Alhamdulillah. Jadi kalau beli tu, lagi alhamdulillah lah. Banyak syukur. Tu bagus tu. Kalau nak dapat isteri yang macam tu, tu memang syurga semua orang. Memang tak ni lah. Nah? Cukuplah tuan-tuan, setakat inilah semang-semang kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan kesedaran kepada kita semua untuk sama-sama membawa keluarga kita menuju syurganya sebagaimana doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
1: Cukuplah sekadar ini saja sembang-sembang kita pada kesempatan. Mohon maaf atas kekurangan saya, minta maaf atas keterlanjuran. Mudah-mudahan ada rezeki dan lain-lain kesempatan kita bersua lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lim.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Roh Sakinah pada setiap hari 2 petang juga, ulangi pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ East waktu ini hingga ke akhir rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
3: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: Berhenti ya, yuk berhenti.
1: Lah, awaknya pula. Kita dah lambat ni.
0: Sak. Tu bendera ada yang jatuh tepi jalan tu. Aku nak ambil.
1: Lah, bendera kecil tu yang hang suruh aku berhenti.
0: Itulah hang. Kita sebagai warga negara Malaysia, kita mesti ada semangat patriotik. Sayangi bendera ni sama juga macam kita sayangi negara kita. Kita kena hargai nilai yang terkandung dalam selai jalur gemilang.
1: Betul cakap hang tu, Ashraf. Aku minta maaf. Lekas bimbit.
2: Ayuh, kibarkan jalur gemilang.
3: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
4: Okey, jangan lupa untuk anda semua kan, bulan-bulan kemerdekaan kan, pasang bendera di mana saja, di rumah, di kedai makan, di petrol station kan. Macam saya jumpa baru ni diorang kawan yang pendengar setia di Shell Kerpan kan, mereka ni memang minat lah, minat kedai FM ni, dan pastinya semua kau boleh kau yang lama tukar yang baru. Jangan kita punya kesungguhan untuk apa, menunjukkan semangat patriotik daripada selain pada yang lain dah kan. Boleh juga kibarkan untuk gemilang di mana antaranya, di mana kita boleh juga lekatkan di motor, di kereta dan sebagainya lah. Ada juga yang menghiaskan di kereta, macam kira yang sangat-sangat ekstrim kan, ini menunjukkan betapa bersayang dengan negara kita ni. Alright, dan juga untuk tahun ni temanya Hari Kebangsaan 2026 ialah Malaysia Madani, Kejahteraan Dinikmati. Itu dia. Okay, dan kalau yang mungkin ada juga yang nak kongsikan sebarang dikasih ucapan Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan ni, boleh hantar ke WhatsApp ke FM, tak ada masalah. Itu yang terbaik. Yang penting kibarkanlah juga gemilang tu sebagai tanda kita ni sebagai salah seorang rakyat Malaysia yang cukup bangga dengan keharmonian kemakmuran dengan kita ni. Jaga selama-lamanya untuk kita dan juga anak cucu kita nanti. Itu yang terbaik. Alright, YouTube bersama. Jangan lupa untuk hantar mas barang dikasih jawapan kerongan WhatsApp Kedai FM. Lagu sudah daripada Dewa Azlan. Ini daripada Matchbox 20 Kedai FM, Layan dan Semboy.
5: 105.7 seluruh Langkawi.

anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan, tangkap lentok, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Muzik Express, 9:15 hingga 10 malam, rock santai terbaik, babe.

0: pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingin layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

0: Kota Star membasuh pukul Star 7.37 minit malam. Pendang Kelamudaya yang Badan Terap Sid 7.36 minit malam. Baling 7.34 minit malam. Kulit Benda Baru 7.35 minit malam. Langkah 7.40 minit malam. Puncak Jurai 7.40 minit malam. Kami Kedai FM mengucap kepada semua muslim-muslimat dalam solat Fardu Maghrib. Teruskan bersama kami Kedai FM, Mesra Harmoni.
1: Rasuah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
2: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.
3: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر يا

0: disebutkan dalam hadis, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Sebaik-baik rumah dalam golongan muslimin ni adalah rumah yang dalamnya ada anak yatim, dan yang mana di dalam rumah tersebut, dan disebutkan Nabi, wasyarru baitin muslimin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Tapi kalau kata seburuk-buruk rumah dalam golongan muslimun ialah rumah yang ada anak yatim tetapi diabaikan. Sebaik-baik rumah yang ada anak yatim dan dia menjaga dan memberi perhatian.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nasr bin Abdul Nasir.
2: Santai 612 #damaikanjiwa.

0: hingga pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Santin 12, hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantakan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedah FM 0115686 6300. Saya ulangi 0115686 6300. Dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedah FM. Terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM ataupun Kedah FM, dan nombor satu di hati anda. Kedah FM, layan dan
4: santai. Santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: Sentosa.
1: Ceria selalu dengan lagu-lagu menarik di Kedah FM 97.5.
2: Santai 6.12 #damaikan jiwa. Ikuti dengarkan lagu Bollywood lama dan baru terkini di Kedai FM pada setiap satu malam hari Sabtu. Kita bergelek berjoget pada Sabtu Kedai FM Bollywood, info juga lagu. Alright, dan juga di mana untuk anda semua, okey, di mana pemberi perkhidmatan media sosial berlesen kini diwajibkan melaksanakan mekanisme pengesahan umur menggunakan dokumen rasmi seperti MyCard atau pasport bagi memastikan hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan mendaftar dan memiliki akaun pada platform berkenaan. Kementerian Negeri dan Jawapan bertulis yang disiarkan di laman web Parlimen hari ini memaklumkan langkah itu dilaksanakan di bawah Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC yang berkuasa mulai 1 Jun 2026. Jadi bagi anda yang nak berdaftar di media sosial, okey, wajib umur 16 tahun ke atas sahaja. Okey, ada pro kontra tapi banyak pada kebaikan lah kan. Kita tak mahu nanti anak kita terdedah dengan apa perkara yang mungkin di luar pemikiran kita. Kan semua ni kan jujari bahaya. Kalau kan nak pantau betul tak, kita menang tu ada juga tak dan, tapi alhamdulillah langkah ni dapatlah menggerakkan daripada mereka dia terus pengaruh atau terjebak dengan perkara yang mungkin orang tak apa tak menarik ataupun bukan-bukan di media sosial. Itu dia. Alright, dan lepas ni kembali kita teruskan lagi dengan itu pada Ustaz Fardu Isyak bagi suara dan untuk semua tu semua kami ke FM. Waktu ini Layan dan Sempoi bersama DJ East, kita tila lepas ni Dato' Hatta dan juga Crash Adam menanti anda. Layan dan Sempoi Santai dan 12.
0: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5. This is... Inilah kali ini anda, Kedah FM.

Syaknya. Stanza 80-90, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Sedekah ini sebenarnya bukan melatih untuk umat jadi malas. Sebaliknya, barakah sedekah tersebut akan menyebabkan orang yang diberi sedekah tadi insya-Allah akan masuk dengan barakah syariah, akan masuk kepada mereka jiwa untuk mereka juga bersedekah selepas ini.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nasr bin Abdul Nasir. #GetSamtimeBlack

0: Untuk maklumat muslimin dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu isyak bagi diri aku tersetara mampasu, pokok sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Music Express. Manis hidup dengan saya. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami Music Express. Irama Malaysia di

Music Express. Manis-manis hidup denganmu sayang. Tidak-tidak pernah hati tersiksa. Selasa, 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama Malaysia di

Music Express. Manis manis hidup denganmu sayang, tidak tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami, Music Express. Irama Malaysia di Kedah

Kongsikan kisah di sebalik lagu yang menggamit memori. Sejuta kenangan hidup anda bersama kami menerusi segmen Kisah Aku, Kau dan Lagu. KAKL setiap hari Selasa 10 malam di Kedah FM. Ikuti kami di RTM Klik, Facebook dan TikTok Kedah.

Hai, saya Awi. Ikuti kisah aku, kau dan lagu KEKL setiap Selasa 10 malam hanya di Kedah FM. Mesra Harmoni.

Hai, saya Awi. Ikuti kisah aku, kau dan lagu KEKL setiap Selasa 10 malam hanya di Kedah FM. Mesra Harmoni.

Panjang kerjaya saya ni, saya suka lagu yang pelik-pelik yang orang tak dengar dan tak main dalam radio pun. Saya suka lagu, kalau nyanyian saya, lagu Kita Permata, lagu Gemar Indraloka, lagu Mabuk Tujuh Lautan, lagu Kau Yang Mula Dulu. Ini benda yang tak ada main dalam radio. Jarang kita dengar dalam radio.

Itulah dia jawapan dia. Dia bukan ada kisah apa-apa pun. Kadang-kadang dia ingat saya suka lagu tu sebab ada kisah-kisah tertentu. Tak ada. Lagu tu diciptakan memang best. Dan satu lagi lagu yang saya suka adalah lagu Sayap Ilusi. Itu pun ada penceritaan dia, tetapi bukan kerana percintaan, cerita cinta, tidak. Dia cerita tentang Tuhan. Jadi ramai yang tak tahu, dia ingat lagu-lagu kebanyakan banyak memuji lelaki dan wanita. Tidak, kami lebih banyak lagu-lagu yang memuji Tuhan, yang kisah tentang alam, kisah tentang perjuangan dan sebagainya. Jangan salah erti.

Tan Sri P. Ramlee adalah kiblat saya dalam dalam industri ni. Saya mengidolakan dia sebab kebolehan dia mencipta, menulis dan mengarah dan juga berlakon. Jadi dalam dalam itu semua saya telah lalui proses tu. Saya juga seorang penyanyi, saya juga seorang pencipta, saya juga seorang penulis dan saya juga seorang pengarah. Jadi mengidolakan seorang yang terbaik pada saya menjadikan kita juga seorang yang terbaik. InsyaAllah.

dalam industri, dalam seni ni dah menjadi industri. Bila industri ni, dia ada satu perkara yang serius. Dia bukan untuk datang sebagai hobi. Kalau nak pergi hobi, pergi collect stamp ke, pergi tangkap ikan ke, rama-rama ke, lagi bagus. Kalau nak duduk dalam industri ni, jadilah seorang anak seni yang serius. Sebab industri seni ni adalah industri seni, adalah satu industri yang boleh membawakan kepada keuntungan juta dan bilion. And, kalau kita tengok carta collection lagu-lagu punya royalty, juta, bilion, itu adalah perkara normal satu dunia. And, jadi kalau datang untuk mengacau, untuk aku suka je, aku hobi je, dan bila dia dah popular sikit, dia tinggalkan industri ni, dia akan merosakkan industri. Ini berlaku pada ketika zaman 90-an, bila satu muzik tu masuk, tiba-tiba dia orang tinggalkan. Jadi yang menyukai muzik tu terkontang-kanting, dan orang terpaksa nak kena tukar balik arah kepada satu muzik yang lain. Jadi saya rasa itu dia merosakkan perjalanan penyanyi-penyanyi yang serius. Jadi bila nak jadi anak seni, jadilah anak seni yang serius, yang hormat kepada seni, yang suka dan yang sayang, yang boleh membantu menaikkan industri ini dengan lebih baik, insyaAllah.

Anak-anak saya, saya tak galakkan lah. Tapi kalau dia orang suka, itu terpulang lah. Saya selalu cakap dengan dia orang, apa saja pun dalam nak hidup ni, perlu ada ilmu. Belajar dulu, carilah ilmu sampai ke negeri China ke, Jepun ke, Afrika ke, kan? Pergi belajar dulu. Jadi alhamdulillah anak-anak saya mendengar kata, dan dia orang sekarang ni dua orang tengah degree dan seorang lagi akan masuk universiti dalam lagi. So biar dia orang ada ilmu tu dulu. Saya cakap dia, kalau kau nak record, nak jadi seorang penyanyi ke, nak jadi pelakon dalam benda ke, cuma ilmu untuk hidup tu perlu ada sebelum nak meneroka satu industri seni yang penuh dengan apa ni, rintangan.

Hai, saya Awi. Ikuti kisah aku, kau dan lagu KEKL setiap Selasa 10 malam hanya di Kedah FM. Mesra Harmoni.

Kongsikan kisah di sebalik lagu yang menggamit memori. Sejuta kenangan hidup anda bersama kami menerusi segmen Kisah Aku, Kau dan Lagu. KAKL setiap hari Selasa 10 malam di Kedah FM. Ikuti kami di RTM Klik, Facebook dan TikTok Kedah.

0: Music bermulanya di sini, Kedah FM.
1: Santan dan 12 hashtag damaikan jiwa. Telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan nama semua, jangan lupa untuk tu setia bersama kami jam terakhir ini. Terima kasih Iskandar Khadi. Dan kita akan layan lagu yang syar-syar sempoi-sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai. Kiriman WhatsApp apa ucapan anda kerana WhatsApp Kedah FM 011-568-6300.
2: Sedar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.
3: Look what we done started. Disrespect to allow it. Throw

0: banyak lagi lagu selepas ini di Kedai FM.
1: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
3: Hashtag Gang Sampai Malam.

Santana rumah hashtag namakan jiwa. Okey, hati-hati dan apapun patuhi peraturan jalan raya. Alright, dan saya nak tekankan juga kat sini bagi semua mereka yang menaiki motosikal, pastikan okey di mana lampu belakang motor anda tu menyala. Okey, bukan apa. Ini dapat memberikan isyarat yang anda atas jalan raya. Kadang tu pakai semua gelap, lampu belakang pun tak ada. So hati-hati, no. Jangan kerana nak bayar 2-3 ringgit lampu belakang tu tapi nyawa melayang. Itu dia. Alright, terus bersama kami Kedai FM. #GetSomethingRight.

0: Okey, terima kasih semua dengan lagunya Teringin. Teringin apa yang malam ni kan? Macam-macam lah teringin kan. Teringin ialah benda yang paling penting dalam kehidupan. Untuk mencapai satu kejayaan, kita kena satu keinginan, okey, fantasi, imaginasi dan juga insyaAllah dalam konteks ni tu cita-cita lah kan. Baru jadi. Kalau tak ada semua tu, dia kosong. Kan? Fantasi nak rumah besar, nak kereta macam-macam ni. InsyaAllah kita akan usaha kat arah tu. Okey. Yang penting ia tak orang menerapkan kita lah, untuk keperluan kita juga, itu dia. Alright, dan juga cerita pasal RZ members baru ni, di mana antara yang menarik untuk dikongsikan, 1850 sama dikeluarkan dan 222 motosikal dicita sepanjang RZ members 8.0. okey, di mana kontinjen Terengganu mengeluarkan 1850 saman bagi kesalahan sepanjang pengajuran RZ members 8.0. Ketua Pertama Terengganu Datuk Muhammad Khairi Harudin berkata pihaknya turut menyita 222 motosikal mengikut Seksyen No. 4 Atas Pengaturan Jalan APJ 1987. Antaranya ialah nanti kapan diterdiri daripada 4 lelaki tempatan, seorang perempuan tempatan dan seorang lelaki warga Singapura 20 tahun. Kisah mereka tuduh di bawah Seksyen Mahkamah Jasad tanggapan masing-masing. Ini tadi adalah tentang motor yang mengikut rekod, okay, 11 kes sepanjang 2025. Itu dia. Dan apapun pasal semua, dia mengharapkan lepas ini tidak lagi kes-kes demikian. Dia harap semua pembonceng dan pengguna RZ sendiri mengikut peraturan dan juga menghormati event telah pun diadakan. Apapun itulah ya. Dan juga benda-benda itu, 15 periksaan kes dadah dan 3 ditahan atas berkaitan dengan dadah. Ya. Itulah juga waktu tu di mana di TikTok mana ada beberapa orang individu yang tak bertanggungjawab. Yang ada penjual ketum pula. Allah, kampung ni macam-macam. Mereka bagi peluang untuk berkumpul yang segelintir ni 0.1% ni lah yang beronar pula. Janganlah macam tu kan. Penganjuran ni memerlukan belanjaan yang besar. Apa kena faham tu kan. Bukan yang mudah. Lulusan di pihak kerajaan negeri dan sebagainya macam-macam. So janganlah buat macam tu. Kesian kat penganjur. Itu dia. Tuan-tuan terbaik, perempuan tahniah, okay? Dan untuk semua tu bersama kami. Dan jumpa untuk hantar maklumat WhatsApp 011-586-300 untuk sebarang dikasih tepuk ucapan. Alright, itu lagu sudah daripada Dato' Syafiani. Ekspedisi ini daripada Mus Amir Kedai FM, Layan dan Samboy.
1: Berhati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je. Macam dunia anak yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat dia. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi, untuk semua pendengar Kedah FM.
2: 105.7 seluruh Langkawi.

0: kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 9.15 minit malam, kenanganku hanya di Kedai FM.
1: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedai FM di 88.5.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Salam 12 hashtag damaikan jiwa. Telah pun sampaikan bojok saya bersama anda untuk malam ni. Jumpa lagi pada malam esok. Hari Khamis malam. Kita jumpa lagi dan esok bersama dengan DJ P-Dot. Dan untuk itu, jumpa untuk terus ikuti kami di Kedai FM setiap 8 jam. Saya dan juga follow semua Maxout Kedai FM. Dan jangan lupa, bulan ini bulan kemerdekaan dan kita kibarkan Jalan Gemilang sebagai tanda penghargaan juga tanda cintakan negara kita. Itu yang terbaik. Alright. Okey, terima kasih rakan sekali di bilik kawalan siaran. Kita Harudin dan juga Syukri dan di Bahasa Harapan Menteri Keselamatan bersama dengan Marzuki dan juga Nasrin. Saya DJ Is, indur diri dulu. Sampai jumpa lagi. Jika diri dan apa-apa nawa itu baik betul, mulakan bismillah, sudianbillah. Assalamualaikum, bye-bye. Selamat malam.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar? Selamat malam semua. Terima kasih kepada terus setia bersama dengan Nasional FM di mana juga anda berada. Dan alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru. Hari Rabu, 5 Ogos 2026 bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijri. Dan malam ini saya Easy akan temankan anda dalam Geng Burung Hantu bermula 12 tengah malam ini. Dan hari ini agak istimewa sikit, saya akan temankan anda sehingga ke pukul 3 pagi. Dan bermula pukul 3 pagi nanti akan ada penyampai baru yang akan masuk untuk Geng Burung Hantu. Jadi nak tahu siapa, anda terus nantikan bersama kami sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Reza 6 jam. Reza temankan anda dalam pilihan bersama 2.0. Banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan. Dan untuk waktu ini saya akan temankan anda sehingga dengan lagu-lagu yang lebih menarik. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu juga, hati-hati di jalan raya, pandu dengan tenang, pandui had laju dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, ok? Dan saya doakan semoga perjalanan anda selamat dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan ketika ini mungkin ada juga yang baru nak memulakan tugas, abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, abang-abang e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pengawal keselamatan, pekerja-pekerja am dan semua yang sedang berjuang untuk mencari rezeki, selamat menjalankan tugas. Terima kasih atas pengorbanan anda. Dan macam biasa, kalau ada ucapan, salam nak disampaikan kepada insan-insan yang tersayang, anda boleh singgah di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Dan insya Allah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung nanti. Dan untuk jam yang pertama ni, kita layan dulu lagu-lagu yang lebih segar, lebih rancak. Semoga malam anda akan terus bertenaga. Jadi teruskan bersama saya Easy dalam Nasional FM sentiasa di hati. Terus dengarkan ini dia, Fabians dengan 1001 Malam.

0: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya.
1: Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri. Beradab sewaktu memberi komen.
0: Tidak menyebarkan maklumat palsu.
1: Tidak menghasut pengguna yang lain.
0: Menghormati agama, budaya dan bangsa lain.
1: Jadilah pengguna internet yang bijak.

0: Frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.
1: Kembali bersama Izzy dalam National Gang Burung Hantu malam ini. Ayuh, jangan tidur lagi ya. Malam masih muda. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang berada di utara tanah air, di pantai timur, di selatan dan juga di Sabah Sarawak. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di National FM pada waktu ini. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin dalam perjalanan untuk pulang ke rumah, mungkin ada juga yang baru nak menuju ke tempat kerja, ataupun mungkin ada juga yang sedang merentas lebuh raya ke destinasi yang masih lagi jauh. Jadi saya doakan semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan selamat. Jadi kalau kita fahamlah, tengok memandu waktu-waktu malam ni memang kita kena perlu lebihlah tumpuan. Jadi kalau rasa mengantuk, jangan paksa diri, ambil masa untuk berhenti. Kawasan rehat dan selamat, rehat dan rawat yang selamat, regangkan sedikit badan ataupun berehat seketika lah sebelum kita nak sambung balik perjalanan kan. Dan kadang-kadang keselamatan ini dan juga orang tersayang adalah sentiasa menjadi keutamaan. Jadi sepanjang perjalanan ni, biarlah saya temankan anda. Semoga lagu-lagu yang saya bawakan ni dapat menceriakan suasana anda, menghilangkan rasa penat dan menerima setiap kilometer perjalanan, menemani setiap kilometer perjalanan anda. Jadi terima kasih kepada anda yang terus memilih National FM sebagai teman pemanduan pada waktu ini. Jadi pandu dengan berhema, patuhi had laju dan semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat. Kita nak teruskan lagi, ini dia hiburan dengan nyanyian daripada The Wings dengan Semalam Yang Hangat.

Yeah. Itu dia lagu dari Bob KU tu dan juga Brudu dengan Kalaulah Aku Jadi Jutawan. Dia sememangnya kalau kita berangan jadi jutawan ni memanglah seronok kan. Mungkin ada yang terbayang nak beli rumah besar, nak beli kereta mewah kan, nak melancung keliling dunia. Malah ada juga yang terus nak terfikir nak berhenti kerja esok pun ada kan. Tapi hakikatnya nak jadi jutawan ni bukanlah sekadar nak kita memiliki wang yang banyak aje. Kadang-kadang tentang usaha kita juga, tentang disiplin kita nak mengurus kewangan dan juga kebijaksanaan kita dalam membuat keputusan. Dan yang paling penting sekali, apabila rezeki itu dah bertambah, janganlah lupa untuk berkongsi dan juga membantu mereka-mereka yang memerlukan. Jadi kalau satu hari nantilah kan, kalau anda benar-benar jadi jutawan, apa perkara pertama yang anda akan lakukan? Baik, jadi kepada anda yang ketika ini sedang memandu, semoga pemanduan anda selamat sampai ke destinasinya. Dan kepada anda yang terus mendengarkan kami, tak kira lah melalui platform apa sekalipun, sama ada anda terus dengar kami di saluran MyTV 701 ataupun Astro 869, anda juga boleh dengarkan kami secara dalam talian melalui portal radio RTM. Di situ anda boleh pilih stesen radio mana yang anda ingin dengarkan. Dan kalau boleh dengarlah kami Nasional FM, sentiasa kami bersiaran 24 jam sehari 365 hari setahun. Okey, kita nak terus lagi dengarkan, ini dia lagu dari kumpulan SYJ dengan Ini Nasib Kita.

0: Zona FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.
1: Baik, kembali semula bersama Easy ketika ini 1.9 minit pagi. Saya teman anda dalam National Gang Burung Hantu untuk edisi 5 Ogos 2026. Hari ini kita dah pun masuk ke hari yang baru, hari Rabu bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijrah. Jadi terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Kalau kata boleh saya nak bacakan, datangnya daripada UPS, salam dari Kuala Terengganu hadir, dia juga Nordiana Dordin. Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas melalui segmen Geng Borong Hantu. Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua sahabat-sahabat Geng Borong Hantu. Jom temankan DJ Z 12.30 malam hingga 6 pagi. Kita layan terus lagu-lagu yang terbaik hanya di National FM, sentiasa di hati. Dan ada juga Raja Tun Dr. Philip Maling, katanya assalamualaikum, selamat tengah malam. Waalaikumsalam. Selamat bertugas hingga 6 pagi hadir National Gang Borong Hantu. Ada juga Razak Balangi, katanya selamat tengah malam Rabu dan juga selamat bertugas. Selain itu juga Ramli Jaafar juga turut hadir, katanya selamat malam semua, selamat bertugas di radio Temukomelayan. Terima kasih Abang Ramli. Ada juga Muhammad Yusof, semoga sihat happy selalu, bertugas di National FM, sentiasa di hati, terbaik GBH, moga terhibur pendengar-pendengar National FM. Ada Nenek Ani juga hadir malam ini, melaporkan diri, ada Jamal Aloha, katanya dari Batuot, Jamal ini hadir bersama DJ Easy, layan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi, terima kasih. Ada Princess Sue juga, happy berkonti katanya. Ada juga Ita Chot, Ita Chot dari Ipoh, terus dengarkan kami di National FM pada ketika ini. Selain itu juga Adu Jali Tahir juga ada, Salih API, ada juga Epliana Rosliana Lia, selamat tengah malam, selamat pagi, salam sejahtera, seronok layan National GBH. Terima kasih dapat luncur, luncur lagi meriah, lagi mantap untuk lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini. Dan kita nak teruskan di jam yang kedua ini. Kalau di jam yang pertama tadi anda dengarkan lagu-lagu yang sedikit rancak, orang kata untuk kita kekal segar lah di tengah malam kan. Mungkin ada yang nak tengah baca kopi, nak dengarkan kami di National FM. Mungkin ada yang nak masuk bekerja, jadi nak dengarkanlah lagu-lagu rancak. Jadi untuk jam yang kedua ini, saya akan mula bawakan kepada anda lagu-lagu yang berunsur sedikit perlahan. Kalau kata trademarknya dalam GBH ini, lagu-lagu yang menangis di bucu katil lah kan. Jadi kita nak teruskan ni dia dengan lagu yang dari kumpulan yang sebelum ini, baru-baru ini membuat konsertnya tersendiri, iaitu kumpulan Aziz dengan Nota di Lautan Sepi. Terus bersama kami National FM, sentiasa di hati.

0: Frekuensi ceria di tempat anda.
1: Tawau 94.7
2: National FM, sentiasa di hati.
3: Channel FM sentiasa di hati. Dah pun 1.26 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada rakan-rakan yang teman saya di TikTok ketika ini. Sama-sama kita berhibur sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini sedikit peringatan kepada anda yang suka menunggang motosikal dan melakukan aksi-aksi wheelie ni. Ini ada berita sikit lah. Seorang operator kilang telah pun dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM5,500 oleh mahkamah di sini hari ini kerana melakukan aksi berbahaya semasa menunggang motosikal sambil membawa isteri dan anaknya. Jadi Muhammad Nur Hakimi Muhammad Syukri 26 tahun turut hilang

akan memegang lesen selama 5 tahun dan menurut Magistrate Nur Syifa Muhammad Hamzah telah pun menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh ini mengaku bersalah atas pertuduhan mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan tertuduh telah pun didakwa melakukan kesalahan itu di hadapan Masjid Zahir Al-Ustar pada 28 Mac lalu sebelum rakaman aksinya tular di media sosial baru-baru ini. Dan Ketua Polis Daerah Ketesta juga iaitu ACP Syed Bahari Syed Ali berkata jalan raya sememangnya bukanlah gelanggang untuk kita menunjukkan kehebatan ataupun mencari populariti di media sosial. Menurut beliau, aksi berbahaya boleh mengorbankan nyawa penunggang, pembonceng, pengguna jalan raya lain serta orang awam yang tidak bersalah. Dan beliau juga menegaskan polis tidak akan berkompromi terhadap mana-mana individu yang terlibat dalam kegiatan samseng jalanan. Itu kisahnya mengenai seorang remaja inilah yang telah pun dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM5,500 kerana melakukan aksi berbahaya. Kadang-kadang kita buat kita tak perasan ada orang yang sedang merakam aksi kita, dan itu sebenarnya menjadikan ia bukti untuk kita didakwa di mahkamah. Jadi katakanlah kita bila kita buat aksi wili ni memanglah nampak gempar, nampak orang kata kemampuan kita untuk melakukan aksi di luar batasan, tapi sebenarnya jalan raya itu bukanlah tempat untuk kita tunjuk hebat. Kadang-kadang kita silap sekali, bukan saja diri sendiri yang tercedera tapi juga orang lain yang boleh menjadi mangsa. Jadi kalau nak jadi tular ni, biarlah kena dengan perkara-perkara yang baik, bukan kerana dengan kemalangan. Jadi ingat, keluarga di rumah sentiasa menunggu kita pulang dengan selamat. Jadi pandu secara berhemah dan utamakan keselamatan. Okey, kita nak teruskan lagi, dengarkan lagu ini seterusnya dari Anissa dengan Dendam Telerai.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Itu dia lagu Grimis Mengundang dari Slam. Lagu ini dicipta dan ditulis lirik sepenuhnya oleh Sa'ari Amri dan dimuat naik dalam album kompilasi terbaik Slam 1995. Dan lagu ini sebenarnya melonjakkan nama Slam lah ke peringkat Nusantara dan direkodkan mempunyai puluhan versi rakaman semula serta alih bahasa dalam pelbagai negara di rantau Asia. Dan lagu ini juga turut menjadi simbol lah lagu-lagu Malas Segar dan juga kegemaran ramai sehingga kini kan. Kalau kita dengar dia punya melodi dia tu, kita terbuai-buai je kan dengan liriknya juga. Lagi lagu-lagu yang macam ni memang sentiasa evergreen lah. Jadi terima kasih juga kepada anda semua yang terus mendengarkan kami ketika ini 1.46 minit pagi, yang mana berada di utara semenanjung kita, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di Kelantan, Terengganu, di Pahang, di Johor, di Melaka dan Negeri Sembilan, di Perak, dan juga sahabat-sahabat di Sabah Sarawak juga terima kasih kerana terus mendengarkan National Gang Burung Hantu untuk malam pagi ini. Dan selepas ini ada banyak lagi lagu-lagu untuk jam ini. Saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang lebih bercorak perlahan, yang kata menangis di bucu katil lah, kalau ikutkan trademark dalam GBH ni kan. Dan ini dia lagu seterusnya, lagu dari kumpulan Spin dengan Utusan Rindu. Terus dengar National FM, sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang tak buat lagi. Ha, lepas ni Abang parking kat rumah Abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu bagus lah, Abang. Lega hati saya mendengar janji tau, Bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, janjilah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita
1: dah
0: hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau, Bang.
1: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu, eh.
0: Ha, ya, cepat-cepat okay. Alih, Bang. Okey.
2: Nasional FM. Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya

0: Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati 2.13 minit pagi. Kita dah pun masuk di jam yang ketiga. Saya Izzy terus temankan anda sehingga ke pukul 3 pagi. Hari ini saya duty sampai pukul 3 pagi kerana sebentar lagi penyampai baru kita Amira akan terus menemani anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini. Ada Princess Cute, ada Lavender Girl, ada Masa Saleh dan ramai lagi kawan-kawan kita yang dari tadi dah pun teman saya sambil berbual-bual di TikTok kami. Dan juga terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Syah Putra dari Mesing Johor melaporkan diri, salam kecederaan buat semua sahabat pendengar setia GBA serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Semoga kita ceria-ceria selalu, itu mestilah kena selalu ceria lah walaupun dah pukul 2.14 minit pagi ketika ini. Ada juga Dat Red dari Sabah on, dan juga ada Ramdi Lee juga mendengarkan kita ketika ini. Ada Nur Akila, Melson Enriquez katanya selamat sejahtera, selamat bertugas, hadir teman bertemankan Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nida Wahida juga turut teman saya pada pagi ini dari Senai JB. Marsa Saleh katanya selamat bertugas, semoga tugas lancar, ceria, sihat ceria selalu. Dan juga ada juga Ita Rozaya, jom layan lagu sahabat GBH, suka layan komen dan kadaran kita di segmennya. Terima kasih kebab kalau anda tak ada pun tak bersama dengan saya ketika di TikTok ni pun, saya pun sorang-sorang dekat sini pun seram juga kan. Terima kasih juga kepada Wijina Vanessa, dan juga ada lagi daripada Juana Ahmadi daripada Kuching. Ada Nikmas juga, rakan sahabat dari Kota Baru. Ramai kalau kita tengokkan pendengar-pendengar kita, bukan saja daripada Lembah Kelang dan juga di Selangor, ada juga daripada Utara, Selatan, Pantai Timur, Sabah, Sarawak, Labuan, Brunei, Indonesia pun ada. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM. Muhammad Mohaimin turut menemani saya pada pagi ini. Janet Zai, selain itu juga Pak Su Omar, katanya semoga ceria selalu. Ada Osman, terima kasih kepada anda, boleh terus lagi menghantarkan komen-komen dan juga ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan satu persatu nanti. Okey, lagu seterusnya ini, lagu dari sebuah kumpulan yang popular juga pada tahun 1990-an ni. Ini dia, kita dengarkan lagu dari KRU dengan Malam Kita.

0: sekali mimpi dah.
1: Ibu Musa 91.1.
2: Baik, terima kasih kepada anda yang terus teman saya ketika ini 2.29 minit pagi. Kepada anda yang mungkin pada ketika ini juga sedang memandu ke mana jua destinasi anda, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu dengan berhati-hati. Kalau rasa mengantuk tu, berhenti sekejap, sama ada anda lelapkan mata atau anda perkenalah secawan kopi untuk bagi kesegaran. Dan selepas itu, bila dah betul-betul segar, barulah teruskan pemanduan. Okey, kadang-kadang bila kita rasa macam jarak tu dekat, kita boleh sampai, tapi apabila berlakunya microslip, masa tu kita dah tak boleh nak elak lagi. Okay, dan terima kasih juga kepada anda yang terus bersama dengan saya di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati, yang hantar ucapan. Boleh terus menghantar ucapan, insyaAllah sebentar lagi saya akan bacakan. Dan ini sedikit perkongsian berkenaan dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah pun menyita 323 basikal pelbagai jenis dalam operasi khas memeteras aktiviti perniagaan tanpa lesen di halangan awam di sekitar Jalan Tembeling Taman Tasik Titi Wangsa baru-baru ini. Dan operasi pada 23 Julai lepas itu juga telah pun menyasarkan pengusaha aktiviti penyewaan basikal yang beroperasi secara haram dan dikendalikan oleh warga asing. Dan di BKN dalam hantaran di Facebook juga memaklumkan siasatan mendapati pengusaha terbabit tidak hanya berniaga tanpa lesen, malah meninggalkan peralatan serta pelbagai basikal dewasa dan kanak-kanak di tempat awam sekitar Taman Rekreasi berkenaan untuk memudahkan akses kepada pengunjung. Ini sedikit perkongsianlah mengenai 323 basikal yang telah pun disita apabila berada di sekitar Taman Tasik Titi Wangsa dan dipercayai berniaga tanpa lesen. Okey, kepada anda yang nak dengarkan kami, ini dia lagu seterusnya. Lagu ini tadi ada pendengar di TikTok lah minta, kata nak dengar lagu ini dari Kalam Band di Lamun Rindu. Teruskan bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Persembahan dari Siti Nordiana, Kasih Musa akan berubah, membawa kita ke pukul 2.45 minit pagi dah. Sedar tak sedar dah pun hampir 3 jam saya teman anda hari ini, dari pukul 12.30 malam tadi dan sehinggalah ke pukul 3 pagi. Dan kenapa tanya sampai pukul 3 pagi je, Izzy? Sebab bermula pukul 3 pagi hingga pukul 6 pagi nanti, Mira akan membuat penampilan pertamanya di Geng Burung Hantu. Jadi sama-samalah kita beri sokongan, kita tengok macam mana penampilan pertama Mira untuk hari ini. Mira pun dah berada di konti pada ketika ini. Jadi terima kasih juga kepada anda yang terus setia menemani saya dari pukul 1 tadi. Rakan-rakan di TikTok, terima kasih banyak-banyak kerana sanggup tunggu sampai pukul 3 pagi kan. Teruskan bersama sampai pukul 6 pagi nanti dengan Mira. Okay? Jadi ini kesempatan yang saya ada untuk bersama dengan anda. Dan sambil itu juga saya nak ucapkan terima kasih. Kalau ada salah dan silap, mohon ampunkanlah ya. Ada rezeki, ada kesempatan, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Okay, assalamualaikum semua. Selamat pagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya, tadi dari jam 12 hingga 3 pagi, Easy telah menemani anda. Dan kini, dari jam 3 hingga 6 pagi pula, giliran saya, Mira, bersama anda. Jadi mungkin ada yang pernah dengar suara saya. Jika anda pendengar setia Nasional FM, suara saya mungkin kedengaran kurang asing di telinga anda. Jadi sebelum ini saya pernah bergandingan dengan Is dalam Aspirasi dan juga bersama Aida Jia di Nasional Relax. Dan pada hari ini, ketika ini, waktu ini, buat pertama kalinya saya terbang secara solo dalam geng Burung Hantu. Jadi jika anda pertama kali mendengar suara saya, salam perkenalan dari saya, Mira. Okey, buat anda yang masih berjaga, sedang memandu, bekerja, belajar atau sekadar teman setia geng Burung Hantu seperti yang sedang menemani saya di TikTok sekarang, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Okey, saya nak bagi sedikit pantun lah. Kesana sini langkah berseri, Mira temani menceriakan hari anda. Oh gitu. Mudah-mudahan saya dapat menjadi peneman anda sepanjang pagi ini hingga jam 6 pagi. Ini dia anggapanmu dari Ziana Zain.

Masih bersama Mira dalam geng Burung Hantu. Okay, Nasional FM sentiasa di hati. Okay, saya percaya ya, setiap orang mesti ada satu lagu yang bila dengar waktu pagi macam ni kan, terus rasa tenang waktu malam. Dan tak semestinya lagu baru. Kadang-kadang lagu lama pun lagi sedap didengar kan sebenarnya. Lebih-lebih lagi bila jalan masih lengang, suasana pun masih sunyi. Ha, jadi lepas ni, kita nak layan antara lagu yang masih menjadi pilihan ramai hingga ke hari ini. Ini dia, Teringin dari Shima.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia kehebatan cinta dari Dato' Jang Abdillah dan Francisca Peter. Okay. Terima kasih kepada yang masih menemani saya sama ada di radio ataupun di siaran TikTok Nasional FM. Okay. Kalau hari semalam tak menjadi seperti yang dirancang, tidak mengapa. Tak semua hari perlu sempurna. Yang penting kita masih diberi peluang untuk mencuba lagi hari ini. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri. Hargai setiap langkah kecil yang berjaya. Yang berjaya anda lakukanlah. Kerana setiap kemajuan tetap satu kemajuan. Okey, seterusnya saya akan mainkan lagu Hanya Aku dari Hyperact. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

0: kali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

Masih bersama Mira. Masih bersama Mira di Geng Burung Hantu. Jadi saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih kepada yang masih memilih Nasional FM dan juga yang masih menemani saya di TikTok. Ada ramai sebenarnya di sini. Kalau saya boleh sebut beberapa orang, ada kat Ainun Maisa, Zilati, Anissa Muhammad, Ita Chot, Lavender Girl, Matahari, Rohatu, ramai lagi. Jika anda berasa agak sunyi, ingin seorang peneman, boleh join TikTok Live Nasional FM. Okey, ini saya akan mainkan lagu kesetiaan dari Sarah Raisuddin.

0: Pinjaman peribadi. Lulus dalam 30 minit. Eh, tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Cathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: ada hutang eh?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Itu dia, Hang Pi Mana daripada Khalifah. Okey, sekarang tadi dah rancak dah lagu tadi, Hang Pi Mana. Tapi kita nak ubah sikit lagi, nak rancak lagi. Sebab terutamanya ni untuk ibu-ibu yang dah mula bangun awal untuk sediakan sarapan atau bekal untuk anak-anak ataupun suami. Yelah, walaupun hari ni masih gelap dapur, tapi dapur mungkin dah mula berasap, air pun dah mula mendidih dan ada yang sedang sibuk menyediakan juadah untuk seisi keluarga. Jadi semoga lagu selepas ini dapat menemani pagi anda dan bagi sedikit tenaga untuk memulakan rutin harian. Ini dia lagu daripada filem Mohabbatin. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia, angkat kaki dari Syida. Tapi jangan angkat kaki dari geng burung hantu, seperti yang dibincangkan dalam TikTok kita Nasional FM. Jika anda memerlukan teman, boleh join Nasional FM TikTok, okay? Sedikit perkongsian lah. Dalam TikTok tadi kita ada berbincang mengenai kuih-kuih, pencuci mulut. Banyak yang kata, apa ni, kalau pergi negeri ni banyak pencuci mulutnya, makanan berat badan makin bertambah bila makan manis semua. Jadi saya nak beri sedikit perkongsian tawan rasa mengidam terhadap minuman manis. Jadi ialah betul, kemanisan itu penting dalam hidup, tapi kita perlu membuat pilihan yang betul lah nak makan manis macam mana. Jadi pilihan, contoh pilihan yang kurang sihat ni, contohnya air berkarbonat mungkin memberikan rasa segar namun mengandungi gula dan kalori yang lebih tinggi berbanding air kosong. Dan satu lagi contoh, kopi mocha bersama whipped cream sahaja sudah membekalkan 400 kalori. Jadi jika anda ingin minum manis, boleh, boleh, jangan risau, tapi buatlah pilihan yang lebih sihat. Seperti contohnya, boleh cuba teh ais tanpa gula ditambah dengan perahan buah lemon, ataupun boleh tambah kepingan buah seperti lemon atau limau pada air kosong. Dan mungkin kalau anda ingin minum kopi, saya rasa ramai yang meminati minum air kopi. Jadi secawan latte kecil yang diperbuat daripada susu rendah lemak dan dihiasi dengan serbuk kayu manis boleh menjadi salah satu pilihan yang sihat. Jadi sama-samalah kita jaga kesihatan dalam memilih makanan tu. Walaupun kita tahu kita semua suka makan, tapi buatlah pilihan yang sihat. Okey, ini dia lagu seterusnya, Rela Ku Pujuk dari Spider.

dalam cinta harus saling percaya, dalam cinta harus berani pasrah. Mila Jirin, aku lebih tahu. Okay, dekat sini mungkin ada di kalangan anda yang minat lagu-lagu Korea. Sekarang ni memang kita nampak K-pop semakin diminati, tapi sebenarnya dari dulu lagi lagu Korea ni sudah ada di tempat hati ramai pendengar. Saya yakin bila anda dengar intro lagu yang saya akan pasang selepas ini, itu mungkin ada yang ramai terus teringat zaman sekolah atau universiti. Dulu mungkin tak faham liriknya, tapi melodi mesti anda faham kan. Ya, Chong Boto Chigum Kaji antara lagu Korea yang cukup popular suatu ketika dahulu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.
1: Nasional FM.
2: Juga seperti mereka.
3: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
4: Saya Kat Farid.
5: Hai, saya Ara Salwa.
6: Hai, saya Tony Yusof.
7: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, selamat pagi buat anda yang baru saja membuka radio dan memilih Nasional FM. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sentiasa di hati. Kalau tadi mungkin teman-teman geng burung hantu yang menemani saya, sekarang saya percaya dah semakin ramai yang baru bangun untuk bersiap ke tempat kerja, menghantar anak ke sekolah ataupun memulakan rutin harian anda. Apapun perancangan anda pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan. Okey, ini dia lagu dari Sheila Amzah, Pernah Punya Aku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Nak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
0: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit leh hutang kau tu.
0: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
3: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.
4: Nasional FM. Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional.

0: Sikitlah, kita tidak sempurna. Ya, kita masih dalam proses pengajian diri. Itu yang terbatuk. Ya, kulu bani Adam khotaun wa khairul khotaina tawabun. Ini hadis sahih riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi. Semua orang buat silap, buat dosa. Orang yang buat dosa, yang terbaik orang buat dosa ini ialah yang bertaubat. So, malam ni ya, ulang balik. Kita kena ulang banyak kali. Jangan tinggalkan solat taubat tiap-tiap malam sampai mati. Orang perempuan yang masih datang period, maka dia tak boleh solat, istighfar, minta ampun, selawat. Ya, in lieu of solat taubat. Ya, tapi tak boleh tak bertaubat. Ya, so, cuma ni dia kajian satu dunia ya. Di Malaysia pun sama. Cuma 9% orang yang kekal buat azam tahun baru, sama ada hijri ataupun penambahan tahun baru Masihi. Kita di pertengahan Masihi, middle of the year or beginning of the year. Tengok, 9% orang kekal azamnya setiap tahun, yang 91% syahid di tengah jalan. Gagal. Why? Itulah dia. Ada hidayah, tak ada taufik. Tak ada dorongan, tak ada istiqamah, tak ada bala bantuan yang sewajarnya. Ya, yang Tuan Abah sebut tadi kan, hadis kursi tadi. Ana inda zani abdibi. Aku, kata Allah, Nabi bersabda ni, ya, mengikut sangkaan hambaku terhadapku. So, moving forward dari situ, kita kena betulkan sangkaan kita terhadap Allah. Takdir, apa nama, semua takdir, apa nama, qada dan qadar Allah, kita terima dengan sebaik mungkin. Dan ikut kajian psikologi bidang Tuan Abah, bila kita bersangka baik pada Allah tentang diri, tentang cuaca, tentang Iran, Amerika, tentang minyak, tentang global, kita bersangka baik, dalam masa satu minggu, otak kita akan menyebabkan badan kita jadi positif, aura badan kita positif, kimia dalam badan jadi positif, kita akan sehat dan mudah redha dengan Allah bila kita bersangka baik pada Allah. Satu minggu, kata pakar-pakar yang mengkaji, kita boleh buat dan kena buat. Moving forward, insyaAllah, beginning now. Ya, itu hijrah yang kita nak buat. Bersangka baik. Alright, husnuzan. Dan kata guru Taubah, ni 40 tahun lepas masa Taubah buat PhD, 1984, Muhammad Kamsah. Masalah kamu sekarang sebab kamu yang sekarang. Masalah kamu sekarang sebab kamu yang sekarang. Hati yang sekarang, otak yang sekarang, amalan yang sekarang, doa yang sekarang, maka kamu ada masalah sekarang. Untuk selesaikan masalah, jom jadi orang baru. That's why I keep saying, semua ni semua akan jadi suami baru, walaupun dah usang, purba. Ya, isteri jadi isteri baru, walaupun dah antik, kita jadi orang baru. Biasanya orang baru tu, perempuan nikah pun orang baru. Ya, okay. So, dan bila kita jadi orang baru, ulama' pesan kat Taubah, bila kita berubah, ni semua ni, pokok, orang, kucing, ular, tedung tengok kita pun berbeza dengan izin Allah. Ini serius. Bila kita berubah, jangan takut, kita tak boleh ubah yang luar daripada diri kita. Kita boleh ubah diri kita je. Itu pun dengan izin Allah. Itu pun dengan izin Allah kita boleh ubah diri kita. So kita kena wajib ubah diri kita. And then Allah akan ubah semua benda. Jadi kita akan dapat, they call it harmonic equilibrium. Semua benda dalam dunia ni dalam keadaan seimbang. Bila kita berubah bertambah baik, dunia tak seimbang, maka Allah akan ubah dunia sekitar kita, berubah seimbang balik. So bila suami berubah, Allah ubah isterinya. Bila isteri berubah, Allah ubah suaminya. Bila suami berubah bertambah baik, isteri tak nak berubah, maka wajar berubah isteri. Ya, tak faham. Tak cukup umur, tak faham. Okey, nyampahlah ya. Okey. Bab kata seorang ulama pada Taubah, kita bukan kurang sumber untuk berubah ke jadi hebat, bukan kurang sumber, tapi kurang syukur. Kita bukan kurang resources, kita kurang gratitude, kurang syukur. Buktinya, Allah dah bagi tahu surah Ibrahim ayat 7. Barang siapa bersyukur, aku tambah-tambah nikmat. So kalau kita bersyukur, nikmat datang melimpah ruah, semua masalah selesai. We have problem sebab kurang bersyukur. Sebenarnya Tawah sebut tadi, Allah said dalam surah Saba 13, wa qalilu min ibadiyya syakur. Amat kecil bilangan hambaku yang bersyukur. Anda dan Tawah masuk golongan kecil, hopefully one day kita terus-terus berubah sampai ke tahap yang Allah terima kita sebagai orang yang bersyukur lah. Ya, tak komplit pun mudah-mudahan lah Allah redha, sebab kita takkan sempurna sampai mati. Ya, so tolong betulkan diri. Tuan Abah suka bercakap ni sebab ingatkan diri. Orang bercakap ni susah tau. Dia kena cakap serupa bikin, susah. It's not easy. Alright, dan dalam kajian ikut ini kajian psikologi Tuan Abah, bidang Tuan Abah ya. So dalam sehari kita berfikir 50 hingga 70 ribu kali. Jangan tanya dia punya metodologi, tapi ini memang hakikat. Dia rujuk ke AI, jawapannya lebih kurang sama. Kita berfikir 60, 70, 90 ribu kali sehari. Yes, that's not the issue. Isunya bukannya berapa kali awak berfikir. Isunya ialah cara mana kita berfikir. 80% pemikiran kita dalam keadaan biasa adalah suzon, bersangka buruk. Suzon, bukan husnuzon. Suzon, macam mana kita nak hijrah, macam mana nak jadi baik, macam mana nak aman dunia rumah tangga dan masyarakat bila 80% pemikiran kita dalam keadaan semula jadi, dalam keadaan yang fitrah, ialah negatif. Kalau tidak ada ilmu, kalau tidak ada sifu, guru, tidak ada dakwah, tidak ada pesan memesan, maka kita akan mudah Suzon, bersangka buruk. Macam mana tak timbul masalah dalam dunia? Ya, ini dia. So, 80% pemikiran kita adalah dalam bentuk yang negatif, suzon. Dan 95% pemikiran kita adalah macam semalam. Kita ulang-ulang pemikiran yang semalam. Macam mana nak berubah? That's why we kena hijrah dan hijrah dan hijrah. Langkah demi langkah sampai mati. Alright? Okay. So, dan ini kajian seorang orang apa nama? Psikologi, seorang doktor perubatan. Orang yang bersangka buruk, negatif, benci, marah, dendam, cemburu, benci, marah, dendam, cemburu, busuk hati, ya. 10 kali ganda mudah dapat penyakit termasuk kanser berbanding orang yang husnuzon, bersangka baik, maafkan orang, bersangka baik. Ini kajian Profesor Bernard Siegel. Profesor Bernard Siegel, dia pakar kanser, ya. Dan tak apa tanya Allahyarham Ustaz Arundin, masa tak apa belajar rawatan Islam tahun 85. Tak apa mula belajar rawatan Islam sampai 95. Ustaz, kenapa kita berfikiran buruk, kita mudah kena penyakit, Ustaz? Ustaz menjawab, Allahyarham menjawab, sesungguhnya penyakit adalah makhluk yang perlukan makanan. Tak apa, orang sains terkesima. Penyakit makhluk. Dan makhluk ini, penyakit ini makhluk, perlukan makanan. Dan makanan kepada penyakit ialah fikiran yang kotor, hati yang kotor, makanan kepada penyakit. So kalau kita fikir kotor, mudah kena penyakit. Betul lah. Ni kajian sains. Dan Islam mengatakan, yes, ulama memberi penjelasan bahawa penyakit adalah makhluk yang perlukan makanan, dan makanan untuk penyakit ialah fikiran yang kotor. That's why dengan husnuzon, bersangka baik, positive thinking, badan bertambah sehat. Kenapa kita solat taubat sebagai ubat? Kenapa istighfar sebagai ubat? Kenapa apa nama selawat itu ubat? Sebab dia cuci hati, cuci hati, cuci hati, cuci hati. Apa kata Umar Abdul Aziz? Sesungguhnya semua penyakit adalah dosa, ubatnya ialah bertaubat. Umar Abdul Aziz kata, ya. Dan apa kata Quran? Wa ma asabakum min musibah, dan apabila Allah turunkan musibah, penyakit dan sebagainya. Kenapa? Fa bima kasabat aydikum, disebabkan oleh dosa kamu yang lepas, kesilapan tangan kamu yang lepas. Wa ya'fu an katsir, namun Allah memaafkan sebagian besar dosa-dosa kamu. Moving forward, semua kita punya kesilapan, penyakit, apa nama ujian-ujian berat disebabkan oleh dosa kita yang lepas. Jangan kecil hati, jangan marah bila orang kata begitu, ya, sebab kita ni jahil, sentiasa buat dosa sedar tak sedar, ya. So ini tak payah. Orang lemah jatuh sebab masalah, tapi orang hebat macam tuan-puan ni, Masjid Al-Muhsinin, orang Muhsinin ni, orang yang Muhsin ni, dia akan jadi baik sebab jatuh. Dia bila jatuh, dia macam bulan kita jatuh, bermasalah, dia akan jadi baik, ya, dia akan berubah. Dah terantuk, tengadah terus. Ini benar seperti kata Nabi, ya, barang siapa yang dikandai kebaikan oleh Allah, maka akan diberikan musibah. Ini hadis sahih, hadis baik Bukhari, sahih. Nabi kata, cannot be wrong. Allah nak bagi kebaikan pada hambanya, dia mulakan dengan musibah. Therefore, orang yang hebat, kena musibah, kena bencana, dia jatuh, dia akan bangkit semula dengan positif, hijrah semula ke arah yang lebih ma'ruf, ya, dengan resolve yang azam yang lebih positif, insyaAllah. Alright?
1: Allahumma

Sekarang jam 5.28 minit pagi. Saya percaya ada yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja. Ada juga yang mungkin sedang bersiap-siap untuk memulakan hari. Walau sesibuk mana pun pagi anda, jangan lupa luangkan sedikit masa untuk bersarapan. Tak perlu yang terlalu berat, asalkan ada alas perut supaya badan lebih bertenaga dan dapat fokus sepanjang hari. Buat anda yang sedang memandu pula, pandulah dengan cermat dan jangan tergesa-gesa. Sampai sedikit lewat tak mengapa, yang penting sampai dengan selamat.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 1

0: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Saya sangat marah dengan awak. Saya akan pastikan bahawa hidup awak susah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah betul Mamat tadi ya. Subhanallah. Terkejut Ustaz, apa hal tiba-tiba kena marah ni? Alah, rupanya itulah masalah orang yang dia ada isu dalam menguruskan kemarahan dalam diri dia. Ada orang, dia ada konflik dalam diri untuk mengatur sifat marah dia. Dia tak mampu urus marah dia. Dia kalau marah, habis semua campak. Kadang-kadang dengan diri dia campak. Subhanallah. Dia dah tak tahu dah, aku nak campak apa lagi ni. Semua dah kena campak dah. Dia campak diri dia sekali. Allah Subhanahu Wa Taala kan ada cerita dengan kita dalam surah Ali Imran ayat nombor 134. Allah kata pada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Orang yang baik ni Allah sayang. Orang yang sabar ni Allah sayang. Orang yang maafkan manusia lain Allah Taala sayang. Wal afina 'anil nas. Dia boleh terima kesalahan, kesilapan orang lain. Saya pun bukan senang nak terima. Saya adalah orang yang sama kita. Kita orang teliti. Kita adalah orang yang cuba nak berikan yang terbaik. Dan sifat orang yang selalu nak berikan yang terbaik ni, dia ada satu kita sebut sebagai ekspektasi. Dia ada satu tangga ataupun dia ada satu kedudukan tinggi yang dia letak. Kita begitu. Cuma bila orang ada sifat yang selalu nak terbaik, kerana dia ada keinginan yang tinggi, dia ada sifat kadang-kadang kemarahan yang dia kena urus baik-baik. Sebab itu masalah akan berlaku apabila keadaan meruncing dengan begitu dahsyat. Sebab itu kalau kita tengok kan, contohnya perpisahan yang berlaku dalam rumah tangga, kadang-kadang pun kita takut juga. Ada suami yang menendang isteri. Isteri dia pun dulu belajar silat ya, sampai tali pinggang hitam, sempatlah melompat daripada tiang seri rumah tu turun ke bawah. Dahsyat betul kan. Dan memang saling kita sebut bergusti dalam rumah kan. Sebab apa? Sebab tak berjaya menguruskan kemarahan dalam diri. Yang rugi siapa? Anak lah. Sebab anak kena tengok macam mana muka mak yang menakutkan waktu marah. Sebab anak kena tengok macam mana tingginya suara ayah, kerasnya suara ayah ketika marah. Ustaz nak kata, uruslah diri kita masing-masing, insyaAllah. Uruskan. Ustaz, macam mana nak urus? Ustaz, tiga je langkah dia. Yang pertama, waktu kita marah tu, tips dia adalah berhenti seketika. Berhenti seketika. Kita tekan butang berhenti sekejap. Tarik nafas dalam-dalam. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu perkara kedua. Yang pertama Ustaz, apa dia? Berhenti seketika. Yang kedua apa dia? Ingat Allah. Berhenti sekejap. Saya tengah marah ni. Berhenti sekejap. Ingat Allah. Dan yang ketiga adalah bertindak dengan bijak. Jangan buat apa-apa keputusan waktu kita tengah marah. Sebab kebanyakan keputusan yang kita buat waktu kita tengah marah, waktu kita tengah ada rasa benci, perkataan tu tak sama, emosi tu tak sama, dan kesan daripada apa yang kita buat itu tak sama. Ingat, Nabi juga pernah diprovokasi, Nabi juga pernah dimaki, tetapi Nabi tetap berusaha untuk mengawal diri. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

hari tersebut sebelum waktu petang, maka dia termasuk di kalangan ahli syurga. Sesiapa yang membacanya pada waktu malam dalam keadaan yakin dengannya

0: Ya'ad.
1: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi semuanya. Salam 5 Ogos 2026. Pertemuan kita hari ini, Su.
3: Ya.
2: Untuk hari Rabu 21 Safar 1448 Hijrah.
3: Alhamdulillah. Sihat lah.
2: Alhamdulillah, Su.
3: Lama
2: sihat
3: tak
2: kah?
3: Jumpa.
2: Rasa punya lama juga tak jumpa Su ni. Tengok kemarin tudung labuh, hari ni lagi labuh.
3: Lagi labuh.
2: Sebab
3: itu,
2: apa ni?
3: Itu menunjukkan kita ni
2: hijrah.
3: Dalam berhijrah.
2: Alhamdulillah.
3: Okay. Jadi kita kena itulah, kita sentiasa berubah. Jangan kita berada di takut yang lama.
2: Wow.
3: Kan? Ya, takut-takut. Perkataan.
2: Betul tu.
3: Okay.
2: Dekat takut yang lama. Okey, jadi apa pun sebab pagi tu kita nak ucapkan semoga hari ini dan juga hari-hari yang seterusnya akan menjadi hari yang istimewa untuk kita semua.
3: Ya, itu kita harapkan. Okey. Dan janganlah kita nak mencuba sesuatu yang lain daripada yang lain selagi kalau kita tak mampu nak lakukannya.
2: Baik. Okey, itu kata-kata daripada Su lah.
3: Dan apa pun sudah labuh ini.
2: Alhamdulillah Ustazah dan juga sebentar tadi telah pun masuknya solat fardu subuh bagi seluruh kawasan di negeri Kedah tepat jam 6:02 pagi tadi, Su.
3: Baik, selamat menunaikan solat fardu subuh muslimin dan muslimat. Allah.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Nidaul Islam kembali bersiaran sama dengan Ustazah Nazira Abu Bakar. Dan hari ini insyaAllah kita sedang bertenang-tenang kerana kita nak membincangkan tentang tenang itu mahal harganya. Bila sebut tentang tenang, apa lawan kepada tenang? Lawan kepada tenang adalah gopoh gapah. Lawan kepada tenang adalah cepatnya naik angin. Lawan kepada tenang itu adalah sifat marah. Lawan kepada tenang itu adalah cepat merungut. Lawan kepada tenang adalah hati yang tidak lapang. Maka kerana itu, bila berbicara tentang mahalnya harga sebuah ketenangan, semuanya itu datang daripada hati yang mahu mencari kecintaan Tuhan. Soalannya, adakah hari ini kita benar-benar tenang? Dan bagaimana sebenarnya untuk kita mendapat ketenangan? Maka kerana itu Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, Allah berikan ketenangan kepada hati-hati orang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang taat kepada Allah, Allah akan datangkan, Allah akan limpahkan kepada hati mereka ketenangan sehingga akhirnya mereka melupakan kesusah payahan yang telah pun mereka lalui pada hari ini. Tenang tak kita para pendengar? Kenapa kita tak tenang? Barangkali jawapannya ada pada adakah kita benar-benar taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang taat, dia akan sentiasa memikirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa kita nak marah pada orang sedangkan Allah ada untuk memberikan balasan? Maka ketenangan itu akan mendatang. Kita nak marah dengan kegagalan diri sendiri, maka kita balik kepada Allah, taat kepada Allah. Dalam hidup ini semuanya diaturkan oleh Ilahi, maka tenang akan mendatang. Kita rasa bosan dengan kehidupan ini, tak datang ketenangan, gundah gulana kerana memikirkan ketidaktentuan di masa akan datang, maka kita balik mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah lah yang memberikan peraturan, Allah lah yang meletakkan percaturan, maka insyaAllah tenang akan mendatang. Tapi semua itu tidak datang dengan harga yang murah. Sudah tentu ia perlu kepada hati yang perlu disabarkan, sudah tentu ia perlu kepada mulut yang dipertahankan, sudah tentu ia perlu kepada tindakan yang baik-baik yang perlu dilaksanakan. Maka kerana itu kita sebutkan tenang itu harganya tidaklah murah, harganya mahal, kerana pengakhiran bagi harga sebuah ketenangan itu datang bersama dengan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita doakan, moga-moga para pendengar yang saat ini sedang bersama kita, duduklah di mana pun jua anda, moga-moga Allah limpahkan ketenangan ke dalam hati kita, ke dalam pekerjaan kita, berikan kita kekuatan hati untuk menjadi orang yang bertenang, berikan kepada kita kekuatan jiwa untuk kita tidak jadi orang yang bersuka-suka tetapi menjadi orang yang boleh bertenang untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lapang dada, baik sangka, insya-Allah ketenangan hati akan menjelma. Insya-Allah jumpa lagi di lain masa. Pastikan terus bersama dengan Nidaul Islam. Jumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nazirah Abu Bakar. #penyiaranjakim.

0: Su, Su perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup online sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
1: Betul, hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
0: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
0: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 minit tengah hari.
1: Bicara Jiwa,
0: Fahami Diri, Reset Minda.
2: Active.

0: Baiklah, itu dia. Hingga akhir nanti didengar daripada Elikat Zoo. Dah pun 6.40 minit pagi, Zoo.
1: Wah, jadi selamat mencelikkan mata anda pagi-pagi begini.
0: Buka luas-luas mata anda.
1: Anda kata pernah kena kata pada diri anda sendiri. Mata anda tak buka luas.
0: Saya memang macam ni. Saya sentiasa menggunakan mata hati.
1: Oh, rasa. Kan mata kamu memang mata serepek.
0: Saya memang ala Korean look.
1: Saya di mana saya nak muntahkan?
0: Carilah tu. Tu boleh. Itu boleh.
1: Oh, beg saya ni. Ini beg makeup saya. Robek-robek berah.
0: Teruk macam mana kita tu?
1: Nanti.
0: Jangan sesekali kita bawa benda-benda yang koyak datang ke tempat kerja tu.
1: Tak apalah. Sebelum nak membeli yang baru kan. Okeylah, apa tengok juga kat sini kan.
0: Okay.
1: Ada pertanyaan-pertanyaan yang membuatkan DJ tu pun tertanya jugalah kan. Kita akan bangun pagi.
0: Ya.
1: Bukan sebab ayam berkokok ke apa kan?
0: Bukan.
1: Sebab alam kan?
0: Alam.
1: Alam yang keberapa kali kalau Najmi?
0: Kalau saya, sekali saja.
1: Kamu memang nak save eh? Play safe.
0: Bukan, saya memang sekali tu. Sebab kita dah tahu tanggungjawab kita setiap hari tu. So kenapa kita nak mengharapkan alam?
1: Sebab DJ Su dia yang kali kelima ke tu?
0: Tu dia. Kesian orang sebelah tu.
1: Belum dah tutup tu. Dah tutup lagi. Dah kali kelima.
0: Kali kelima. Tapi kan selalunya kalau kita pasal alam ni lah tu orang yang set alam tu dia tak sedang pun. Orang yang sebelah tu macam la ilaha illallah. Bunyi macam-macam. Saat macam bom. Saat macam tu. Saat macam ni. Ya Allah.
1: So jadi bersabarlah ya.
0: Bersabarlah.
1: Tapi banyak-banyak orang lama kita lah. Okay. Yang sebelum ni. Nazmi pernah tak sebelum alam ni?
0: Sebelum
1: jam loci?
0: Ya, saya tak pernah.
1: Allah, saya zaman purba.
0: Oh, so pernah?
1: Hello.
0: Ya Allah, jauhnya perbezaan kita semua.
1: Tapi saya rindukan jam loceng lah.
0: Jam loceng. Dia macam yang kiri kanan tu ke?
1: Bukan yang tu. Yang jam tu yang biar dia budiakan alam pada kita akan tutupkan.
0: Oh, tak pernah. So.
1: Oh, tak pernah.
0: Tak pernah.
1: Oh, selamat saya datang ke zaman purba.
0: Zaman dinosaur. Purba. Mungkin tu sama dengan mak saya.
1: Okeylah, terus sama kami semasa saat ini akan menyusul.
0: Good FM, Sarmoni.

0: Kalau nak ragu-ragu pun Su, biarlah berpada-pada Su.
1: Ya. Yeah.
0: Jangan berlebihan sangatlah.
1: Tapi jangan ragu-ragu lah, sekarang dah 45 minit pagi.
0: Memang dah jam yang patutnya anda bangun dah waktu
1: betul
0: ni.
1: Betul. Janganlah masih lagi dibuai mimpi.
0: Dibuai mimpi. Dalam selimut lagi.
1: Ibarat macam umpama mimpi dalam mimpi.
0: Wah, umpan jinak di air tenang.
1: Kamu tak berkalah. Okeylah, jom kita kongsikan untuk anda.
2: Semasa kita
0: Semasa di Kedah FM. Okey, Su nak kongsikan apa dulu? Silakan, Su.
1: Kita nak kongsikan ada mayat wanita ditemukan terapung di Sungai Kelang dan polis sedang mencari waris. Mayat seorang wanita dipercayai warga asing ditemukan terapung di Sungai Kelang dan iaitu tengah hari kemarin, dan ketua polis daerah Subang Jaya berkata pihaknya menerima panggilan orang awam mengenai penemuan mayat tersebut pada 12.58 tengah hari. Dan hasil siasatan awal mendapati mayat wanita terbabit ditemukan dalam keadaan muka hancur, manakala kulit pada tangannya dan kakinya mengelupas. Contohnya
0: itulah ceritanya.
1: Kita cari kan? Inilah waris lah.
0: Waris
1: dia. Untuk dia menuntut. Dia punya pengenalan diri pun ada di sini. Memang orang Indonesia.
0: Ya, bukan warga negara kita. Okey, seterusnya pula kita tengok kejadian yang berlaku pada seorang pemain bola ni, yang mana memang tular. Semalam saya tengok banyak yang kongsikan di status WhatsApp, di TikTok dan juga di Facebook sendiri. Yang mana seorang rakyat Malaysia antara 12 pemain bola sepak cedera selepas padang disambar petir dalam satu kejohanan di Thailand sebenarnya. Dalam kejadian itu, seorang pemain bola sepak warga Thailand maut, dan ketua polis Sungai Golok, Kolonel Polis Tun Siriktun berkata dalam kejadian kira-kira jam 5.30 minit petang itu, waktu tempatan ketika perlawanan separuh akhir kejohanan bola sepak Piala FA Golok di Stadium Santipap. Beliau berkata juga perlawanan antara pasukan Samkot dan juga Abu Exnong Sirin itu sebenarnya sudah pun tamat apabila hujan lebat diikuti satu sambaran petir di tengah-tengah padang. Jadi insiden berkenaan mengakibatkan satu kematian dan juga 12 yang lain mengalami kecederaan. So bahaya juga so
1: itulah.
0: Main bola kalau kata waktu hujan-hujan, ada juga guruh, kilat dan sebagainya. Kalau boleh jangan main lah
1: Hujan tak lebat pun tiba-tiba ada main juga kan.
0: Bahaya.
1: Okey. 1.1 juta hadiah untuk Wira Glasgow. Dan kejayaan Gantijen Negara mengatasi sasaran 8 pingat emas pada sukan Commonwealth Glasgow baru-baru ini. Terus disusuli khabar gembira apabila atlet-atlet negara bakal menikmati ganjaran keseluruhan 1.1 juta ringgit berusia skim hadiah kemenangan atlet Malaysia. Tahniah. Ini sebab apa? Kerajaan menghargai pengorbanan atlet yang mengharumkan nama negara dengan setiap pemenang pingat emas menerima RM80,000 selain bonus tambahan RM10,000 sekiranya berjaya memecahkan rekod termasyak.
0: Wow, memang mantap lah. Tepuk tangan sikit. Okey, gitu. Baik, seterusnya pula saya nak kongsikan kejadian yang berlaku di utara tanah air di Pulau Pinang. Dua pelancong warga Sri Lanka cedera dalam kejadian runtuhan struktur bangunan di sebuah premis bangunan warisan di Lebuh Armenian. Okey, kejadian yang dilaporkan pada jam 1.11 petang itu melibatkan runtuhan batu dan juga kayu dari bahagian rasuk ataupun beam di tingkat sebuah bangunan Poh Tia Ho yang berusia lebih 81 tahun. Jadi penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Pulau Pinang, John Sagan Francis berkata sepasukan 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lebuh Pantai bersama sebuah jentera Light Fire Rescue Tender ataupun LFRT digerakkan ke lokasi sejurus menerima panggilan kecemasan. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan Zoom menerusi Semasa di Kedai FM untuk pagi ini.
1: Kalau ada lagi nanti kami akan kongsikan aja berikutnya nanti.
0: Baik, jadi sudah tentunya jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Su dan juga Najmi di
1: Active Noms Flow.
0: Rancak Berbisa.

0: Sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Cik Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengena.
2: Tolonglah.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: kata Cik Izzah berdasarkan sesi.
3: Dah lah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat, jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

KLIA berketat kawalan bendung penyeludupan dadah. Pertumbuhan 5.8% bukti daya tahan ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 7 pagi.

KLIA Perketat Kawalan Bendung Penyeludupan Dadah. Pertumbuhan 5.8% bukti daya tahan ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamed Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sepenuh dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: So perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup orang lain sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
1: Betul, hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
0: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
0: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 minit tengah hari.
1: Bicara Jiwa. Fahami.

0: belajar bahasa Sarawak.
1: Nang antap.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua pendengar Kedai FM Zoo.
0: Ya, selamat bersama-sama dengan kami yang berada di atas jalan raya ketika ini. Merah tu berhenti, kata Dot.
2: Merah kena berhenti?
0: Sebab dah merah dia pakai slot merah.
2: Wow.
0: Merah dia kata merah kena berhenti kat
2: maksudnya,
0: dia.
2: Maksudnya Dot kena berhenti kat dia?
0: Berhenti kat dia. Jarang kita jumpa orang-orang yang dia punya... apa keyakinan dia tu tinggi.
2: Wow. Dan juga dan juga kalau kata contoh, kalau kata DJ Dot kemarin pakai slot merah kena berhenti dekat dia. Dan kebetulan juga DJ E dia pakai slot hijau.
0: Pakai slot hijau.
2: Orang kena jalan lah. Orang takkan sembang
0: orang
2: dengan
0: tak
2: dia.
0: Tak sembang dengan dia. Jadi jangan nilah. Marahlah kalau orang tak sembang dengan dia. Okey. Itulah warna-warni kehidupan.
2: Warna-warni kehidupan kan? Okey. Dan sebenarnya kita kalau kita cakap pasal warna-warni kehidupan ni, sudah tentunya kita di Malaysia ni kita diwarnai dengan pelbagai kaum, pelbagai masyarakat, etnik dan juga budaya sendiri tu dan bahasa pun. Sebab tu Kedai FM ataupun kami Sumi ni pagi ni kita nak terbang ke Borneo seketika.
0: Okey.
2: Kita dengarkan dulu alunan sape seakan-akan kita berada di rimba. Hai, kita apa kita tetap
0: janganlah tetap pagi ni. Okey, hari ni kita nak belajar satu lagi kita nak belajar bahasa Sarawak lah.
2: Sarawak.
0: Okey,
2: perkataan dia hari ni nama.
0: Nama.
2: Tapi ni adalah bahasa Iban lah. Dia bukan dialek Melayu Sarawak. Sebab kita macam kita tahu lah, dekat Sarawak ni dia ada banyak bahasa dialek Melayu Sarawak. Kalau kata dialek Melayu Sarawak pun dia ada 3 variasi dan juga bahasa-bahasa lain lah, bahasa Iban, Bidayuh, Melano dan sebagainya. Tapi hari ni kita nak ajang bahasa Iban.
0: Iban.
2: Dengan perkataan nama.
0: Nama.
2: N-A-M-A lah. Okey, nama ni bermaksud apa.
0: Apa.
2: Yes. Okey, nama dalam bahasa Iban adalah apa? Contoh macam selalu kita dengar lah ini ayat yang cukup-cukup famous. Kalau kita dalam kalangan penutur ataupun bahasa Iban kat Sarawak, orang akan cakap nama pengawak Nuan. Nama pengawak dek.
0: Nama pengawak
2: Nuan.
0: Nuan.
2: Nama tu adalah apa? Kalau
0: pengamal?
2: Pengawak.
0: Pengawak.
2: Pengawak tu macam what are you doing right now? Ataupun apa yang hang buat lah ni? Nama pengawak Nuan.
0: Nama pengawak Nuan.
2: Hang buat apa tu?
0: Nama pengawak Nuan.
2: Nuan ataupun Dek.
0: Dek.
2: D-I-K. Dia bunyi Dek.
0: So jadi nama tu apa? Apa nama hang? Apa?
2: Nama pengawak Nuan tu apa? Hang buat apa?
0: Hang buat apa? Apa nama hang?
2: Apa pula apa nama hang? Tapi kan, tapi kalau kata kan nama tu kan apa?
0: Apa?
2: Tapi cara kita nak bertanya siapa nama hang tu ataupun apa nama hang tu, dia ada cara dia.
0: Okey, lain pula.
2: Lain pula.
0: Apa dia?
2: Okey, kalau kata kita nak tanya what is your name ataupun apa nama hang dalam bahasa Iban, kita akan cakap siapa nama Nuan.
0: Nama juga.
2: Nama lah siapa nama Nuan. Tapi kan nama tu apa?
0: Apa?
2: Tapi dia bergantung kepada ayat dekat depan nama tu.
0: Oh, dia boleh juga nama tu nama.
2: Ya. Yeah.
0: Bergantung kepada ayat depan tu.
2: Yesah.
0: Susahlah yang ni.
2: Siapa nama Nuan?
0: Siapa nama Nuan?
2: Nama aku Suryani.
0: Nama aku Suryani.
2: Nama aku Najmi.
0: Najmi.
2: Te orang Iban kangau aku untuk so. Sidak yang nak kangau Najmi.
0: Si faham.
2: Najmi. Au.
0: Sikit belajar sikit-sikit je lah no.
2: Yes.
0: Sekurang-kurangnya yang dalam nama daripada jalanan nak ke tempat raja tu dah tahu dah. Nama itu apa?
2: Apa?
0: Apa?
2: Nama tu apa? Apa?
0: Dalam bahasa Iban lah. Alright. Tapi kan kalau apa-apa-apa, kalau Tamil apa tu apalah.
2: Okay.
0: Ama.
2: Ama apa?
0: Apa?
2: Oh, ini satu benda baru saya belajar.
0: Ya. Yeah.
2: Thank you so.
0: Terbaik suka tengok cerita Tamil.
2: Terbaik so. So memang suka kaki filem so Memang dahsyat lah so. So memang dahsyat so
0: Saya tak buka buku-buku lagi saya.
2: Oh, buka GPT ke tu?
0: Tunggu saya buka buku Mexico El Filipino.
2: InsyaAllah tak akan terjual. Okay, Kedai FM.
0: Kedai FM.

0: ketiganya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Abang-abang Cik Bakhori.
1: Alhamdulillah sihat.
2: Saya ni kalau kata dengar suara Cik Bakhori pagi kan, orang rasa macam ceria saya Cik Bakhori.
1: Betul, saya orang ceria kot.
0: Okey, Cik Bakhori mengenalkan cuaca hari ini. Silakan.
2: Silakan.
1: Okay, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar. Berikut adalah ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini. Di keseluruhan negeri Kedah, ramalan di sebelah pagi tiada hujan. Petang ribut petir di beberapa tempat dan senja diramalkan hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Kadar angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Kadar laut pula berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Sekian saja info cuaca dari Pejabat Meteorologi Kedah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey, teruskan bersama dengan kami. Ada fakta haiwan yang DJ Zu nak kongsikan untuk anda dan juga Najmi sekali.
2: Yes, sudah tanya semua selepas ini.

0: Aktif 16 dan rancak baru bisa. Yeay.
1: Yes. Dan kita nak ketahui cuaca.
0: Kita nak ketahui apa tu?
1: Cuaca.
0: Itu manual eh. Sekarang saya nak autokan dia.
2: Cuaca hari ini.
0: Cuaca hari ini sudah tentu kita nak bersama dengan
1: Cik Buhari yang sudah berada di talian ni.

0: Aktif dan sebelum seperti yang dijanjikan, kita nak kongsikan info berkaitan dengan
1: dunia haiwan.
0: Yes.
1: Selain daripada selalu kita kongsi yang berada di darat, kita juga kongsi yang ada di laut.
0: Atas pokok pun selalunya.
1: Atas pokok. Dalam rumah. Belum lagi.
0: Setakatlah tak ada lagi lah.
1: Sebab dalam rumah kita tahu macam kucing pun semua. Dah tahu dah dia punya.
0: Oh, hebat. Dahsyat. Okay. So, hari ni tu nak kongsikan pasal apa? Binatang apa pula? Haiwan apa pula?
1: Dan dia ni adalah sejenis ikan, bukan mamalia.
0: Ikan?
1: Saya nak minta lagu sekali lagi. Kuda ku lari gagal berani. Boleh tak?
0: Boleh.
1: Sebab dia ada kena-mengena lah. Sebab dia ni ikan. Bukan mamalia. Mirip macam kuda. Dan pertama kali ditemukan tahun 1810. Lama dah dia ni.
0: Okay.
1: Dan dia ni macam macam kuda. Jadi kita tahu lah kalau kuda ikan apa jadi? Kuda laut.
0: Kuda laut? Mantap tu.
1: Adalah ikan paling lambat di dunia.
0: Pula dah. Tapi dia kuda.
1: Ada kuda.
0: Tapi dia lambat.
1: Ini membuatkan mereka menjadi perenang yang ni ke? Yang tak bagus ke? Tapi dah. Dia... lambat sikit lah sebab dia tak ada demo tu. Ni pun benda ni.
0: Apa dia sayap?
1: Sirik ke apa?
0: Oh, sirik.
1: Okay. So, jadi dia tak ada. Okay. Apalah kita kongsi yang menarik lah.
0: Yang menarik tu?
1: Satu tu sikit lah baru bukan dimah. Bukan dimah dia.
0: Okay.
1: Sat, mana dia? Kita jumpa lah. Okay, dia bertulang sejati yang terkenal dan yang paling pentingnya kuda laut ni kan. Adalah, saya suka fakta ni. Satu-satunya haiwan di dunia.
0: Okay.
1: Yang mana pihak jantan yang hamil.
0: Jantan yang hamil. Ini di luar tabii.
1: Ini macam lagu tadi. Tiada lelaki seperti aku. Memanglah.
0: Okey.
1: Tiada lelaki seperti jantan seperti dia.
0: The one and only dalam dunia ni yang haiwan jantan mengandung adalah kuda laut.
1: Kuda laut. Dia sanggup. Macam mana cakap? Sanggup. Kita tak payah. Dia tak cakap. Tak payah. Yang penting dah tak payah.
0: Tak payah.
1: Biar
0: tak payah
1: abang yang.
0: Biar abang. Okay, let's me take the
1: risiko. Betina memasukkan telurnya ke dalam kantung perut jantan. Supaya dia boleh hamil.
0: Saya bila kata suruh kongsikan macam ni kan, saya teringat yang cerita lebah tu.
1: Lebah tu dia kena dia kena segera pergi.
0: Tapi yang ni lain macam sikit.
1: Sama dia mati ataupun nyah kau kan.
0: Nyah kau.
1: Yang ni biar abang yang berkorban.
0: Yes.
1: Inilah barunya lautan sanggup kurenangi.
0: Jantan terakhir. Inilah jantan yang terakhir.
1: Okey. Tadi kan kita ada pelan kan jalan. Jalan pula
0: berenang.
1: Jadi ikan paling lambat berenang tu dia lah. Sebab dia ada ada sirip. Tapi kecil. So jadi dia bergerak menegak.
0: So pernah tengok depan-depan?
1: Pernah tengok depan-depan? Belum lah lagi. Pernah. Tengok dekat ni lah.
0: Masa dia mengandung?
1: Mengandung dah. Mana nak tahu? Takkan dia nak tanya?
0: Pokok lah.
1: Ni sekarang ni tengah hamil ke ni? Tak ada dia tanya dia.
0: Dia mengandung berapa bulan?
1: Tak tahu. Itu saya tak pasti lagi tak tanya Tok Guru lagi.
0: Nanti pergi cari Tok Guru.
1: Tapi yang menariknya dia dah lah sanggup berkorban.
0: Okay.
1: Setia pada pasangan.
0: Mantap. Mantap.
1: Mana nak cari kuda laut macam ni? Mereka akan milih satu pasangan saja seumur hidup.
0: Okey. Biar abang yang ambil risiko yang.
1: Dan tak ada perut, tak ada gigi. So jadi percandaan dia lajulah.
0: Okey, so kita duk cakap pasal kuda laut ni kan. Ada yang tengah mendengarkan kita, dia memang suka dengan kuda laut ni.
1: Siapa?
0: Bob Sungai Tiang. Dia memang suka. Bob Sungai Tiang tengah dengar kita, dia memang suka kuda laut ni.
1: Kuda laut lah.
0: Sebab dia dulu dia pernah cerita kat saya, dia kata kuda laut memang dia yang mengandung.
1: Dia mengandung.
0: Saya tak percaya.
1: Tak percaya.
0: Tapi hari ni bila Su cakap, saya percaya.
1: Alhamdulillah. Maknanya percayalah DJ Su selama ni.
0: Percayalah.
1: Alhamdulillah. Bob tetap percaya.
0: Saya tak percaya Bob Sungai Tiang.
1: Jom kita dengarkan lagu ni terus sama Sumi
0: Kedai FM Usaha Harmoni.

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan kita yang singkat adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kita beramal soleh. Maka kita perlu bijak dalam mempelbagaikan amal soleh yang boleh memberi manfaat kepada diri kita, kepada ummah dan juga kepada keluarga kita. Sebab itulah, manusia yang sentiasa berfikir untuk menjadikan kehidupannya mempunyai erti apabila ia telah pun meninggal dunia ini, adalah mereka yang sentiasa mencari jalan dan peluang untuk melaksanakan kebaikan dan meninggalkan segala bentuk jasa dan bakti untuk dimanfaatkan kepada orang lain. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas, wa ahabbul a'mali ilallahi sururin tudkhiluhu ala muslim, au takshifu anhu kurbatan, au taqdi anhu dinan, au tutradu anhu ju'an." Hadis riwayat Imam Tabarani. Maksud hadis ini, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang paling memberi manfaat kepada manusia lain. Perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa gembira yang engkau masukkan ke dalam hati seseorang Muslim, atau menghapuskan sesuatu masalah daripada seseorang Muslim, atau membayar hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Hadis riwayat Imam Tabarani.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.